0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ele mana kisale surang agamana tu karebatari ele kele mamware nato pada sehat-sehat mana muki. Alhamdulillah kasih kaya Siti Selemar warwasi kiri acara nailong kelong di esona asene tanggal 20 ulepi tu tahun 2026. Papa ada tu biasa selisureng uta aja sekir rumah telpo di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Aja tak lupa ya Lona, engke Lona pura wisa sipakmu. Jadi dan kelingan ni dolo di. Lona supaya cinampe dedaku tanah. Agi Lona Siti Selemar. Ya engke Lona pura wisa sipakmu pedi pura upi rasai. Sila surat pedi. Pada-pada kima poji. Ia mulu sera lenge muengerang. Engkata Elona teba bisu toh nganasengnya tawe. Pabura atiku pama tebawan ni si poji ngetak mapoji teman nasa tauri welai. Engkata Elona Nabila Wulandari. Engkata Senal Abidin peco-peco sajang renu. Engkata Elona uparake madece ngaleku. Jadi yana roda olo Elona di disimpan si pelan selusurang elong kelong. Assalamualaikum.
1: Elong kelong. Assalamualaikum. Talking di Selamat.
0: Yeay. Ni ketuh.
1: Iya, mari bas sendiri tak cipi.
0: Bas di tak cipi. Maka tu bapa aku lo esok ni menamu anda latai di.
1: Aji.
0: Au, dia nak menang anda latak.
1: Ega.
0: Sabar aki lo dia agak pandai aku menang. Oh Karibas. Oh tega. Bola. Yey. Eh sabar aki wasa tapa lutu ni mede lo dia agak nasa na wopo culeng melebu kalo dedi set petate te lo lari di tetu. Halo. Weh, ya toba kambo seding. Matel poki plepe medi. Atel poki mbo pema pa majaka pejaringan nge gepeko getu. Patel pong ya selesurang. Kita coba se pema hedi nolo arwa 5 sedi, asara sedi 5 sedi, arwa sera nolo sedi. Medari mema tambo macaan weh deh na he telepon nge. Elong kelo, assalamualaikum.
1: Elong kelo, assalamualaikum.
0: Iye. Assalamualaikum. Aku tu karebata.
1: Alhamdulillah, kareba marisi mandi.
0: Alhamdulillah, mak tu menang moya nuta, jagota.
1: Alhamdulillah, menang itu, pasukan Spanyol.
0: Iya. Iya.
1: Luar biasa, Mesir jadi demo turuk Argentina ya. Terus ada Maton Roy.
0: Oh. Padeki. Iya. Iya, sana mau apa cule-cule di. Jaga agak tapa gara-gara golok ni si gentu-gentu weh.
1: Iya.
0: Jaga kamu tapa kemana tu gara-gara golok mah kedah.
1: Iya.
0: Weh si ambai.
1: Problema.
0: Iya, jam mau kasih panah he. Asana mau apa cule-culeng?
1: Dah.
0: Iya, malah bu kulo dega deh dulu prediksi wi.
1: Dulu.
0: Maka dah ada cekeng kita leh na were.
1: Iya.
0: Jadi Elona tu pelak kulo dan kelinga.
1: Tahu pura wisa. Agar yang pertama tu pura wisa tak.
0: Pura wisa ni mana Spanyol?
1: Pura wisa si pakmu mana Spanyol?
0: Jawab malur pe makari basau. Kalau di peletukan.
1: Oh, peletukan paling payah di baju. Dua putra kali ini dia kena selama eleki.
0: Iya.
1: Aku tahu pura di novi, campur lagi keluar rezeki ini dah mengganti kita Oji.
0: Iya, amin.
1: Ini dilampuri aku tahu para sahabat kompi di ketua Andri Kuasri dulu lo karena selama elek kini aku tahu para ada yang kadi kompi selama elek mas kini.
0: Iya, sama.
1: Aku tahu para kita sejati cinta dan bore.
0: Iya.
1: Dia kata tanur di senjaya kan selama elek toki para
0: lebih. Iya, iya, mana-mana, nana pak lebih.
1: Iya, mana? Kenapa seringan nara di bone di pura jalan elek kelo selama elek mana kita lucu.
0: Iya.
1: Aku tahu para Siti Salamah selama kini itu para selama lino akhirat di.
0: Amin.
1: Iya, sukses cuma turun di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah surang Uta Jemopi itu di Nolo Arwa 5 Sedi Asera Sedi 5 Sedi Arwa Asera Nolo Sedi. Elong kelong.
2: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gitu.
2: Iya, mau belajar. Agak keterbatan di.
0: Oh, kafu aja di Pondre.
2: Oh iya.
0: Iya, alhamdulillah kareba mekesing.
2: Karena koro makasih mereka rebana.
0: Iya.
2: Masih keluar jadi.
0: Amin ya rabbal alamin. Elona tua gelodang kelinga cinampe.
2: Tebak bisu mi.
0: Tebak bisu ni gamelo di peletu katu tebak bisu eh.
2: Peletu kangi anggota sejatiku.
0: Iya.
2: Bone.
0: Iya.
2: Koro saya mana mata yang kemarin kelinga.
0: Amin.
2: Kasau pasar di ulung-ulung, kasau piasma di bajo.
0: Amin.
2: Paling kelingan melok kelo.
0: Yeay. Selamat toki.
2: Selamat toki, dia tercakar dulu ya sobe.
0: Ay, abang ale-ale ya.
2: Iya, mak kata dia nak petin roh.
0: Oh, dia tenang ke detin roh.
2: Dia petin roh taro deh, apa gelo.
0: Tapi emak gemel tuh, mawaselemo, dia nwe dipilih ye.
2: Aku dah mau dikale, bu.
0: Dikale ha?
2: Dikale.
0: Lo dia gay?
2: Apa di sini dah cili kemang kali?
0: Mau ngelok ka fajar panunna mau bedi dah culin na mau tanya tua tinda.
2: Jangan nunggu tahun lalu taro.
0: Iya. Oh eh. Ya ramah kedai masih sedih nyewe mitai. Tapi lah dia gay. Eh Pak ya kok menang mana yang ini itu jadi.
2: Apa gak pegang sama kelingan ini kalah.
0: Ya pere-pere Pak. Lo dia gay.
2: Iya. Untuk ini paling mandi nih. Kita
0: termasuk
2: pada saat ini.
0: Iya amin.
2: Karena pada kita pikir bahagia nih.
0: Iya bahagia mau kaya le.
2: Apa menang?
0: Iya.
2: Ya kan mesti banyak di sama
0: assalamualaikum. Iya sama-sama. Kak Fajar bahagia toki nih. Eh mola. Jadi dan keling ini pula dua sagro ya Lona. Oh nape dua hepan nape Lona anu. Eh tebak bisu si bawa eh pura bisa si pakmu oh pura bisa pula dole si pakmu dendre di napa tebak bisu jadi pipa dendre karibas dedang kelima keda elon netuaga elon kelo salama eleki
1: elon kelo selama eleki Siti Salamah assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh jeter singgud di tapo wasa sedih dendre pire egora langgan abel enam iya langgan abel enam aku oh. Pada lebar sedih gorana ibale
1: nalo mati DC Siti Salamah koko menera padang.
0: Iya ta
1: makadana
0: elong we tapo we ngerasa di kong ke di mele gore pir e bale Mage tu.
3: Ada kerebatan Siti selama.
0: Medeceng, medeceng.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, ini mage tu kerebae.
3: Alhamdulillah, medece tu. Alhamdulillah. Selama napia nupur mali sekutan ne.
0: Alhamdulillah, ko makasih, ko medece mua. Elona tu pula aku lo dan keling Cina apa
3: tu? Elona ini ruah, anu pilih Siti selama Pak Irbawi ngerang. Ya mulai saya relengi mengerang.
0: Pedina tu?
3: Iya bah, Yerbawa ngera, digawing ngera, digawang kelingan, mega mohon kelingan, cuma Yerbawa ngera.
0: Iya, tabu su Tony, napa iya. Dapia Tony?
3: Iya bah.
0: Dan lu tasi?
3: Weh. Iya lo mengenai pedi bawa masih mata sih selama.
0: Iya lo mah kada weh. Tabu su ni, dabus napa dapusa sih? Mak tu.
3: Dia memang gagah, dia memang gagah. Kalau selalu dua kar ke sih, maaf di maaf kro.
0: Dia agak. Idi tona.
3: Lasan rek kalau dua kar.
0: Dia agak mana kue pedi dererta eh?
3: Dia mana sebetul sih kalau dua kar maaf kro, anu pediku.
0: Dia agak ya udah jangan mak aku ketol lo di dua mandre durian.
3: Oh duri tapi dia apa kan si duri aku situ selama lo dia kalau ketemu kamu tu lo ke mana nah dia agi ya duri aku mau parla duri dia itu
0: iya rumah kena atau ne duri ani mako ke masa
3: dia nule matu duri yang ya tanah aku situ selama sama peca
0: ayi padi pok bawa ni dan neding
3: nulur kira-kira galau ke di padi situ selama.
0: Oh dia nadi haja. Wah asing hama kada wadi moy ta coba-coba mo si getna.
3: Iya de ke papa ko manun mendre ni mu hama ko nul di terjadi mah kena melopo bataduri kena po iPhone.
0: Iya rawa kena wasa wadi ta coba-coba mo si getna. Napa todoli ni lo kemana durian?
3: Tapi nayir bawi tahu iko padi po ini tak patah bakai po ni ada gaga. Dengan gaco asa jurin.
0: Kalau po ni mi bawa ya u sampai ngamuk kiko po na.
3: iko po na mau bawa ya ico kaya tak po na mabu.
0: Oh itu ya cau.
3: Tanya betak.
0: Tanya den gaso solusi ko ya tu. Elona tu pelak lo dan keling he.
3: Lo ni pernah pelatukangi untuk sahabat kompi selama elemen neki tanah podo pada kemana mungkin yeah. Ya dari kimur melampen lancar main jemaat tak
0: iya
3: iya kesedih lo ban siti selama tu bijak ya madi nodi
0: agaro
3: nodi mero kesianu nodi mero kesi di kiri kiri yang iruan utat di spesial kange
0: spesial mage si tu.
3: Anu toripo je.
0: Mana deh?
3: Ya ro si apa makotan me mana pajak ya mangi anu.
0: Kirim me mania.
3: Anu to ni pakir mana kono ko yang di spesial kato kawasan.
0: Keringa ba ni wadi hatu wadi we wadi le pa.
3: Elo ni boleh nak.
0: Kecuali kalau ki keringanya anu, keringanya santai guna de nading. Mancing masalah ku itu.
3: Tanya tak kesi guna lau kiri yang
0: sisi kau selen ni bawa tamai kiri perapa akhir selen ni.
3: Nanti pernah jadi untuk tari pejiku boleh na.
0: Ya.
3: Selamat hari toki.
0: Yeay.
3: Umare pada sehat ki buat keluarga tak.
0: Ya.
3: Apa ketua pelan jadi kakak aku Alwi selamat hari
0: toki. Kalinya kina siapa ni?
3: Deh, bayar spesial bayar lo.
0: Dibilang tu nama mana tu spesial dibilang.
3: Oh iya ba. Oh, awis dengan untuk di mana nak pelak na.
0: Yeay.
3: Baik melanggar akad.
0: Ya,
3: mana pelak na. Mama Didi, selama ini lagi. Ya. Kena podo saya mana ki. Nah, dari kimur melampir ni lancar mana ni jemaat tak ni lancar tau pidale.
0: Oke.
3: Untuk ini
0: situ. Weh, nggak mau apa? Lailah, ilah nama itu.
3: Iya, macam tu. Situ selama Pak Idi lo tong lo tau gimana spesialnya mele doang
0: makan dikit mas weh ini pada lo iyo toto ewa telepon cekko pajai
3: terpada boleh saya haki
0: yeay
3: terpada lancar tuh jaman karena Maiga Daleta
0: amin
3: mas gimana terima kasih Maiga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Maiga weh tepembona mesang kasih protes kama kekoyanu mita dalam telepon na upah pada mana kisah surang. Nah, salam ele mana ki untuk ide mana-mana dega agama sengadi ele tanah podo sehat-sehat mana ki na rekong ka pala na yelekele din na makurasehat na po na magatiki masampu-sampu di na salasurang ang kadolo talo elo melo putra kaki ang ka elo na pura wisa si pak mo na uplatu ka unti di yaman-manan na di gagamasa nga di salama eleki salasurang.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Males surang. Engke si patal pohe. Langsung bawa nih pelede. Tama nih hei gitu idi.
1: Halo, ya mandiri batis.
0: Ni ama dodo sedih meni wang kelinga sadan nama gitu.
1: Biasa-biasa mesti.
0: Ya. Iya, jangan ditimang pedih hati meni.
1: Dika pekalaki, dikalaki pada pada.
0: Ah, ya, pada pada.
1: Iya.
0: Iya, namo mana macing ngiru ki mapuru ki tetap pada pada sana mau pecule-cule.
1: Iya.
0: Lo dia age.
1: Iya, iya.
0: Iya, ja. Jeto, je masa roman itu di pas di pasega meni cewata apa lo dia age. Elo nang ketuladan keling he.
1: Elo nang anu di makun dari masada. Ame melo nganu anu di masada super ke madesa nya di makun tadi.
0: Au ya de na tu wisengi.
1: Wah.
0: Aga aga den re.
1: Super ke madesa nya le tu.
0: Super ke madesa engka ke den rute pro.
1: Engka tadi.
0: Perasai. Pamburatiku pamati bawannya sip. Eh deh ini gagang kan ada yang terpilih.
1: Makana.
0: Iya.
1: Ini ada pilih pilih angka pilih mas kondrangi menang.
0: Wih pati patu ini di kalatoni jagoannya. Napa kasih lo ini pilih ini pilih si tae.
1: Iya.
0: Wih kasih na.
1: Ini ada pilih angka pilih aku pilih.
0: Ba ya apa pilih angka kici nampe. Sabra kiwa.
1: Yang pasti mas kondrangi lona.
0: Iya iya sabra kiwa.
1: Yee.
0: Iye, akhir-akhirnya salah ni pula he.
1: Elo ane pale pula tu kan ngon tu sabar setia aku selama ini mana ni mama ada mana macam siapa sih ha sebab aku ada
0: kata.
1: Yee. Kepala uma di pon di masa tu apa Nur di disinjai dengan di nanti kemarin macam apa lagi happy di toka.
0: Eh cukup ni jadi berasan jiwa lebih ni telu.
1: Yee, kini lo.
0: Yee.
1: Weh untuk ya mana-mana nana bale perikringan elong kelo selama ini mana toki.
0: Selama ini toki.
1: Mak ketua pro ini di sisi selama di.
0: Yeay.
1: Selama toki di patroli jemaat
0: terima kasih mana toki
1: sebab keluarga.
0: Amin.
1: Iya. Terima. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maega. Nah, aku relona. Oh, yang penting makun rai. Agar rombo mengelo di pa yang penting makun rai. Oh, elong anu nepele. Nah, mengelo mako ke ko elong-elong anu. Elong-elong agak sana. Dope. Elong-elong iya elong-elong ugi tapi magalo elong-elong manu ya mai loki goya-goya mbok mele. Ciki-ciki kan na. Elong kelong salama eleki.
2: Iya elong ke.
0: Iya ni gitu.
2: Iya
0: ni gitu.
2: Iya mas, maki wajah di disana.
0: Asma di wajah, aku tukar rebata, Asma.
2: Alhamdulillah, kerema medece.
0: Alhamdulillah, ya ko kareba medece-dece mo waiki.
2: Jadi tu, maka kerebata.
0: Alhamdulillah, medece.
2: Alhamdulillah.
0: Iya. Elona getulo dan kelinga.
2: Lalu tu sih ani ya Siti selama aku di tahu gak pilih itu mana saya tahu eh.
0: Iya tongen tongen enak tahu eh. Iya.
2: Iya.
0: Iga lip di pelatu kasih nampak tu.
2: Oh nana pelatu kan yang tu sabar kompi selama ini mengarah pada saya mana ki.
0: Amin ya robbal alamin iya.
2: Iga terkawi di bonsir pajar di pondren tu gimana mana nana. Iya. Pilihnya lelang pula di mas ngadi. Lama manekin memarah pedesnya manekin alam cermanin. Iya. Amin.

0: Iya, masih mana?
1: Iya, selamat
0: datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salah surang uta je mau pitu mata pori nomorna di nolo arwa. Ya taja dolo di. Tunggu sebentar. Ya salah surana uta je mau pitu mah telepon di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi nang kana pat telepon salah sura disimpai si elong kelong salama eleki
2: halo kela selamat pagi si tiram cantik
0: iye
2: atuh kareba tendi
0: alhamdulillah kareba madece dece moa ini agak tuh kareba tairpan. Alhamdulillah, iya. Elo na tua gelo dan telinga.
2: Elo na mapo je teman nesa.
0: Mapo je teman nesa. Iga lo di peletukang.
2: Mapo je teman nesa.
0: Iya, iga lo di peletukang.
2: Halo.
0: Weh, puang ngelata lah.

Mako ke tete aserani lewat 35 menit aja tak lupa cinampe engka halo RRI tete 10. Nah si bawah cinampe to engka bincang siang tete 10 sedi. Jadi mako ko rewa si pemeng bincang siang tete 10 sedi. Ya ko biasana engka bincang siang tete sedi. Nah sabah engka piala dunia. Tapi Dendre selesura pacapura nih. Final nih Dendre selesura. Jadi Dendre tuh gagah. Early suni peme jadwal serangnya papa ada biasa. Kedai coy insya Allah. Nah dan kelinga sih engka elona. Vera ya anu he. Lo maki lo pak Dendre kan ribas me lo makunrai he. Telu langsung walaki. Engka fe, engka Vera. Oh deh pelena telu he. Sere are eka ribase engke Vera iya Nugra engke Tawati awe macesia nu he Sevia heti liwa mema kecuecuena jadi ya roli macica woli raki Vera iya Nugra Wati engke to Sevia engke to heti nah arolo mana nih main rema

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Salah surang. Terima kasih Maega. Asir untuk keta ya Surya Carana Elong Kelong. Nah tada podo seha-seha mana kidi. Ya aku masuki aja talu petiwi kita du ya rega. Waju bosi. Pak nama aku kewetu po bosi na pura si ta petika-tika. Neci-neci si salah surang. Nama dampak-dampak kau untuk ini ma telpon ke si dena usampak maka telpon tapak. Narapi ni waktu na melosi maka na tanah podo seha-seha mana ki. Jaga kemasa ngadi insyaallah. Si runtu si ki pemer ya carana elong kelong. Ya regari acara lainnya si bawa iya siti salama. Ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, kembali bersama Mori yang akan menemani Anda dalam rangkaian informasi dan hiburan hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum kita mengawali siaran kita dalam program Halo RRI, mari kita putarkan dulu sebuah lagu yang akan menemani Anda nih, dengan lagunya Salma, Boleh Juga.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kursinya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar Pro 1 RRI Makassar, terkait halo RRI kita di pekan lalu mengenai pertanyaan dari Pak Ros Mulyadi dari Kecamatan Telusiatinge, Desa Oting, yang menanyakan tentang masih banyak warga seperti Pak Ros Mulyadi yang seorang tunanetra yang tidak masuk dalam desil prioritas penerimaan bantuan. Dan berikut kami akan hadirkan Bapak Haji Jemi Kesra dari Pak Haji Jemi, Kepala Dinas Sosial, yang akan menjawab pertanyaan dari Pak Ros Mulyadi. Untuk itu kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum Pak.
3: Jadi begini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Bapak, terkait jadi, pertanyaan silakan Pak.
3: Jadi begini, untuk sementara waktu kami di Dinas Sosial telah membentuk numerator di setiap desa. Jadi kami nanti sementara turun sekarang itu pendataan di setiap desa akan berkelanjutan sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Untuk perbaikan data berikutnya ini, semoga pertanyaan dari Bapak siapa itu bisa kita data ulang kembali. Karena ini kan kita ada pembaharuan. Bukan cuma Bapak yang dari Telusiatinge yang mengeluh seperti itu. Banyak dari kecamatan dan desa yang seperti itu karena datanya tidak valid. Jadi makanya kami dari Dinas Sosial membentuk numerator di bulan kemarin ini, yang sementara pendataan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Semoga di pendataan ini semuanya bisa diperbaiki datanya.
2: Baik,
3: ya. Baik begitu Bapak. Iya. Kalau bisa begini, tolong saya difasilitasi dengan Bapak yang bertanya. Kalau bisa dia telepon saya atau dia ke Dinas Sosial atau bertemu dengan numerator yang ada di bawah, yang di tingkat desa, di Desa Oting itu, ketemu dengan numeratornya, coba store secepatnya KTP-nya, biar kita bisa berkesinambungan dengan dia.
2: Baik Bapak, sebelum
3: biar kita bisa tangani secepatnya.
2: Terakhir Pak, sebelum kita mengakhiri komunikasi ini, apa pesan untuk warga yang merasa layak menerima yang dan belum masuk ini Pak, yang belum desil prioritas?
3: Secepatnya mereka mendaftarkan diri di numerator yang ada di desa. Karena dengan dia menyetor data itu bisa membantu pendata yang ada di bawah untuk mempercepat pendataan yang salah.
2: Baik.
3: Pendataan yang tidak memenuhi syarat bisa terverifikasi kembali.
2: Baik, terima kasih Bapak Jemi untuk informasi lebih lengkapnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kembali lagi atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, itu pendengar jawaban atas Bapak Ros Mulyadi yang kemarin mempertanyakan tentang beliau yang belum masuk ke dalam kategori desil prioritas. Dan di program Halo RRI ini kita bisa menyampaikan informasi keluhan Anda melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821 3333 9440. Dan kita saat ini juga sudah bergabung dengan RRI Bone melalui via Zoom. Dan di sana sudah ada Sri Ulfa yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Sri Ulfa.
4: Selamat pagi Mori, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Cuaca di Makassar bagaimana?
2: Terik sekali di pagi ya? Hari ini. Kalau Bone gimana?
4: Kalau di Bone agak-agak dingin ya, karena sempat hujan tadi.
2: Wah, sejuk banget kayaknya di Bone ya. Sepertinya Bone harus ke Bone nih.
4: Boleh-boleh. Kita tunggu di Bone.
2: Baik, nanti kalau ke Bone Mori akan berkunjung ke Bone.
4: Harus, nah, harus. Nah,
2: ya. Ini tentang Halo RR kita nih. Mm-hmm. Nah, ini kan Mori baru mau membuka, tapi sudah ada yang menelpon. Kita angkat dulu telepon.
4: Ya, boleh-boleh.
2: Dari pendengar kita dulu nih. Kita tanya dulu siapa nih yang ada di sana. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
5: Dengan Upi di Bone.
2: Oh, Bapak Upi di Bone. Baik, Bapak Upi.
5: Ya, ya saya anu ya, mau sebagi-bagi ini mau menyampaikan yang pertama, anu persis saya pada RRI yang telah menemani kita sebagian ya selama sebulan lebih untuk anu untuk penyelenggaraan Piala Dunia ini. Ini sama membantu teman-teman yang ada di desa, utamanya yang penyandang tunanetra ya, penyandang tunanetra untuk menikmati sajian Piala Dunia yang telah disiarkan oleh RRI sepanjang penyelenggaraan ya, mulai dari bawah fase grup sampai di penal tadi pagi. Namun dari semua itu ada sih saya mau sampaikan anu ya, rasa sedikit ada rasa kecewa tadi karena anu ini dari dari RRI Bone tidak menyiarkan secara lengkap artinya Piala Dunia tadi karena memulai tadi malam sampai sekitar kelanya mulai pertama sampai babak kedua tidak ada siarannya Piala Dunia baik itu di RRI di Bone maupun di Pancok Pemecah Persiga di Bone juga begitu tidak ada siarannya. Jadi di sini artinya saya sampaikan artinya benar-benar kedepannya hal seperti ini bisa di area diantisipasi untuk kedepannya karena ini kan sebenarnya apalagi kan tadi termasuk momen krusial momen langkah ya, ya kita mau menikmati di akhir Piala Dunia, kita mau menjadi saksi di siapa yang juara ya. Artinya namanya takdir tadi kan artinya jam 5 sudah sudah ada istirahatnya. Alhamdulillah kita sudah mengikuti ya, menjadi saksi bahwa Spanyol yang telah menjadi juara ya. Jadi menudah ke depannya RRI utamanya dari Bone maupun dari Makassar bisa ada kendala seperti ini bisa ditanggulangi ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman yang tadi ada tentang anu ya, tentang pengalaman saya sebelumnya bertanya tentang desil ini. Karena banyak katanya teman-teman yang punya kekurangan tapi sebenarnya berada di lingkungan yang punya masih bisa membantu tapi di situ mungkin anunya katanya di situ udah bisa katanya di fasilitasi pemerintah memori.
2: Baik.
5: Terima kasih satu ya.
2: Baik, terima kasih Pak Upi atas informasinya di pagi hari ini. Dan ini akan kami sampaikan nanti dengan bahwa kalau Piala Dunia ini relaynya memang langsung dari RRI Makassar. Dan tentunya dari radio terestrial kami yang dirilai dari RRI Pro 3. Dan untuk itu mungkin inilah yang bisa kami sampaikan langsung kepada Pak Upi di Bone. Dan selanjutnya kita akan mengangkat telepon dari pendengar yang sudah bergabung juga. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa di sana, Pak?
6: Saya Rosmulyadi.
2: Oh, Pak Rosmulyadi. Baik, Bapak Rosmulyadi. Untuk pertanyaannya di pekan lalu sudah dijawab langsung tadi, Pak. Apabila ada pertanyaan lagi, silakan disampaikan ya. Kembali, Pak.
6: Bila kita melakukan perbaikan dasi itu, Mbak, kira-kira beberapa lama baru bisa turun ke kalau berkedisi 10 bisa turun ke sesuai dengan kondisi saya seperti ini, Pak. kira-kira butuh berapa lama waktunya baru bisa turun ke detail sedang kondisi, Mbak?
2: Baik Bapak, kalau itu tadi sudah disampaikan dengan Bapak Jemmy langsung, bahwa langsung dihubungi langsung kepada Bapak Kepala Dinas yang ada di sana, Bapak Kepala Desa yang ada di sana. Bapak,
6: iya Pak. Sebenarnya saya sempat ke Dinas Sosial di Kabupaten Bone untuk mempertanyakan apa status saya ini kan, keadaan saya ini. Jadi saya disuruh kembali ke kelurahan. Terus terang saya udah banyak kali keluhan, tapi katanya pihak kelurahan udah sering diusulkan, tapi bukan dia katanya penentu. Jadi ini sempat saya lagi di tanggal 6 bulan ini, saya lagi dipanggil untuk didata lagi. Jadi saya yang pertanyakan, kalau begitu kira-kira berapa lama baru bisa turun di sini?
2: Baik Bapak Rosmulyadi, mungkin bisa langsung saja kirim nomor Bapak Rosmulyadi ke WhatsApp kami untuk bisa kami langsung sampaikan kepada Bapak Kepala Desa ataupun Kelurahan Bapak.

0: Atau bisa disebutkan langsung nomornya Bapak?
1: Ya, 082.
0: Iya.
1: 217.
0: 21. Iya.
1: 313.
0: Heeh.
1: 313.
0: 313 kembali ya, Pak?
1: Hah?
0: 313.
1: 457.
0: Baik, saya ulangi dulu ya, Pak, nomornya. 0822 173 13457.
1: Ya, Mbak.
0: Baik. Untuk itu kami akan menyampaikan informasi Bapak langsung kepada Bapak Kepala Dinas untuk itu.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Rosmulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bergabung dengan Ulfa kah di sana? Iya.
2: Masih ada Ulfa di sini, Mori.
0: Baik, Ulfa.
2: Iya.
0: Bagaimana kalau dari RRI Bone sendiri, Ulfa? Apakah ada informasi atau keluhan langsung dari RRI Bone?
2: Iya, sebelumnya saya ingin menanggapi dulu keluhan yang disampaikan Pak Upi tadi. Kenapa RRI Bone tidak menyiarkan secara utuh final di Piala Dunia 2026 tadi? Karena memang kondisi cuaca di Bone dua hari terakhir itu kurang bagus, dan memang sempat diguyur hujan semalam, sehingga ada kendala teknis di di VB. Tapi setelah istilah teknisnya gitu ya, setelah dilakukan segala macam begitu, sehingga akhirnya Piala Dunia tetap berlangsung di RRI Bone. Hanya saja kami tidak dapat menyiarkannya dari awal pertandingan hingga selesai gitu, Mori. Iya.
0: Berarti terkendala karena hujan ya?
2: Iya, betul.
0: Baik, berarti ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari Pak Upi secara langsung ya. Baik, kalau begitu Ulfa, sebelum kita lanjut lagi, kita break sejenak dulu.
2: Baik.
0: Baik, untuk itu kita jangan kemana-mana untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dan RRI Bone, tetap di Halo RRI.

0: Makassar pagi ini.
1: FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kembali bersama Mori dan Ulfani dalam program Halo RRI yang akan menemani Anda menerima informasi dan layanan melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 0821-33-33-9440. Dan ini Ulfa, apa sudah ada di Zoom kami?
2: Sudah ada. Selalu ada.
1: Baik Ulfa.
2: Ya.
1: Nah, ini terkait informasi terbaru nih. Kalau misalnya ini kan kalau lagi rame-ramenya tentang habis nobar nih semalam.
2: Iya, habis nobar.
1: Kalau di Bone gimana nih? Apa ada acara khusus nobar ataupun selebrasi kemenangan juga kah?
2: Kalau selebrasi ya ada ya, nobar juga ada. Di Kota Bone sendiri tuh ada nobar di lapangan Merdeka. Jadi itu Pemkab yang mengadakan, terus ada juga di salah satu kafe yang menggelar nobar. Ini saking semangatnya mereka nobar, mereka tuh antar pendukung juga sempat ada hampir duel di sana.
1: Waduh, bahaya, jangan sampai ya. Ini yang
2: iya, sangat disayangkan, apalagi yang justru panas tadi subuh itu cewek-cewek yang panas.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Entah kenapa ya, mungkin karena tim jagoannya kalah gitu ya, sampai agak-agak sensi atau gimana nih sejauh ini. Belum dapat informasi lebih detail tentang hal tersebut.
1: Mungkin karena mungkin idola, salah satu pemainnya idolanya,
2: iya,
1: akhirnya jadi sensitif di desain.
2: Iya gitu, biasanya kan lebih sensitif supporternya gitu ya.
1: Semoga dengan apa, seharusnya dengan Piala Dunia ini itu akhirnya harusnya bersatu nggak sih, bukannya jadi
2: betul
1: heboh, karena kan ini memang tentang pertandingan, tapi bukan berarti
2: sportivitas, iya betul,
1: bukan berarti supporternya juga ikut bertanding.
2: Santai aja gitu ya. Kalau Mori nonton nggak tadi?
1: Kalau Mori cukup mendengarkan saja.
2: Oh, mendengarkan saja. Ya. Berarti.
1: Tapi di sini ada nobarnya kok, di kebetulan di Warkop Azara itu ada nobar.
2: Oh
1: di,
2: gitu, seru berarti ya?
1: Dan seru banget, katanya full banget.
2: Wow.
1: Di dini hari tadi tuh.
2: Iya, soalnya momen puncak ya tadi subuh itu, momen puncak dari sebulan ini. Penyelenggaraan Piala Dunia ya, puncaknya tadi gitu.
1: Betul, dan itu pasti seru banget. Orang rela-relain untuk dini hari nonton bola, dan akhirnya pagi pun harus berangkat kerja.
2: Nah, sampai kantor ngantuk deh.
1: Kayaknya sih banyak yang ngantuk deh di hari ini. Tapi gimana pun pendengar harus tetap semangat ya,
2: menjalani
1: aktivitas di pagi hari ini. Maupun timnya kalah juga gak apa-apa.
2: Iya.
1: Kalahnya juga masih juara dua kan.
2: Tunggu Piala Dunia selanjutnya aja ya. Empat tahun lagi.
1: Dan jangan sampai terjadi duel lagi ya.
2: Nah, betul.
1: Baiklah, untuk informasi-informasi terupdate nih, kita mau bahas nih untuk pendengar dulu nih yang mau bergabung, mungkin dari Bone langsung ke Makassar aja ya.
2: Iya, ke Makassar aja.
1: 21-33-33-9440 ataupun ini kami siarkan langsung melalui YouTube-nya RRI Pro 1 Makassar ataupun di Facebook kami RRI Pro 1 Makassar. Nah, dari Bone apa sudah ada keluhan atau informasi lainnya?
2: Kalau keluhan ini kayaknya informasi aja ya. Kalau dari Bone, karena informasi dari Boni ini tentang kesehatan juga, tracing TBC, di mana Dinas Kesehatan Kabupaten Boni itu sekarang lagi gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Mengingat ini juga salah satu program prioritas dari pemerintah kita saat ini, Moria. Dan program serentak tracing TBC ini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Dan kegiatan ini menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Dan langkah ini dilakukan tentu saja untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan hingga kematian akibat TBC juga dapat ditekan, Mori. Seperti itu.
1: Baik, berarti tentang pencegahan TBC ya.
2: Dan ini diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis.
1: Wah, ini sangat bermanfaat sekali berarti.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Untuk pendengar RRI Makassar ataupun di Bone, jangan sampai melewatkan cek kesehatan gratis ini, karena ini penting banget nih. Ya. Untuk mengetahui kesehatan kita sendiri.
2: Nah, sempat ada yang mempertanyakan juga ya di edisi hari Rabu kemarin, itu katanya apakah benar CKG ini gratis, ya namanya aja CKG, cek kesehatan gratis. Jadi memang gratis ya. Tapi kalau menurut Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasbawar Abbas Deka itu mengatakan kalau untuk masyarakat ingin CKG sebaiknya di loket puskesmas nih ya, di loket depan itu memang sudah disampaikan kalau saya mau CKG. Jadi bukan masyarakat yang menentukan, oh saya mau cek darah nih, saya mau cek ini nih. Jadi kita langsung aja to the point, saya mau CKG. Jadi jelas gitu alurnya seperti apa. Karena kalau udah dari awal menyampaikan CKG pasti
1: langsung diarahkan.
2: Nah, betul ya. Sekali. Jadi, pasti udah lengkap layanannya, bakalan dibawa kemana-kemana gitu pemeriksaannya ya kan.
1: Jadi tinggal datang dan langsung ke administrasi bilang kalau saya mau CKG.
2: Iya, betul, betul.
1: Nanti tinggal mengikuti arahannya saja ya. Nah, baik. Kalau dari Makassar nih, kita tuh sedang ada informasi terupdate-nya tentang pengkategorian beban tempat pembuangan akhir nih.
2: Oke.
1: Mana sedang nanti akan dicanangkan melalui tanggal 1 Agustus.
2: Iya.
1: Akan dicanangkan 3 kategori sampah nih, ada sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Sampah organik sendiri ini adalah sisa makanan nih dan dedaunan yang dapat diolah menjadi kompos atau pupuk. Lalu sampah anorganik ini adalah sampah plastik, sampah kertas, botol yang bernilai ekonomi untuk didaur ulang. Nah, ini juga bisa dibawa ke bank sampah. Lalu sampah residu, sampah yang tidak bisa didaur ulang, biasanya ini sampah elektronik nih. Nah, inilah yang akan dicanangkan nanti katanya mulai 1 Agustus. Dan Bapak Munafri sudah meninjau TPA Antang sebagai target tinggalkan sistem open dumping. Di mana beliau langsung melakukan peninjauan dan pembenahan TPA Antang di Kecamatan Manggala. Dilakukan untuk memastikan proses penataan berjalan sesuai target, yaitu mengakhiri sistem pembuangan terbuka dan open dumping dan beralih ke metode yang lebih ramah lingkungan. Yaitu tadi yang dibahas untuk mengkategorikan pengolahan sampah, di mana pemerintah kota menghentikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping tadi di TPA Tamangapa Antang sehingga TPA kini hanya akan menerima sampah residu. Dan selain itu, pemerintah Kota Makassar tengah menggenjot proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PESEL untuk memaksimalkan pengolahan akhir. Nah, ini nanti per 1 Agustus sudah ada nih kategori-kategori tempat pembuangan sampah yang akan disediakan katanya. Dan itu pun dimulai dari rumah tangga juga.
2: Nah, jadi mungkin betul.
1: Dari rumah tangga ketika ada sampah seperti organik tadi, sisa makanan itu harus dipisahkan dengan sampah anorganik dan sampah residu nanti.
2: Iya, betul, nah, betul. Karena untuk memilah sampah kayaknya memang harus segera, sesegera mungkin begitu ya, dibiasakan untuk masyarakat kita. Betul. Agar masalah persampahan ini tidak terus berlarut-larut begitu, Moria.
1: Iya, dan itu dimulai dulu dari rumah tangga nih.
2: Dari lingkungan terkecil dulu, dari rumah sendiri nih.
1: Apalagi sebenarnya sampah organik ini bagus loh untuk dijadikan pupuk kompos. Dan sampah anorganik pun juga sebenarnya bagus untuk ibaratnya untuk daur ulang menjadi sampah yang bermanfaat nantinya dan bisa menghasilkan ekonomi atau pundi-pundi. Jadi akhirnya sampah yang akan dipilah nanti adalah sampah residu atau yang tidak bisa didaur ulang. Nah, ini mungkin pendengar harus mempersiapkan diri memulai memilah sampah karena nanti akan dimulai per 1 Agustus pemilahan sampah tersebut. Nah, itulah informasi terupdate dari Makassar nih, Ulfa.
2: Iya.
1: Nah, mungkin sambil menunggu pendengar kita untuk bergabung, kita break dulu ya, Ulfa ya.
2: Boleh, boleh.
1: Kita putarkan dulu lagu untuk pendengar kita, lagu dari Bunga Citra Lestari, Mungkin Suatu Hari Nanti.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Pernah dengar nggak Indonesia Emas 2045?
2: Maksud kamu emas yang harganya mahal itu?
1: Indonesia Emas, Tia. Indonesia Emas.
2: Hah? Indonesia Emas?
1: Iya. Dan tahu nggak apa kunci menuju Indonesia Emas 2045?
2: Memangnya apa kuncinya?
1: Ya, jawabannya ada di piring makan kita.
2: Lah, apa hubungannya emas dengan piring?
1: Ada dong, Tia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan cuma soal kenyang, tapi soal pemenuhan gizi seimbang bagi anak sekolah dan ibu hamil. Dengan asupan protein dan vitamin yang tepat, kita sedang memutus rantai stunting dan menyiapkan generasi yang lebih cerdas serta kompetitif. Perut kenyang, otak cemerlang, masa depan terang menyongsong Indonesia Emas 2045.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali bersama Mori dalam program Halo RRI. Dan sepertinya juga Ulfa di sana udah ini ya, udah meninggalkan Zoom kita. Sepertinya sudah ada narasumbernya. Jadi untuk itu mungkin untuk mengakhiri. Oh, sudah ada Ulfa kembali nih.
3: Sudah ada Ulfa lagi nih.
2: Baik, Ulfa tadi dikira Ulfa sudah selesai.
3: Oh, tidak. Saya tidak akan meninggalkan Mori sendiri. Oh,
2: terima kasih Ulfa. Iya, saya kira sudah selesai. Mungkin ada narasumber setelah ini.
3: Iya, betul. Ada dialog setelah ini.
2: Oh, ada dialog. Ya. Baiklah, Ulfa. Ya. Untuk itu kita harus mengakhiri perjumpaan kita di Halo RRI edisi 20 Juli 2026 ini nih.
3: Iya.
2: Dan sampai bertemu lagi di Halo RRI selanjutnya di hari Rabu atau di hari Jumat lagi. Terima kasih Ulfa sudah menemani Mori di Halo RRI.
3: Terima kasih kembali Mori.
2: Ya, semoga kedepannya keluhan-keluhan ini makin berkurang ya. Ya, tidak ada lagi, semuanya berjalan lancar dan
3: amin.
2: Baik-baik
3: saja. Amin.
2: Amin. Dan terima kasih untuk pendengar Pro 1 RRI Makassar dan Bone yang sudah setia mendengarkan kami. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi juga. Untuk itu, saya Mori.
3: Saya Ulfa.
2: Pamit undur diri. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar demikian telah kita ikuti Halo RRI berjaringan bersama Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pendengar di program Bincang Siang edisi 20 Juli 2026 di 91 FM RRI Bone. Dan saat ini hingga jelang pukul 12 WITA nanti, di program Bincang Siang kami akan mengangkat tema lebih dekat dengan perpustakaan Matiro Deceng Desa Wato. Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini di studio telah hadir bersama kami Kepala Perpustakaan Desa Matiro Deceng Desa Wato, Ibu Andi Simpursia SI Puat. Assalamualaikum Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya panggilnya Ibu siapa nih?
1: Andi Simpur saja.
0: Andi Simpur, baik. Dan mendampingi Ibu Andi Simpur juga hadir fasilitator program TPBIS Dispek Bone, Ibu Wahida SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah.
0: Kita baik. Berjumpa kembali nih.
2: Iya, kita kesekian kalinya ya.
0: Kesekian kalinya.
2: Semoga sering ketemu ya.
0: Dan untuk Anda pendengar yang ingin partisipasi, nanti kami akan buka line interaktif di 0851-9151-8901. Siaran kami ini juga bisa Anda saksikan melalui streaming di akun YouTube RRI Bone. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih kepada Ibu Andi Simpur atas prestasi yang telah diraih Perpustakaan Matiro Deceng di Desa Wato yang berhasil menjadi juara satu, Ibu ya.
1: Iya.
0: Mewakili Kabupaten Bone di tingkat
1: kabupaten.
0: Melaju ke provinsi akhirnya. Alhamdulillah. Nah, Ibu bisa cerita sedikit nih tentang prestasinya ini.
1: Ya, prestasi yang kami dapatkan menjadi juara satu tingkat kabupaten, kami ini sangat merasa bangga karena berkat atas bimbingan perpustakaan daerah,
0: ya,
1: kami bisa melaksanakan program-program yang ada di tingkat desa supaya perpustakaan kami masih makin berkembang, bisa melaksanakan apa yang menjadi program-program TPBIS, sehingga perpustakaan kami bisa menjadi perpustakaan terbaik di Kabupaten Bone ini.
0: Amin, amin. Alhamdulillah ya. Lalu kalau kita flashback dulu nih Bu, kita tarik lagi ke belakang. Sebenarnya apa yang melatar belakangi berdirinya perpustakaan desa ini dan bagaimana peran perpustakaan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa saat ini?
1: Ya, yang pertama-tama yang melatar belakangi kami untuk membuat perpustakaan di desa, atau kepala desa kami mengambil program ini, yaitu karena kurangnya literasi di Desa Wato. Dan mungkin karena banyaknya anak-anak yang di desa, banyak anak-anak sekolah yang belum bisa mendapatkan buku-buku atau bacaan-bacaan yang baik. Karena perpustakaan daerah cukup jauh dari desa kami, jadi kami mengambil inisiatif supaya ada perpustakaan desa di desa kami, supaya anak-anak bisa mengakses buku-buku dengan baik, dengan cepat,
0: dengan mudah,
1: dengan mudah, tanpa ada biaya lagi untuk ke kota.
0: Baik, jadi dukungan pemerintah desa juga nih ya, sehingga perpustakaan ini bisa berdiri.
1: Iya.
0: Sejak kapan Ibu?
1: Sejak, kalau maksudnya perpustakaan berdiri desa ini, mulai dari 2019 kami ada untuk masyarakat Desa Wato.
0: Baik. Lalu seperti apa antusiasme atau respon awal masyarakat ketika perpustakaan ini ada di desa mereka?
1: Ya, respon pertama atau respon awal masyarakat di desa kami masih ragu untuk datang ke perpustakaan.
0: Ya.
1: Merasa belum tahu apa ini perpustakaan, kenapa ada di desa. Biasanya kan perpustakaan ada di sekolah.
0: Ya.
1: Kenapa ini ada perpustakaan di desa? Tetapi setelah kami mengambil inisiatif, setelah ada perpustakaan, kami mengambil langkah untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah, mm-hmm, melalui dusun-dusun. Mm-hmm. Nah, disitulah timbul, mm-hmm, masyarakat sudah baik responnya. Dia menyuruh anak-anaknya yang datang ke perpustakaan, ya, untuk menambah ilmu, membaca buku, serta menambah keahlian-keahlian yang kami laksanakan di perpustakaan.
0: Begitu, begitu. Baik, kalau saat ini ada berapa koleksi buku di desa perpustakaan Matilo Deceng Desa Watu ini, Ibu?
1: Ya, koleksi buku kami sudah kurang lebih dari 3.000 eksemplar.
0: Oke, okay. Itu dari mana aja? Atau bantuan dari pemerintah atau ada bantuan dari pihak lain?
1: Masih semua dari bantuan dari pemerintah, dari perpusnas, provinsi dengan perpusda.
0: Oke, tingkat kunjungannya berapa orang sehari? Ya, rata-ratanya?
1: Rata-rata kami mendapatkan kunjungan dari, rata-rata kunjungan kami kan dari anak-anak sekolah. Rata-rata kunjungan kami kurang lebih dari 20-30 murid perharinya. Antusias anak-anak kami sangat bagus di sana.
0: Biasanya mereka cari buku apa, Ibu, kalau ke perpus?
1: Ya, kalau sekarang-sekarang ini adik-adik kita lagi mengandungi cerita-cerita anak yang bergambar, yang menarik-menarik.
0: Oke, baik-baik. Jadi artinya itu juga menjadi poin tersendiri begitu ya, karena anak-anak di Desa Watu punya minat baca. Nah, ini yang perlu kita fasilitasi melalui perpustakaan desa, Ibu, ya. Berharap tentunya ke depan koleksi bukunya akan lebih bervariasi lagi, Ibu.
1: Iya, iya.
0: Baik. Nah, untuk pengelolaan perpustakaan di era digital saat ini, karena menuntut transformasi dan juga layanan konvensional ke sistem hybrid, lalu bagaimana perpustakaan Matilo Deceng ini menyikapi transformasi tersebut? Adakah inovasi yang dilakukan pihak pengelola dalam hal ini,
1: ya,
0: Ibu sendiri?
1: Kalau di perpustakaan Matilo Deceng, kami menyambut dengan baik ini,
0: transformasi.
1: Transformasi perpustakaan ini, dengan adanya iftek atau media serba canggih ini, kami tertantang sendiri,
0: ya,
1: untuk melakukan pelatihan-pelatihan, terutama ke SDM, kembali kepada kami dulu untuk berlatih,
0: betul.
1: Untuk latihan komputer, atau melatih diri kami, ya, untuk tahu langkah-langkah apa yang kami harus ambil supaya kami tidak gaptek.
0: Ada berapa pengelola perpustakaan?
1: Ada
0: di
1: 4
0: sana, Pak? Oh, 4 orang, ya, 4 termasuk orang. Ibu sendiri. Oke. Nah, saya ke Ibu Wahida nih sebagai fasilitator. Dari kacamata fasilitator nih, apa sebenarnya potensi terbesar yang Anda lihat dari perpustakaan desa saat pertama kali melakukan pendampingan?
2: Oke, baik, terima kasih. Dari kacamata saya terkait dengan pendampingan yang saya lakukan di perpustakaan, karena kebetulan mendampingi program prioritas nasional ini, namanya saya perkenalkan dulu ya, biar kembali mengingatkan lagi bahwa program TPBIS itu adalah program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi mana perpustakaan itu bukan hanya tempat membaca buku saja, tapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai kerja-kerja kolaborasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bergerak di bidang pertanian, mungkin semuanya lini sektor di semua bergerak di semua lini sektor. Jadi di mana perpustakaan juga dapat memberikan informasi akses lebih cepat kepada masyarakat. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh kepala perpustakaan Matilo Deceng ini, bahwa kita bukan hanya mengakses saja lewat perpustakaan daerah yang mana masyarakat sangat sulit karena jauh ya aksesnya. Yeah. Jadi program ini kita buat supaya semenarik mungkin. Jadi bukan hanya anak-anak saja, tapi semuanya kelompok masyarakat kita libatkan di perpustakaan.
0: Baik, baik. Lalu apa peran utama seorang fasilitator dalam menjembatani kebutuhan pengelola dengan program-program peningkatan literasi?
2: Betul. Jadi kegiatan yang kami lakukan itu sebagai fasilitator adalah berjejaring. Jadi kami membuka semua peluang, kemudian kami berkolaborasi dengan banyak komunitas, berkolaborasi dengan adik-adik mahasiswa, pelajar, kemudian ada kelompok usaha juga. Jadi bagaimana mereka bisa berbagi ilmu mungkin di perpustakaan, misalnya kemarin kita laksanakan itu ada pelatihan henna, kemudian ini gratis karena misalnya seseorang memiliki keterampilan, kemudian mereka yang mempromosikan, ya mereka berbagi ilmu, kemudian dilaksanakan di perpustakaan daerah dan kegiatannya itu gratis untuk masyarakat, seperti itu.
0: Baik, baik. Jadi ada semacam pemberdayaan masyarakat. Betul, juga di sana, iya. Ya. Nah, Ibu Andi Simpur, perpustakaan ini kan diarahkan berbasis inklusif, jadi tidak hanya sekedar tempat untuk membaca. Lalu ada program-program apa saja di Perpustakaan Matiro Deceng?
1: Ya, program-program yang kami laksanakan sekarang itu dengan adanya bimbingan komputer dasar, kami pernah melaksanakan juga pembuatan kesek kaki, pembuatan konektor masker, yang penting dengan pembuatan amplang untuk UMKM, dengan pembuatan seperti untuk bidang pertanian kami mengambil pembuatan pupuk kompos.
0: Baik. Nah, apa yang menjadi kelebihan Perpustakaan Matiro Deceng ini sehingga bisa menjuarai lomba perpustakaan di Kabupaten Bone kemarin?
1: Kalau menurut kami sih karena konsistennya Perpustakaan Desa Watu berkegiatan terus-menerus untuk menyentuh masyarakat-masyarakat tanpa berhenti. Kami mulai dari 2019 sampai 2026 ini kami belum pernah berhenti untuk melaksanakan program-program ini.
0: Baik. Lalu dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat dengan prestasi yang diraih Perpus Matiro Deceng?
1: Dampak langsung yang kami perhatikan di masyarakat-masyarakat melalui perpustakaan desa, kalau di segi anak-anak,
0: ya,
1: kami sekarang sudah memberikan dampak positif sekali karena anak-anak yang di usia-usia yang belum bisa membaca, kami panggil ke perpustakaan untuk membaca, sangat menimbulkan dampak yang positif sekali. Karena di usia-usia anak-anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang belum bisa membaca, yang kami rekrut ke perpustakaan untuk membaca sekarang, alhamdulillah, semuanya rata-rata anak-anak di usia-usia itu sudah pintar membaca karena kami bimbing terus menerus di perpustakaan.
0: Jadi yang membimbing mereka itu pengelola dari perpustakaan, begitu, Ibu?
1: Pengelola perpustakaan terjun langsung untuk

0: mendatangkan anak-anak tersebut, kami bimbing. Karena kami merasa kalau di sekolah waktu untuk mendapatkan itu minim. Baru mungkin rasa malu dari adik-adik kita untuk bersama teman-teman di sana untuk membaca mulai dari nol, dia susah mungkin atau malu. Tapi kalau sama kami kan, kami bimbing biar satu orang yang datang, kami laksanakan itu.
1: Baik, baik. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Bincang Siang RRI, kita akan jeda sejenak dulu. Dan untuk Anda pendengar, kami akan buka line interaktif di sesi kedua nanti. Jadi kami tunggu telepon Anda di 0851 9151 8901.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih. Oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali mendengar di 91 FM RRI Bone. Masih dalam program Bincang Siang edisi 20 Juli 2026, dengan tema lebih dekat dengan Perpustakaan Matiro Deceng Desa Watu, bersama Kepala Perpustakaan Desa Matiro Deceng Ibu Andi Simpursia, dan juga fasilitator program TPBIS di SPK Bone, Ibu Wahida. Nah, untuk Anda yang mau tanya-tanya, boleh gabung di 0851-9151-8901. Nah, sambil menantikan penelpon nih, saya ke Ibu Andi Simpur lagi nih. Ibu, bagaimana cara perpustakaan ini menumbuhkan minat baca anak di era digital saat ini? Karena ini butuh strategi yang unik, yang program unggulan begitu, yang diterapkan di perpustakaan agar warga, khususnya anak-anak itu, mau datang untuk membaca, mereka tertarik, mereka betah di perpustakaan. Seperti apa, Ibu?
1: Ya, kami di Perpustakaan Desa Watu, selain memperbaiki semua fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan kami, ruangan, tata ruangan, ya, pojok baca, kami perhatikan semua supaya lebih menarik lagi. Kami keluar untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Setiap sekolah kami datangi untuk memanggil supaya anak-anak kembali ke perpustakaan, untuk terutama anak-anak yang belum bisa membaca, kami hayo ke perpustakaan. Ini program-program yang kami laksanakan di perpustakaan yang menarik, yaitu pelatihan membaca, bimbingan membaca lancar, bimbingan membaca nyaring. Kami laksanakan semua di perpustakaan.
0: Baik, kita sapa penelpon dulu. Bincang siang, assalamualaikum.
2: Bincang siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ini yang terintegrasi oleh Ibu Ripeter untuk yang mengatakan ya apa perpustakaan yang berbasis inklusi yang bisa mewadahi teman-teman yang penyandang difabel, penyandang baik itu tunanetra, tunadaksa dan sebagainya. Ya. Dan ini tantangan ini kemajuan teknologi ini. Kan kita tambah bersama sekarang kita berada di era teknologi yang sangat pesat sekali ya, artinya di mana buku tidak lagi berbentuk fisik dan lagi buku sekarang berbentuk digital. Apakah di Bone ini sudah diprogramkan untuk kedepannya di setiap artinya perpustakaan semacam buku digitalnya?
1: Okay.
0: Karena tidak mungkin kemungkinan mungkin apakah juga mungkin kedepannya buku ini berbentuk audio atau video, Bu.
1: Ya.
0: Semacam ini.
1: Baik.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Upi yang ada di LAPRI. Ada dua poin pertanyaan. Saya ke Ibu Fasilitator dulu nih. Bagaimana Ibu Fasilitator? Apakah ada program perpustakaan yang inklusif untuk difabel?
2: Oke, jadi untuk program-program yang ada di perpustakaan itu memang kami tidak semuanya itu menyentuh menyeluruh semua kalangan masyarakat. Jadi bukan dari disabilitas juga kami fasilitasi. Jadi di perpustakaan itu sekarang memang program TPBIS ini kan masih bersifat masih baru ya. Jadi kami itu bergerak baru di beberapa desa sekitar hampir perpustakaan desa itu sekitar hampir 40-an lebih untuk mitra program TPBIS. Jadi untuk replikasi kan berbeda-beda, ada dari replikasi dari kabupaten, kemudian ada dari provinsi, juga dari perpustakaan nasional. Jadi untuk di perpustakaan desa itu masih banyak kendalanya. Kami tidak menafikan itu ya, memang banyak kendala sekali untuk pembentukan perpustakaan desa itu sendiri. Jadi masih banyak juga perpustakaan desa yang belum memiliki gedung, misalnya memiliki gedung sendiri ya. Jadi hanya masih menumpang di kantor desa. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke depan untuk bagaimana kita bisa memfasilitasi adik teman-teman pengelola perpustakaan kepada kepala desa, karena kan sekarang sudah ada perbup ya terkait dengan pengadaan dana desa itu untuk gaji pengelola, pengadaan fasilitas dan pembangunan gedung. Cuma kita lihat juga sekarang kan efisiensi. Jadi betul-betul teman-teman pengelola perpustakaan itu bergerak di tengah keterbatasan.
1: Baik. Lalu untuk yang kedua, buku digital. Nah, bagaimana dengan perpustakaan Matiro Deceng, Ibu? Apakah juga sudah ada fasilitas buku digital di sana?
3: Ya, kami sekarang-sekarang ini baru maksimalkan ke buku digital, tapi sudah ada kami scan-scan. Masuk dari sedikit, tapi dari perpusnas kan ada maksudnya aplikasi e-book. Kami juga ada di perpustakaan kami. Di situ kami bisa mengakses buku-buku dari perpusnas langsung yang dimasukkan ke perpustakaan desa. Tapi di perpustakaan kami sudah ada sebagian.
1: Ada berapa buku digital di
3: sudah
1: perpustakaan?
3: Sudah ada 1000 judul gitu.
1: 1000 judul.
3: Tapi maksudnya cara mengaksesnya tidak boleh diakses dalam satu kali dalam satu harinya. Cuma kami kasih masuk 5 judul dalam satu hari.
1: Oke. Tapi kalau untuk peminatnya sendiri untuk buku digital ini cukup banyak juga, Ibu?
3: Masih minim sih.
1: Masih minim. Jadi mereka masih dominan ke buku konvensional, buku fisik begitu ya. Baik. Terima kasih ya untuk Pak Upi, semoga sudah terjawab. Dan saya masih ingin ke Ibu Andi Simpursia dulu nih. Nah, fasilitas apa saja sebenarnya yang ada di Perpustakaan Matiro Deceng, Ibu?
3: Ya, Perpustakaan Matiro Deceng sekarang sudah memiliki komputer 6, printer, rak buku dengan buku-buku kami lebih 3000 lebih.
1: Ya.
3: Meja baca, baca untuk anak-anak yang lipat-lipat ada 20 buah. Meja untuk operasional kami, maksudnya yang untuk yang panjang untuk seperti meja washing itu ada 4 untuk meja komputernya.
1: Jadi sudah banyak begitu fasilitas yang dimiliki oleh Perpustakaan Matiro Deceng. Nah, lalu dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kursus komputer, mengajar untuk membaca begitu ya, calistung, dan kegiatan lainnya, ini sumber dananya dari mana? Karena kan kita sekarang berada di tengah efisiensi anggaran. Jadi anggarannya bersumber dari mana, Ibu?
3: Ini semuanya gratis. Tidak ada dana yang kami pakai untuk melaksanakan ini. Ini betul-betul inisiatif dari pengelola perpustakaan sendiri untuk melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini.
1: Baik, baik. Baik, jadi murni begitu ya dari inisiatif pengelola. Pemerintah desa ada memberikan bantuan juga enggak untuk operasional perpustakaan di desanya?
3: Ya, kepala desa kami memberikan untuk seperti gaji kami, gaji pengelola perpustakaan, wifi kami, lampu kami. Karena perpustakaan sekarang sudah harus full wifi untuk mengejar target.
1: Baik.
3: Lari ke perpustakaan yang bergerak di bidang internet sekarang harus ada jaringan.
1: Nah, kalau anak-anak di sana, mereka nih biasanya alasan ke perpustakaan memang untuk baca buku atau hanya karena ya ada wifi gratis nih?
3: Jarang sih dia melaksanakan untuk wifi gratisnya. Sekarang anak-anak ke perpustakaan itu kadang dia punya PR, punya tugas sekolah, tapi dengan program kami One Day One Book harus setiap pengunjung perpustakaan kami harus membaca 15 menit dalam satu harinya. Apapun yang dia mau laksanakan setelah membaca buku itu, tapi harus membaca 15 menit dulu. Makanya program One Day One Book itu harus terlaksana.
1: Jadi itu dipantau langsung juga oleh pengelola.
3: Ya, kami selalu mendampingi semua apapun kegiatan yang mau dia laksanakan. Dari empat kami ini, sering kami melaksanakan kegiatan berbeda dalam satu waktu anak-anak datang. Kami atur waktu siapa yang mau melaksanakan seperti pembelajaran bahasa daerah.
1: Ya.
3: Kami terkadang di sampingnya melaksanakan pembelajaran matematika dasar.
1: Okay.
3: Ya. Satu yang ambil untuk latihan membaca dasar begitu.
1: Jadi pengelola perpustakaan juga sekarang harus multitasking begitu ya. Harus bisa mengajar ini, mengajar itu, tidak hanya soal mengurusi perpustakaan dan buku-bukunya aja begitu, Ibu.
3: Ya, pengelola perpustakaan sekarang harus betul-betul menguasai semua elemen ilmu.
1: Okay.
3: Tidak boleh mengelola ya jangan sekarang jangan anggap remeh terutama yang di perpustakaan desa. Perpustakaan itu desa itu ujung tombak dari perpustakaan yang ada di atas.
1: Masya Allah. Nah, sejauh ini dari sejak berdirinya di tahun 2019, apa tantangan yang paling berat yang Anda rasakan selama mengelola perpustakaan desa Matiro Deceng?
3: Sangat banyak sebenarnya tantangan, tapi semua tantangan kami itu rubah menjadi apa namanya peluang.
1: Menjadi peluang.
3: Menjadi peluang ke depannya. Jangan jadikan tantangan itu sebagai
1: halangan
3: gitu ya? Atau pukulan untuk mundur, tidak. Jadikan tantangan itu sebagai atau motivasi untuk terus berjalan. Laksanakan semua. Walaupun maksudnya kami berjalan tanpa dana, betul-betul tanpa dana. Tapi program-program kami berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ada-ada saja rezekinya.
1: Baik, untuk pengelola perpustakaan sendiri ini dipilih oleh pemerintah desa atau dari dinas perpustakaan?
3: Tidak, kami dipilih dari kepala desa.
1: Oh, kepala desa. Baik, saya ke Ibu fasilitator lagi nih, Ibu Wahida. Bagaimana cara Anda mendampingi pengelola dalam menyusun program kerja yang kreatif namun tetap realistis dengan sumber daya yang ada di desa?
2: Oke, jadi yang pertama itu adalah kami sebagai fasilitator mendampingi pengelola perpustakaan itu dengan melihat potensi yang ada di daerah masing-masing. Begitu, misalnya adik-adik di desa ingin misalnya ada bimbingan bahasa Inggris gitu. Jadi wah bagaimana ini kak, ini banyak adik-adik di kampung, kebetulan kami ini bisa sih bahasa Inggris cuma dasar-dasarnya saja. Jadi bagaimana, apakah jadi mereka lebih banyak sosialisasi apa menyampaikan atau berkoordinasi ke fasilitator kepada kami. Kemudian ya kami karena seringnya berjejaring, jadi biasa kami sampaikan, wah ini dari jurusan bahasa Inggris bisa tidak berbagi ilmu di wah mau gitu, kapan di mana. Jadi kami sampaikan ke pengelola perpustakaan bahwa ada yang bersedia berbagi ilmu. Nah mereka sisa siapkan pesertanya, kemudian menjadwalkan kapan kegiatannya seperti itu.
1: Lalu di era digital seperti saat ini, bagaimana fasilitator mengarahkan pengelola perpustakaan desa agar bisa memanfaatkan teknologi tanpa mengikis budaya literasi fisik?
2: Iya, jadi betul. Jadi untuk kepada pengelola perpustakaan sendiri apa desa itu, ya kami sampaikan bahwa ya bagaimana memanfaatkan internet ini dengan baik ya. Karena kan apa aksesnya kan tanpa batas ya. Jadi kami sampaikan komunikasi kepada seluruh pengelola perpustakaan desa untuk terus mendampingi, karena meskipun di perpustakaan itu ada fasilitas wifi gratis ya, tapi jangan memberikan mereka sepenuhnya akses seperti itu. Jadi ada pendampingan supaya mereka bisa memanfaatkan internet dengan baik. Misalnya kalau mereka datang mau kerja tugas atau mengirim tugas tapi kuota internetnya habis, jadi larinya ke perpustakaan. Sampai di perpustakaan bukan tugasnya yang dikerjakan atau dikirim, tapi main game apa dan sebagainya gitu. Jadi ya harus ada pendampingan ketat juga dari teman-teman pengelola seperti itu.
1: Baik. Nah, ketika pengelola misalnya mulai merasa jenuh dengan segala macam kendala di lapangan, bagaimana Ibu sebagai fasilitator untuk memotivasi atau memberikan solusi strategis tentang kendala-kendala yang mereka temui?
2: Betul, jadi ya betul, harus banyak sebagai fasilitator yang mendampingi mereka di kabupaten. Ya kami banyak melakukan komunikasi, tidak terhenti-hentinya itu komunikasi, terus membangun komunikasi yang baik dengan pengelola perpustakaan, menanyakan setiap kendala-kendala apa saja yang dihadapi. Jangan jangan mau susah sendiri seperti itu. Jadi lebih banyak apa sih ya, sebagai pendamping juga kami banyak-banyak mendengarkan keluhan-keluhan pengelola perpustakaan. Tantangan kan setiap saat pasti ada ya.
1: Betul.
2: Makanya kami sebisa mungkin memberikan mereka motivasi, kemudian kendalanya apa, misalnya kalau mereka ingin belajar terkait lebih dalam lagi program TPBIS itu, karena kami juga terkendala anggaran, jadi buka lagi namanya klinik perpustakaan gitu. Jadi kami buka klinik perpustakaan di Perpusda itu. Jadi setiap pengelola perpustakaan ingin belajar mengembangkan perpustakaannya, ya mereka komunikasi ke fasilitator, kemudian kami dampingi sampai bisa seperti itu. Ya, baik. Jadi pokoknya tidak ada pokoknya tantangannya tidak kita hadapi ya, apa celah yang bisa kita lakukan, kita kerjakan, kita dampingi terus, pokoknya semangat tanpa batas.
1: Baik. Nah, sebagai pengelola perpustakaan, pernahkah Ibu atau mungkin teman-teman pengelola lainnya merasa jenuh atau mungkin mentok nih? Aduh, kita harus ngapain nih? Pernah enggak merasa seperti itu?
3: Ya.
1: Manusia biasa,
3: pasti selalu merasa jenuh. Terkadang di perpustakaan itu kami mentok, mau bikin apa, program apa lagi, sementara dana tidak ada. Ya, tapi jadi di situ lagi kami kembalikan semangat. Ah, apa saja program yang kami laksanakan, yang penting bermanfaat untuk masyarakat Desa Watu.
1: Nah, bagaimana Anda sebagai kepala perpustakaan di sana, bagaimana Anda memotivasi, memacu kembali semangat teman-teman pengelola perpustakaan agar kembali semangat, kembali kreatif, kembali aktif begitu di tengah mungkin ya kejenuhan yang mereka rasakan?
3: Ya, dengan memperlihatkan semangat dari kami pribadi dulu. Kami semangat melaksanakan program. Kalau dia jenuh, kami yang semangat. Supaya dia kembali dengan melihat program-program yang kami laksanakan dulu. Jangan pernah meninggalkan program yang sudah berjalan, yang sudah, maksudnya kami sudah melihat semua apa yang kami dapat raih, prestasi yang kami raih, jangan ditinggalkan di tengah jalan. Seperti juga kami yang kasih motivasi, adik-adik kita butuh kita.
1: Baik, prestasi-prestasi apa saja? Selain prestasi juara satu tingkat kabupaten, ada prestasi apa lagi yang sudah diraih Perpustakaan Mati Lode Cheng?
3: Ya, di program TPPI kami selalu di 2021, 2022 kami menang di tingkat nasional untuk program TPPI. Jumlah kegiatan terbanyak. Di 2000 ini kembali 2026 kami kembali mendapatkan prestasi sertifikat jempolan. Maksudnya ini jempolan ini di mana kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di perpustakaan paling banyak, maksudnya selalu mendapatkan rating yang tertinggi, tidak pernah turun.
1: Ada berapa kegiatan, Ibu, yang dilaksanakan di Perpustakaan Mati Lode Cheng?
3: Maksudnya kami sudah mendapatkan, kalau dalam setiap tahunnya kami kira-kira itu ada 600 sampai 700 kegiatan dalam pertahunnya.
1: Baik, dan itu konsisten ya?
3: Iya, harus konsisten. Tidak boleh, karena di perpustakaan desa kami itu memiliki rapor. Ada program SIM, maksudnya termasuk rapor untuk kami. Di situ tidak boleh merah. Ada tiga warna, jenjang warna, merah, kuning, hijau. Jadi harus hijau terus.
1: Dan ini tim penilainya dari provinsi?
3: Bukan. Dari mana? Perpustakaan Nasional.
1: Oh,
3: kami
1: Perpustakaan
3: tidak...
1: Nasional. Baik. Iya,
3: langsung dinilai nasional.
1: Baik. Lalu Ibu Wahida, bagaimana Ibu membangun jejaring atau kolaborasi dengan pihak luar untuk mendukung perpustakaan desa ini?
2: Ya, jadi untuk berjejaring, membangun dukungan, bermitra dengan pihak luar, di luar dari perpustakaan itu, kami membentuk yang namanya MOU, ya, membuat MOU kerjasama kepada teman-teman komunitas. Kemudian kan setiap komunitas atau organisasi itu bergerak di bidang yang berbeda-beda ya. Ada di kesenian, ya, ada di pertanian, ada di pendidikan. Jadi kami berjejaring ini dibentuknya MOU untuk pengembangan perpustakaan ke depan. Jadi kalau misalnya di setiap desa juga berpotensi daerahnya juga berbeda-beda. Kalau komunitasnya bergerak di bidang misalnya pertanian, ya dikolaborasikan desa yang membutuhkan kegiatan-kegiatan misalnya pembuatan kompos ya. Kemudian kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu yang bergerak di bidang pendidikan mungkin, atau kegiatan seminar yang seminar pendidikan, ya komunitas yang bergerak di bidang pendidikan ya, turun untuk berbagi ilmu. Jadi seperti itu.
1: Baik. Kalau untuk Perpustakaan Mati Lode Cheng sendiri, pihak-pihak mana saja yang diajak berkolaborasi? Akademisi kah atau dari mana?
2: Ya, salah satunya juga yaitu ada program KKN ya, dari kampus-kampus. Ya kan biasanya mahasiswa itu berasal dari jurusan yang berbeda-beda, ditempatkan di desa-desa. Jadi mereka itu kolaborasi, kami sebisa mungkin untuk berkomunikasi dengan kepala desa agar setiap adik-adik KKN mungkin yang ditempatkan di desa itu ketika ingin membentuk program kerja itu, perpustakaan desa juga dilebatkan.
1: Oke. Baik, lalu untuk dukungan pemerintah desa atau mungkin sektor lain sejauh ini yang paling membantu keberlangsungan perpustakaan, Ibu Andi Simpur, itu dalam hal apa?
3: Ya, dengan mendukung program-program kami. Setiap program yang kami mau laksanakan, kami selalu meminta dukungan dari pemerintah desa.
1: Iya.
3: Terutama dukungan moral, karena kalau untuk dukungan dana, kalau ya untuk sekarang ini
1: agak sulit ya, begitu sulit. Ya, jadi mereka memberikannya dukungan dalam bentuk lain.
3: Baik.
1: Nah, sebelum kita mengakhiri bincang siang hari ini, apa closing statement dari Ibu fasilitator dulu nih, closing statement mungkin dalam bentuk harapan atau rencana ke depan untuk Perpustakaan Mati Lode Cheng.
2: Ya, mudah-mudahan untuk ke depan perpustakaan Desa Matira Deceng ini tetap semangat melaksanakan setiap programnya, kemudian mempertahankan SIM KPI hijaunya, kemudian mudah-mudahan perpustakaan Desa ini lebih berkembang lagi dan ada cabangnya ya, mungkin di setiap dusun.
1: Amin, amin.
2: Seperti itu. Kemudian terkait dengan perpustakaan, karena alhamdulillah perpustakaan juga ini berkembang karena adanya dukungan dari pihak pemerintah, tidak bisa terlepas. Gaji pengelola perpustakaan dan sarana prasarana yang ada di dalamnya itu tidak terlepas dari dukungan pemerintah. Yeah. Karena ada peraturan, ada regulasi yang diberikan oleh Pemda sehingga kita bisa memanfaatkan mungkin dana desa untuk kepentingan perpustakaan desa. Jadi harapan saya ke depan mudah-mudahan setiap desa itu satu desa satu perpustakaan.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Baik, kalau Ibu Andi Simpur sendiri, harapannya untuk perpustakaan Matira Deceng dalam 2 atau 3 tahun ke depan akan seperti apa kira-kira perpustakaan ini?
3: Ya, mudah-mudahan perpustakaan Matira Deceng ini lebih baik ke depannya, maksudnya lebih program-programnya
1: lebih produktif lagi
3: dan lebih berkreasi, dan maksudnya dapat memberikan dampak kepada masyarakat lebih ke maksudnya ke masyarakat Desa Watu. Seperti karena kami sekarang maksudnya selalu menyentuh anak-anak sekolah, mudah-mudahan kedepannya kami dapat lagi selalu membimbing adik-adik kami ke di perpustakaan. Nah, mudah-mudahan kami bisa mencerdaskan anak bangsa melalui perpustakaan desa.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Andi Simpur dan juga Ibu Wahida. Semoga ke depan perpustakaan Matira Deceng ini akan semakin lebih baik lagi dan lebih berdampak nyata lagi kepada masyarakat di Desa Watu. Dan pendengar, kita akhiri dulu bincang siang untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Dinamika Olahraga Siang akan segera hadir dari Pro 3 RRI di pukul 12 WITA. Saya Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026. Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka, jadi merupakan sebuah kebahagiaan. Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
4: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's...
2: Para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
3: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
2: Melalui kesempatan yang sama,

0: Panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI dengan TNI, dengan Polri segala macam dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat membadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatan ya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris ya nih, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya.

24 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal.

Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Loh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dengan siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang kekiper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Safira dan juga pendengar. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 20 Juli 2026, kembali Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan diantaranya topik mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran yang kembali memanas, Selat Hormuz kembali ditutup. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini kembali memanas dan memicu penutupan Selat Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia. Kondisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap pasokan energi global, kenaikan harga minyak hingga dampaknya terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi jika ketegangan di Selat Hormuz terus berlanjut? Nanti akan kami perbincangkan bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai debar RRI yang warnai final Piala Dunia 2026. Dengar bareng atau debar final Piala Dunia yang dihadirkan RRI ini menjadi ajang berkumpulnya masyarakat untuk menikmati pertandingan sekaligus mempererat kebersamaan. Suasana meriah, penuh semangat dan juga kebersamaan menjadi warna tersendiri dalam menikmati laga yang paling dinantikan. Nanti akan kami ulas dampak positif dari kegiatan dengar bareng Piala Dunia ini terhadap kebersamaan masyarakat dan juga semangat untuk mendukung olahraga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai karhutla yang menghanguskan sekitar 107.465 hektar lahan di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi tantangan serius di Indonesia dan hingga kini lebih dari 107.000 hektar lahan dilaporkan terbakar di sejumlah wilayah, menimbulkan kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan akibat kabut asap hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Nanti akan kami perbincangkan mengenai upaya pencegahan dan juga langkah yang paling efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak terus terjadi setiap tahunnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOM yang menemukan 14 kosmetik berbahaya, waspadai dampaknya pada kulit. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM kembali menemukan belasan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memenuhi ketentuan keamanan. Produk-produk tersebut beresiko menimbulkan iritasi, kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat diimbau untuk lebih cermat memilih kosmetik dengan memastikan izin edar dan keamanannya. Nanti juga akan kami bahas mengenai tema ini bersama dengan narasumber terkait. Dan mendengar tentunya kami juga hadirkan selalu ke ruang dengar Anda beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga pendengar informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kita bahas dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Kami mulai video potensi daerah kali ini dari wilayah Banyumas. Kabupaten Banyumas memiliki potensi besar di sektor pariwisata budaya melalui gelaran Grebek Surabaturaden. Festival berusia seperempat abad ini menjadi salah satu event unggulan daerah dan diusulkan masuk agenda Karisma Event Nusantara atau KEN 2027. Selengkapnya bersama dengan Faisal Raihan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti keseruan Grebek Surabaturaden 2026. Festival yang sudah digelar selama seperempat abad ini bukan hanya menjadi wujud syukur masyarakat setempat, tetapi juga sebagai upaya pelestarian budaya lokal dan upaya mendorong pariwisata Banyumas. Dan dengan segala potensi yang dimiliki, Festival Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk ke Karisma Event Nusantara atau KEN mulai tahun 2027.
4: Suasana minggu pagi di kawasan Baturaden terasa berbeda. Sejak pagi, ribuan warga dan wisatawan telah memadati loka wisata Baturaden Kabupaten Banyumas untuk menyaksikan puncak Grebek Surabaturaden 2026. Tradisi yang telah memasuki penyelenggaraan ke-25 ini kembali menghadirkan perpaduan budaya, adat, dan kebersamaan masyarakat. Kirab budaya menjadi pembuka rangkaian acara. Satu gunungan berisi hasil bumi diarak dari kawasan Palawi menuju loka wisata Baturaden, diiringi perwakilan dari 12 desa di Kecamatan Baturaden. Sepanjang perjalanan, warga memenuhi sisi jalan untuk menyaksikan iring-iringan peserta yang mengenakan beragam busana adat. Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan sekedar perayaan tahunan. Ketua Paguyuban Masyarakat Pariwisata Baturaden, Beno Suyitno, mengatakan tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil panen, sekaligus cara menjaga warisan budaya Banyumas agar tetap hidup di tengah masyarakat.
5: Kita memetri bumi ataupun mensyukuri apa yang kita dapatkan di Baturaden khususnya, dan juga mempersatukan dari teman-teman yang mungkin tadinya tidak akrab, sekarang jadi akrab, dan juga menciptakan rasa gotong royong untuk memiliki bahwa Baturaden ini harus dan patut kita syukuri karena sudah memberikan banyak kenikmatan dari mungkin segi dari wisatawan ataupun hasil bumi dan air yang melimpah ruah seperti ini.
4: Selain melestarikan budaya, Grebek Sura juga membawa harapan bagi sektor pariwisata. Ramainya kunjungan wisatawan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari pedagang hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan Baturaden. Setelah kirab berakhir, rangkaian acara dilanjutkan dengan doa bersama di petilasan Baturaden, kemudian larung sesaji di Kali Kumawang sebagai bagian dari tradisi Grebek Sura. Antusiasme warga mencapai puncaknya saat gunungan hasil bumi dipersilakan untuk diperebutkan. Dalam hitungan menit, aneka hasil pertanian yang tersusun di gunungan habis dibawa pulang warga.
6: Dapat apa aja?
7: Banyak daun bawang, padi.
6: Ini untuk apa ini?
7: Ya untuk berkah lah, semoga berkah, selamat, sehat semuanya, punya rezekinya.
6: Ini udah pernah ikut rebutan ini?
7: Belum, baru ini.
6: Baru ini, dan dapat banyak.
7: Iya.
4: Besarnya antusiasme masyarakat membuat Grebek Surabaturaden kini didorong untuk masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara atau KEN mulai 2027. Anggota Komisi 7 DPR RI, Siti Mukarroma, menilai festival ini berpotensi menjadi agenda wisata budaya nasional yang dapat memperkuat daya tarik pariwisata Banyumas.
8: Itu sudah saya sampaikan beberapa kali karena kebetulan dalam setahun ini saya mengikuti beberapa aktivitas-aktivitas berkaitan kepariwisataan dengan seluruh ekosistemnya dan sudah saya laporkan. Bahkan Kementerian Pariwisata juga sudah hadir dan saya sudah menyampaikan gimana caranya ini adalah bagian dari masuk dalam event kalender dan masuk dalam KEN nasional di setidaknya 2027 kita bisa masuk. Karena ini luar biasa dan apalagi kita juga punya legendaris Lengger yang sangat luar biasa. Jadi kita harapkan dan kita akan dorong itu untuk bisa masuk dan terus kita akan perjuangkan agar bisa masuk dalam KEN nasional.
4: Bagi masyarakat Baturaden, Grebek Sura bukan hanya perayaan tahunan. Tradisi yang telah bertahan selama seperempat abad ini menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar terus dikenal dan menarik wisatawan untuk datang ke Banyumas.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian liputan kami mengenai Grebek Sura Baturaden 2026. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Baturaden di Banyumas, saya ajak Anda untuk menelusuri jejak penyebaran Islam melalui Masjid Agung Sang Cipta Rasa di kawasan Keraton Kesepuhan Cirebon. Informasinya bersama dengan Sekar Damayanti.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini saya Saka Damayanti sedang berada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Kota Cirebon. Berikut liputannya. Keraton Kasepuhan yang berada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahungkuk, Kota Cirebon, menjadi salah satu penanda penting sejarah perkembangan peradaban Islam di Tanah Jawa. Komplek keraton yang masih berdiri kokoh hingga kini bukan hanya menyimpan jejak pemerintahan Kesultanan Cirebon, tetapi juga menjadi saksi penyebaran syiar Islam yang berkembang sejak abad ke-15. Di kawasan inilah berdiri salah satu masjid tertua di Cirebon, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yang hingga kini masih digunakan sebagai pusat ibadah sekaligus ruang pelestarian tradisi Islam di Cirebon. Untuk memahami sejarah dan makna yang tersimpan di dalamnya, RRI berbincang bersama Wakil Kepala Pemandu Keraton Kasepuhan, Raden Anung Muhammad Suradi.
10: Masjid di Cirebon itu banyak yang memiliki atau boleh dikatakan itu bersejarah ya, karena era syiar Islam yang pertama itu di Tanah Jawa, itu di Cirebon, di mana pada waktu itu didirikan masjid-masjid tua, bahkan masjid tua itu sebelum eranya Wali Songo ada, seperti Masjid Pejelagrahan yang dekat dengan Keraton Kesepuhan, yaitu di sebelah timur, itu dibangun oleh Raden Walang Sungsang.
9: Jejak perkembangan Islam di Cirebon kemudian semakin kuat dengan berdirinya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berada di komplek Keraton Kasepuhan. Berbeda dengan masjid pada umumnya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibuka selama 24 jam.
10: Masjid tiap hari dibuka, begitu 24 jam, beda kalau Masjid Agung sama masjid-masjid yang lain. Jadi 24 jam, kita mau sholat di situ jam 1 malam, boleh. Hanya saja pintu bagian depannya itu ditutup. Kita lewatnya dari belakang.
9: Tidak hanya menjadi tempat ibadah, keberadaan Masjid Agung Sang Cipta Rasa juga menjadi daya tarik wisata sejarah dan religi.
11: Kalau saya pribadi pengennya keraton tuh tetap menjadi destinasi wisata luar kota ya. Jadi setiap orang yang mau ke Cirebon, salah satu destinasinya bisa ke keraton sambil memperkenalkan budaya kita, orang Cirebon juga bisa melestarikan budaya juga sih.
9: Masjid Agung Sang Cipta Rasa menjadi bukti bagaimana jejak sejarah, budaya dan syiar Islam tumbuh berdampingan di wilayah Cirebon.
12: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian laporan saya dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Saka Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
13: Nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin 20 Juli 2026. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,36% atau 65 poin ke posisi Rp17.986 per dolar Amerika Serikat. Pada akhir pekan lalu, rupiah sempat menguat 0,36% ke posisi Rp17.921 per dolar Amerika Serikat. Namun, analis pasar uang dari Do Financial Future, Lukman Leong, memprediksi pelemahan nilai tukar rupiah akan terus berlanjut. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar kami, lanjutkan lagi video potensi daerah lainnya. Kali ini dari wilayah Banten ya. Warga perumahan Bumi Cadasari, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, berinisiatif mengelola sampah melalui bank sampah. Tidak hanya untuk menanggulangi sampah yang menumpuk, tapi juga warga akan mendapatkan nilai tambah ekonomi dari sampah yang ditukarkan. Informasinya bersama dengan Ridwan Maulana.
17: Pendengar, kalau kita bicara soal sampah, biasanya yang terbayang adalah masalah. Tapi, Komplek Bumi Cadasari atau BCI, Desa Kaung Kacang, Kecamatan Cadasari, sampah justru jadi peluang. Warga di komplek ini sudah 3 tahun terakhir mengelola bank sampah. Dan hasilnya bukan hanya lingkungan jadi bersih, tapi juga bisa menambah nilai ekonomi.
18: Awalnya, ide ini muncul dari Nurwati, ketua RT setempat. Ia terinspirasi setelah melihat di media sosial bahwa sampah plastik bisa ditukar dengan uang. Dari situlah, ia menggandeng warga membentuk bank sampah pada tahun 2022. Kini, sistemnya sederhana. Warga cukup menaruh sampah di depan rumah, lalu petugas bank sampah yang menjemput dari rumah ke rumah.
19: Ya, awalnya kita tertarik di media-media itu ya, jadi melihat ada bank sampah kok kayaknya kalau dibikin di kita gitu, di kampung ini, di komplek ini kayaknya bagus gitu, karena ngelihat warganya itu kalau buang sampah ya semuanya beres gitu ya, terus diangkut nggak tahu deh, nggak jadi uang gitu kan.
18: Jenis sampah yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari botol plastik, kardus, buku bekas, sampai sampah plastik rumah tangga. Sampah yang bisa dijadikan kerajinan akan diolah kembali, sementara sisanya dijual ke pengepul. Nilainya memang tidak besar, rata-rata 2.000 sampai 5.000 per pertimbangan. Tapi yang menarik, hasil ini bisa ditabung atau langsung dicairkan. Bahkan ada juga opsi ditukar dengan kebutuhan pokok seperti beras atau token listrik. Salah satu warga, Irma, mengaku sangat terbantu dengan adanya bank sampah ini. Katanya rumah jadi bersih, sampah tidak menumpuk, dan meskipun hasilnya tidak banyak, setidaknya ada pemasukan tambahan.
20: Jadi bersih lah itu tempat, jadi dapat duit juga, terus lingkungannya bersih, gitu, tempat sayanya bersih.
17: Dengan adanya bank sampah ini, warga di Komplek PCI Pandeglang berhasil membuktikan bahwa sampah bukan hanya sekedar masalah, tapi bisa menjadi sumber manfaat. Selain menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mereka juga mendapatkan nilai tambah ekonomi. Inilah potensi lokal yang bisa jadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Dari wilayah Banten, saya ajak Anda untuk menyusuri pesona Gua Rangko ya, di surga kolam air laut dalam Gua Labuan Bajo. Selengkapnya bersama dengan Epi Wahab dari Labuan Bajo.
21: Pendengar juga pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di pintu masuk menuju ke Rangko Cap atau Gua Rangko. Dan untuk perjalanan sendiri dari Kota Labuan Bajo menuju Kampung Rangkaunya memakan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan untuk penyeberangan dari Kampung Rangko menuju ke pulau ini untuk bisa masuk ke dalam Gua Rangkaunya memakan waktu sekitar 15 menit.
22: Destinasi wisata Gua Rangko merupakan salah satu destinasi wisata favorit dan populer di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua Rangko selain suguhkan pemandangan kolam air laut di dalam goa dengan kejernihan airnya, sebelum memasuki goa tersebut, wisatawan akan disuguhkan dengan pemandangan pantai berpasir putih yang indah. Perjalanan dari kota Labuan Bajo menuju Gua Rangko sendiri memakan waktu sekitar 30 menit menggunakan kendaraan darat, lalu dilanjutkan dengan menyeberangi pulau dari Kampung Rangko menuju Pulau Gua Rangko dengan perjalanan sekitar 20 menit. Untuk harga sewa perahu warga setempat berkisar dari Rp400.000 hingga Rp800.000 tergantung banyaknya pengguna perahu. Ilham, salah seorang wisatawan asal Ruteng Manggarai, mengaku terkesan dengan pengalaman pertamanya mengunjungi Gua Rangko dan melihat antusias pengunjung membuatnya kurang dapat menikmati, dan dia berharap pihak pemerintah bisa menyiapkan jaket keselamatan untuk lebih menjamin keamanan wisatawan.
2: Kami tadi habis dari Gua Rangko tuh.
5: Iya.
2: Nah, terus kalau dalam gua ya bagus. Hanya itu saja dalam gua ya. Adat mat apa banyak orang. Nah, terus pantainya bersih masih di sini. Masih sangat bersih sekali kalau di sini tuh. Bersih sekali lah pantai di sini tuh. Pastilah kakak, nanti datang lagi bersama keluarga tuh. Sekarang kan lagi sama teman-teman tadi. Kita ajak ke sini. Saya juga baru pertama kali ke sini. Harapannya bisa lebih bagus lagi, terus lebih berinovasi lagi kayak di guanya tuh kakak, ada semacam apa life jacket atau apa, keselamatan lah kak.
22: Destinasi wisata Gua Rangko Labuan Bajo ini sendiri dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, dan untuk memasuki kawasan tersebut para wisatawan akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp20.000 untuk wisatawan Nusantara dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara.
6: Saya Flori dari Dinas Pariwisata. Kalau buka Gua Rangko dari setiap hari ya, dari jam 8 sampai kadang sampai jam 5:30. Untuk tiketnya Nusantara Rp20.000 per orang. Untuk asingnya 50. Asingnya ada toilet, terus ada ruang ganti. Terus untuk sementara kami di sini pakai air laut dan khusus untuk toiletnya saja.
22: Untuk destinasi wisata berupa goa di Labuan Bajo sendiri terdapat di dua tempat, yaitu Gua Batu Cermin yang berada di dalam kota dan Gua Rangko dengan keindahan kolam air laut yang terletak di dalam goa. Dan jika Anda tertarik dengan keindahan dan sensasi berenang di dalam goa, Gua Rangko bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda.
23: Dari Gua Rangko Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
1: Ya, pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyimak secara audiovisual melalui RRI.net yang bisa diakses di streaming rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan kita akan jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat analisis pasar kerja dan perencanaan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Guna mendukung kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif, berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sekretaris Jenderal Kemenaker Chris Kuntadi mengatakan, teknologi digital khususnya AI telah menjadi katalis utama yang mengubah lanskap dunia kerja, metode pembelajaran hingga cara pemerintah merancang kebijakan publik. Selain itu, Chris juga mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat bantu. Kunci utama keberhasilan transformasi tetap berada pada kesiapan sumber daya manusia. Berita dalam negeri lainnya, Badan Pangan Nasional Bappenas menyampaikan harga telur ayam ras mulai berangsur pulih setelah sempat anjlok akibat melemahnya permintaan dalam beberapa pekan terakhir. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan pemulihan harga didorong oleh meningkatnya penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk makan bergizi gratis, serta dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar. Ia menyampaikan harga telur di tingkat peternak kini telah bergerak naik pada kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, meski masih berada di bawah harga standar yakni di Rp24.000 hingga Rp25.000. Beralih ke berita mancanegara. Warga Palestina berkumpul di sejumlah kafe yang berada di kamp pengungsian Nuseirat, Gaza Tengah, untuk nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 dan merayakan kemenangan Spanyol. Acara itu memberikan ruang bagi masyarakat Gaza untuk sejenak melupakan tekanan perang dan kesulitan atas kehidupan sehari-hari. Sebagian besar warga Gaza mendukung Spanyol karena telah ikut membela hak rakyat Palestina selama ini. Dukungan itu juga membawa pesan perdamaian dan solidaritas kepada negara-negara yang mendukung Palestina. Berita olahraga, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengaku timnas Spanyol tampil lebih baik dibandingkan tim asuhannya pada final Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Scaloni merasa sedih karena Argentina gagal mempertahankan gelar juara Piala Dunia. Namun, ia menilai para pemain telah mengerahkan seluruh kemampuan, taktik, dan usaha yang maksimal. Meski kecewa, Scaloni tetap menghargai perjalanan Argentina untuk kembali ke partai final, serta menjadikan momen tersebut sebagai kenangan indah.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: impian apa yang ingin kalian capai di hari ulang tahun kalian sekarang? Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Meraih impian
3: Jika tubuh kita
4: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit, bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
5: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
5: Ayo, cek kesehatanmu.
6: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
7: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Hadikusumo menilai laga final Spanyol versus Argentina menjadi pengingat pentingnya membangun mimpi besar bagi sepak bola Indonesia untuk bisa masuk di Piala Dunia. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat mendorong penguatan sistem perlindungan bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok rentan melalui implementasi yang konsisten terhadap regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bekasi telah mendistribusikan 904.000 liter air bersih untuk 9 desa terdampak kekeringan di Kabupaten Bekasi. Tiga informasi tersebut, pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Selamat siang pendengar untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 3 RRI dan terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan siaran kami di Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah perbincangan dan juga informasi yang menarik dari dalam dan juga luar negeri. Dan kali ini kami hadirkan kembali informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya menggencarkan pengelolaan sampah terpadu untuk mengatasi tumpukan di TPS dan TPA. Laporan bersama dengan Edi Suroso dari Palangkaraya. Edi?
2: Ya, Pemko Palangkaraya menggencarkan pengelolaan sampah terpadu di tempat pemungutan sementara dan juga tempat pemprosesan akhir. Salah satunya dengan memanfaatkan sampah plastik dijadikan paving block yang ditempatkan di sejumlah taman. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Said Nafarin. Ia menjelaskan bahwa saat ini volume sampah di TPA sudah mencapai 1.000 ton lebih per hari. Untuk itu pihaknya menggencarkan pengelolaan terpadu dari depo dan juga sampah sementara, tempat sampah sementara.
3: Tentunya, tapi sekali lagi apapun itu, hanya tempat-tempat jasa usaha yang memang secara kelihatan ekonomisnya memang bagus. Ya, sama ini karena tidak menaikkan NJP bersama, tentu kami terkembang
4: dan ada kebaikan ke depan juga ya.
3: Silakan, makanya silakan terus pemerintah tidak berdasarkan solusinya.
2: Lebih jauh diungkapkan Fahir Nafarin bahwa pengelolaan sampah terpadu sangat diperlukan di Kota Palangkaraya, mengingat saat ini jumlah sampah di TPA dan TPS mencapai 1.000 ton lebih. Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan pengelolaan sampah terpadu di lokasi depo dan juga TPS. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Edi Suroso, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Palangkaraya kita ke Waikanan. Kepala Kampung Bukit Gemuruh Kabupaten Waikanan berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP mampu memperkuat perekonomian lokal dengan melibatkan usaha milik masyarakat setempat. Informasinya bersama dengan Bayu Satria. Bayu.
5: Baik Satria dan pendengar, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian di Kampung Bukit Gemuruh Kabupaten Waikanan. Keberadaan koperasi ini diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha lokal. Kepala Kampung Bukit Gemuruh, Tauzi, mengatakan pihaknya berkomitmen memberdayakan petani melalui koperasi desa tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah mendistribusikan hasil pertanian warga secara lebih terorganisir. Menurutnya, koperasi desa akan berperan sebagai wadah pemasaran hasil pertanian kampung. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual dan pendapatan petani. Selain distribusi hasil pertanian, Koperasi Desa Merah Putih juga diproyeksikan mendukung kebutuhan sarana produksi pertanian dan koperasi akan memfasilitasi penyediaan bibit, pupuk, dan peralatan pertanian bagi anggota. Dan masih menurut Auzi, upaya tersebut juga dilakukan untuk menekan biaya produksi petani. Dengan dukungan koperasi, petani diharapkan lebih mudah mengakses kebutuhan usaha tani.
6: Kalau memang ini betul-betul berjalan, koperasi desa sangat mendukung, sangat menunjang, sangat mengangkat untuk ekonomi masyarakat kampung. Dia akan memperdayakan apa hasil-hasil buruh ataupun hasil-hasil daripada kampung Bukit Gemuruh ini sendiri. Contohnya ada usaha-usaha kecil, kayak lapak batu, membantu petani perkebunan, untuk menanam jagung, untuk menanam palu hijau, yang sangat membantu kampung kami yang ada di Bukit Gemuruh. Setelah tantangan pasti ada, tapi kami yakin untuk Kampung Bukit Gemuruh kami bisa untuk menjalankannya dengan baik.
5: Dan meski demikian, ia mengaku pengelolaan koperasi tidak terlepas dari berbagai tantangan. Namun dirinya berkomitmen akan melakukan pendampingan secara berlanjutan dan tetap optimis. Dirinya berharap Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan dan dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian Safira dan pendengar dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Bayu Satria, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Safira.
0: Dinas Koperasi dan UKM Sangihe mengungkapkan saat ini 1 dari 5 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP di wilayah Kepulauan Sangihe sudah diresmikan. Laporan bersama dengan Alexander Dalengkade. Alex?
7: Iya, baik Safira. Pemirsa dan pendengar Pro 3, Kabupaten Kepulauan Sangihe saat ini memiliki 5 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sangihe, Stefi Barik, ketika diwawancarai RRI. Ia menyampaikan, dari 5 koperasi Desa Keluar Merah Putih di Sangihe, 4 dalam proses penyelesaian pembangunan, sedangkan 1 sudah selesai dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada bulan Mei 2026 lalu. Keempat, koperasi Desa Keluar Merah Putih yang sementara melaksanakan pembangunan gerai dan gudang, yakni di Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, dan di Kecamatan Tabukan Utara.
8: Saat ini adalah tahap pembangunan, di mana sampai dengan saat ini masih tetap 5, 4 dalam proses pembangunan dan 1 sudah selesai pembangunan. Jadi sekarang untuk pembangunan gerai dan gudang dia ada di Kelurahan Tonak 1 dan Kelurahan Santiago, dan di wilayah Tabukan Utara ada 2, di Kampung Naha dan Kampung Peta.
7: Menurut Kadis Koperasi Sangihe, akan berdampak kehadiran KDKMP akan berdampak bagi masyarakat. Sambil menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi, ada pengurus Koperasi Merah Putih di beberapa kampung dan kelurahan, termasuk di Kelurahan Abeng Semboka Tahuna, sudah melaksanakan kegiatan bisnis. Bahkan, Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Kaluwatu, Kecamatan Manganyaru Selatan, oleh pengurus sudah melaksanakan kegiatan simpan pinjam dan usaha lainnya. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander Dalengkade, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kata tokoh dunia. Hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal-hal kecil yang disatukan. Vincent van Gogh. Warta Nusantara.
0: Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Kuningan menyiapkan pelatihan berjenjang bagi pengurus Koperasi Merah Putih agar para anggota memahami prinsip dan tanggung jawab dalam berkoperasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Vivi Islamiyati. Vivi?
9: Baik, Safira. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Dekopinda Kabupaten Kuningan menyiapkan program pelatihan berjenjang untuk mendukung penguatan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Program tersebut ditujukan bagi calon anggota, anggota, pengurus, hingga badan pengawas koperasi. Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Dekopinda Kabupaten Kuningan, Dr. Tatang Sujata, mengatakan pendidikan koperasi harus dimulai sejak seseorang menjadi calon anggota. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap anggota memahami nilai, prinsip, dan tanggung jawab dalam berkooperasi.
10: Calon anggota koperasi ini memang harus dididik supaya tidak apa namanya jiwanya dari didiklah dari sekarang. Dari harapan saya dengan adanya nanti kalau misalkan sinerginya terhadap Dekopinda dengan Dekopinda ini misalkan dengan pemerintah desa ada KDKMP-nya yang minimal 10 orang atau 10-20 orang itu dilatih untuk bisa nanti memperkenalkan yang lainnya supaya jadi betul-betul jadi anggotanya yang memang militan gitu.
9: Melalui pelatihan berjenjang tersebut, Dekopinda berharap lahir sumber daya manusia koperasi yang kompeten dan memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan KDKMP. Kehadiran kader-kader terlatih di setiap desa diharapkan mampu memperkuat kelembagaan koperasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol mengungkapkan, dari 240 koperasi yang ada, saat ini tercatat sebanyak 60 koperasi yang dinyatakan aktif dan melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Laporannya bersama dengan Ahmad Mukadas dari Toli Toli. Ahmad?
11: Ya, baik. Koperasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dengan menyediakan akses permodalan yang terjangkau, membuka lapangan pekerjaan, dan menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah. Melalui prinsip gotong royong dan asas kekeluargaan, koperasi menjadi pilar penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan warga sekitarnya. Namun demikian, koperasi kerap tidak berjalan maksimal, umumnya disebabkan oleh minimnya profesionalisme manajemen, rendahnya partisipasi anggota, dan keterbatasan modal. Banyak pengurus kesulitan beradaptasi dengan inovasi modern, ditambah citra negatif di masyarakat akibat pengelolaan masa lalu yang kurang transparan menyebabkan koperasi bubar atau tidak berjalan. Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pulau Agus Zainal Abidin saat diwawancara RRI mengatakan, dari 240 koperasi yang tercatat pada Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pulau, hanya 60 koperasi yang dinyatakan aktif hingga saat ini. Kepengurusan yang telah berakhir dan tidak dilakukan pemilihan yang baru menjadi salah satu penyebab koperasi di wilayah Kabupaten Pulau mandek atau tidak berjalan. Selain itu, adanya anggota yang tidak berkenan menjadi anggota koperasi kembali juga menjadi penyebab sebuah koperasi mati suri.
12: Ada juga beberapa koperasi yang bubar dengan sendirinya karena anggotanya sudah tidak berkenan lagi membentuk sebuah koperasi. Kemudian secara aturan, nah ini kan yang kita coba terapkan bahwa sebuah koperasi itu berdasarkan undang-undang dan peraturan perkoperasian setiap tahun harus menghasilkan rapat anggota tahunan.
11: Iya, menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pulau ini, sebuah koperasi yang sehat harus melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Jika dalam 2 tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan memberikan teguran kepada koperasi yang bersangkutan. Namun jika tidak diindahkan, koperasi yang bersangkutan dibekukan atau dibubarkan.
12: Sudah harus dibekukan atau dibubarkan, tapi ini belum kita lakukan. Ya, itu bukan niatan kita untuk tidak melakukan aturan, tapi karena kepentingan yang ada di dalamnya itu sangat besar untuk dilakukan pengambil alihan atau pembekuan. Kemudian koperasi juga, ini kita sudah dorong untuk melalui pengawasan, karena fungsi pengawasan dan pembinaan ada di kita. Ya, di sini yang telah dilaksanakan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan keuangan.
11: Iya, guna memastikan kondisi keuangan sebuah koperasi sehat atau tidak, hendaknya dilakukan pemeriksaan kesehatan keuangan dan secara kelembagaan diperoleh gambaran layak atau tidak untuk dibubarkan atau dibekukan berdasarkan aturan yang ada. Dari Polri Sulawesi Tengah, Ahmad Bukadas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti masih rendahnya besaran anggaran untuk program penataan RW kumuh di Jakarta. Selengkapnya bersama dengan Rizky Basuki. Rizky.
13: Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta, Nabilah Abu Bakar Al-Habsyi, menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program penataan rukun warga atau RW kumuh di ibu kota. Ketersediaan anggaran yang terbatas dinilai Nabilah tidak sejalan dengan ambisi Jakarta yang tengah bertransformasi menuju kota global. Menurut Nabilah, status kota global tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur pusat bisnis atau pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari pemenuhan kualitas hidup dan pemukiman.

0: Kami itu memilih. Sehingga beberapa kali setiap ada permohonan di daerah PJAP itu, selalu alasannya adalah kehabisan anggaran dan belum atau mengantri lah seperti itu ya, mengantri karena anggaran untuk pembangunan jembatannya sudah habis.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengalokasikan rata-rata 200 miliar rupiah setiap tahun untuk penataan kawasan kumuh di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyatakan hingga Mei 2026 jumlah RW kumuh di Jakarta menurun drastis dari 445 ke 211 kawasan. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Ahmad Ilham menyampaikan selengkapnya. Ilham? Ilham, mungkin bisa bergeser dulu ya karena suara yang kami terima agak terputus-putus.
3: Oke, siap.
2: Ya, Ahmad Ilham akan menyampaikan tentang SD Negeri 005 Nunukan yang belum tersentuh program makan bergizi gratis hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Ya, silakan Ilham.
3: Ya, baik pendengar, SD Negeri 005 Nunukan belum tersentuh program makan bergizi gratis atau MBG hingga memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Hingga kini ratusan peserta didik di sekolah tersebut masih belum merasakan manfaat program pemenuhan gizi yang menjadi bagian dari asta cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kepala SD Negeri 005 Nunukan Abdul Wahid menjelaskan bahwa sebelum berakhirnya tahun ajaran 2025-2026, pihak sekolah sempat menerima kunjungan dari salah satu SPPG di Nunukan. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan simulasi akses kendaraan operasional untuk distribusi makanan. Namun, hingga dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, program MBG belum juga terrealisasi. Pihak sekolah mengaku masih menunggu tindak lanjut dari SPPG terkait kepastian jadwal pelaksanaan program MBG di SD Negeri 005 Nunukan.
4: Masuk terus memutar di lapangan dan kami menyatakan itu bisa dan memenuhi syarat. Tapi sampai hari ini di tahun ajaran baru 2026-2027 kami belum mendapatkan informasi lagi terkait kapan ya MBG itu bisa didapatkan untuk warga di SD Nunukan.
3: Wahid menambahkan, sejumlah sekolah yang berada di wilayah yang sama dengan SD Negeri 005 Nunukan telah lebih dahulu menerima program MBG. Karena itu, ia berharap sekolahnya juga segera mendapat giliran agar peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima manfaat program pemenuhan gizi. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham, Pro 3 RR Indonesia.
2: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru selama semester pertama tahun 2026 menemukan masalah gangguan penglihatan dan kesehatan gigi serta mulut menjadi kasus yang paling banyak dijumpai pada anak sekolah. Laporannya bersama dengan Noni Oktavia dari Manado. Noni?
5: Ya, baik pendengar, program cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Tikala Baru dilaksanakan melalui layanan jemput bola dengan menyasar anak sekolah, pekerja formal maupun non-formal hingga pelaku UMKM. Hingga semester pertama tahun 2026, pelaksanaan CKG telah memenuhi target pemerintah, yakni mencapai 5% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja puskesmas. Kepala Puskesmas Tikala Baru saat ditemui, Rosalyn Ivoni Mary Anikawingian, mengatakan capaian tersebut juga diikuti dengan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan yang menemukan sejumlah masalah kesehatan pada peserta CKG, khususnya anak sekolah. Berikut pernyataannya.
6: Untuk capaian sampai dengan semester 1 kita sudah CKG, ya, kan, sesuai yang

0: dimanfaatkan oleh pemerintah itu 5%. Dari total penduduk kita sudah capai sampai dengan semester 1 sudah kurang lebih 54 sekian. Kalau untuk CKG anak sekolah itu berdasarkan evaluasi kita pelaksanaan 1 semester, temuan kasus yang banyak itu lebih ke atas fungsi indera. Indera apa? Yang pertama mata, terutama itu mengenai perlu perhatian anak-anak punya fungsi mata karena mungkin penggunaan gadget yang terlalu panjang, kemudian masalah kesehatan gigi mulut masih cukup perlu perhatian. Ada dua kasus tadi yang banyak.
1: Lebih lanjut, Rosalin mengatakan Puskesmas Cikala Baru pun akan memperkuat tindak lanjut hasil screening dengan berkoordinasi bersama pihak sekolah dan mengarahkan peserta yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan sesuai kebutuhannya. Dari Manado, Nani Oktavia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
2: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
2: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
6: Warga Kabupaten Lampung Timur menyayangkan aksi perundungan atau bullying terhadap seorang siswi sekolah dasar atau SD yang terekam video dan viral di media sosial. Informasinya bersama dengan Ihwan Wijaya. Ihwan?
7: Sekolah dasar atau SD diduga menjadi korban perundungan atau bullying hingga penganiayaan di Kabupaten Lampung Timur yang viral di media sosial mendapat tanggapan dari sejumlah warga. Salah satunya Supriyono, warga Lampung Timur, dirinya menyayangkan aksi perundungan yang melibatkan siswa SD tersebut. Menurut Supriyono, pemerintah, Dewan Guru dan lembaga terkait termasuk kepolisian ini harus gencar melakukan sosialisasi secara mendalam untuk mencegah aksi serupa. Selain itu, ia juga meminta orang tua mengawasi aktivitas anak di rumah. Kendati begitu, Supriyono juga meminta pemerintah memberikan perlindungan baik kepada para pelaku maupun korban lantaran masih di bawah umur.
8: Perundungan atau bullying yang dilakukan oleh anak sekolah dasar masih di bawah umur sangat disayangkan. Tentunya perlu kerjasama sosialisasi mendalam baik dari pemerintah daerah khususnya yang menangani perlindungan anak dan perempuan, begitu juga lembaga-lembaga lain, kepolisian harus melakukan sosialisasi mendalam, dinas pendidikan khususnya dewan guru untuk melakukan pengetatan di saat istirahat sekolah biasa.
7: Terdengar dalam rekaman video berdurasi 4 menit 4 detik itu, beberapa anak perempuan berhijab hitam bergantian masuk ke depan kamera memarahi korban dengan ekspresi wajah dan gestur tubuh mengintimidasi anak tersebut. Korban terlihat terus disudutkan sementara beberapa anak lain ini bergantian melontarkan kata-kata bernada tinggi, menunjuk-nunjuk hingga melakukan kontak fisik berupa dorongan. Dalam video, korban juga terlihat sekali didorong secara keras hingga dicambak. Belakangan diketahui korban perundungan yang terjadi pada beberapa hari yang lalu itu berinisial MA, usia 12 tahun. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala serta trauma berat. Korban sempat menyembunyikan tindak kekerasan terhadap dirinya hingga akhirnya mengakui menjadi korban pengeroyokan 3 teman sekolah berinisial NSR, EF, dan KA. Dari Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Iwan Wijaya, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sebanyak 100 ton beras Bulog telah tiba di wilayah Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Panagi. Laporan Marjani dari RRI Ranai.
9: Natuna mulai menerima pasokan beras Bulog setelah sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pengiriman dari kota Tanjung Pinang. Sebanyak 100 ton beras telah tiba di Natuna dan saat ini masih dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Penagi. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencio Siburian, Senin pagi kepada RRI mengatakan keterlambatan distribusi terjadi akibat kendala pengiriman dari Tanjung Pinang menuju Natuna. Meski demikian, Bulog memastikan distribusi kembali berjalan secara bertahap. Menurut Pencio, selain 100 ton yang sudah tiba, sebanyak 200 ton beras lainnya kini sedang dalam perjalanan menuju Natuna.
10: Proses pengiriman itu sudah akan dilaksanakan, ini kan bulan Juli ya, di pertengahan Juni kemarin itu beberapa kendala itu, satu kapal yang dari Pinang itu mereka tidak bisa mendapat untuk pengiriman ke Natuna. Terus di saat kapal sudah ada kemarin itu ada larangan tidak boleh berlayar karena cuaca. Namun saat ini si beras itu sudah ada di Pelabuhan Penagi.
9: Sebelumnya warga di sejumlah wilayah Natuna mengeluhkan sulitnya mendapatkan beras Bulog ukuran 5 kg di tingkat pengecer. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus beralih membeli beras premium dengan harga yang lebih tinggi. Salah seorang warga Ranai Juleha mengaku beberapa waktu terakhir kesulitan memperoleh beras Bulog di toko-toko. Akibatnya, ia terpaksa membeli beras premium dan harganya lebih mahal dibandingkan beras Bulog.
11: Kami sedang pakai gonggong, asgol, binang rasa, dan lain sebagainya. Nggak mampu beli untuk satu sak yang 5 kilo, kami beli 2 kilo, 1 kilo, 3 kilo, ya seperti itu.
9: Dengan mulai tibanya pasukan baru, masyarakat diharapkan dapat segera memperoleh kembali beras Bulog di sejumlah pengecer setelah proses distribusi selesai. Bulog juga memastikan akan terus memantau penyaluran agar stok tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat Natuna. Dari Ranai, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo menyampaikan ketersediaan obat menjadi perhatian dalam program penanggulangan kusta di wilayah Gorontalo. Raihan Datau menyampaikan laporannya.
1: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memastikan layanan pengobatan pasien kusta tetap berjalan. Sejak akhir tahun kemarin, Indonesia sempat mengalami kekurangan stok obat multidrug terapi atau MDT. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Julkarnain Rauf, menyampaikan selama ini penyediaan obat penyakit kusta masih bergantung pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kementerian Kesehatan kemudian melakukan pengadaan obat secara mandiri untuk menjaga layanan pengobatan.
2: Sejak 2025 akhir itu, karena Indonesia kebetulan kekurangan stok MDT, stok obat untuk program kusta, jadi pihak Kemenkes itu sudah mengadakan sendiri, sudah berusaha mengadakan sendiri untuk obat program. Karena selama ini kita ketergantungan ke WHO, minta obatnya ke WHO. Sedangkan pasien-pasien kusta di Indonesia cukup tinggi juga, karena kita kan termasuk terbesar ketiga di dunia setelah India sama Brasil kalau untuk penyakit kustanya. Kalau Gorontalo, kalau dari data prevalensi cukup tinggi. Mungkin kita jumlah kita kecil dibanding jumlah kayak provinsi di Jawa. Cuman dari jumlah penduduk kita yang kecil dengan jumlah kasus yang agak banyak, walaupun jumlah kumulatifnya tidak besar, ya otomatis prevalensinya Gorontalo lumayan tinggi.
1: Selain menjamin pengobatan, upaya menemukan kasus kusta sejak dini juga terus diperkuat. Penanggung jawab program pencegahan kusta Dinas Kesehatan Bone Bolango, Elizabeth Nangoy, menyampaikan di Bone Bolango menjalankan program intensifikasi case finding atau ICF untuk memperkuat penemuan kasus.
3: Kami di Bone Bolango itu ada yang namanya program ICF, intensifikasi case finding. Jadi semua petugas kesehatan itu mereka melakukan pencarian kasus kusta sedini mungkin dan sebanyak-banyaknya di masyarakat, sehingga kasus kusta ini bisa ditemukan secara dini, diobati secara dini, dan cacatnya bisa dicegah. Itu programnya sudah berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang masih tetap jalan untuk program ICF-nya, sehingga penemuan kasus juga di Bone Bolango cukup baik.
1: Upaya pengendalian penyakit kusta terus dilakukan melalui pengobatan dan penemuan kasus secara dini. Dinas Kesehatan berharap semakin banyak kasus yang ditemukan lebih awal sehingga pasien dapat segera memperoleh pengobatan. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan penularan sekaligus menurunkan angka kasus kusta di Gorontalo. Dari Gorontalo, Rehenda Tau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bantul mengungkapkan sejumlah sekolah di wilayah Bantul kekurangan murid pada tahun ajaran baru karena minimnya jumlah anak usia sekolah. Laporan disampaikan Adrian Aji Permono.
4: Itu kan tidak seluruhnya. Itu artinya memang bicara terkait keluarga berencana mungkin.
5: Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta buka suara terkait fenomena sejumlah sekolah di wilayahnya yang sepi peminat pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terjadi di Bantul saja, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia. Kepada awak media, Aris menyatakan bahwa penurunan jumlah murid baru dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yakni minimnya jumlah anak usia sekolah di beberapa wilayah. Hal ini diperkuat dengan data dari BKKBN DIY tahun 2025 yang menyatakan bahwa angka kelahiran total di Kabupaten Bantul berada di angka 1,79. Angka tersebut jauh di bawah batasan ideal yakni 2,1. Aris menilai, kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran masyarakat terkait program keluarga berencana atau KB. Meski begitu, ia menyebut bahwa fenomena kekurangan murid bukanlah persoalan besar, sebab kondisi tersebut tidak terjadi secara menyeluruh.
4: Bicara terkait keluarga berencana, mungkin juga kesadaran masyarakat sekarang juga membatasi itu. Dua anak cukup itu sekarang sudah, bahkan tren sekarang anak muda juga menunda perkawinan, menunda punya anak, ini banyak juga. Jadi saya kira beberapa sekolah yang kurang murid, saya kira bukan masalah yang besar. Bukan karena proses belajarnya, bukan karena orang tidak mampu terus tidak bisa sekolah.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Bantul Nugroho Eko Setianto mengungkapkan bahwa terdapat sebanyak 12 SD dan 10 SMP di Kabupaten Bantul yang kekurangan murid baru dengan jumlah yang cukup signifikan. Penurunan murid baru ini menurutnya sudah menjadi tren selama beberapa tahun belakangan.
6: khusus untuk yang SMP itu yang mendapatkan siswa 0 sampai 5, artinya yang tidak mendapatkan dan juga yang mendapatkan 0 sampai 5 siswa, itu ada 10 SMP swasta. Kemudian untuk yang SD, ini yang mendapatkan murid 0 sampai 5, itu ada 12 SD, baik negeri maupun swasta.
5: Meski sejumlah sekolah kekurangan murid baru, Distrik Wara Bantul belum akan menerapkan skema penggabungan atau regrouping. Hingga kini, Distrik Wara masih melakukan kajian mendalam terkait hal tersebut. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Revitalisasi bangunan cagar budaya Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun ini menyasar 13 titik dengan konsep internasional. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Reza dari Surakarta.
7: Sebagai benchmarknya itu sekarang Museum Nasional ya.
8: Keraton Surakarta segera memulai revitalisasi pada 13 titik kawasan keraton yang ditargetkan rampung pada akhir tahun. Program yang didanai APBN tersebut menjadi langkah awal menghidupkan kembali Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan dan destinasi warisan budaya nasional. Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta Diningrat, GKR Kusmurtiyah Wandansari mengatakan, revitalisasi mencakup kawasan di luar maupun di dalam keraton. Berdasarkan rencana, pekerjaan diharapkan selesai pada Desember mendatang.
9: Keraton Surakarta Diningrat beserta dengan Kementerian Kebudayaan, dalam hal ini diwakili oleh Dirjen Kebudayaan dan pastinya adalah BPK Jawa Tengah, mengadakan sosialisasi akan dimulainya revitalisasi kawasan Keraton Surakarta, meliputi di luar kedaton dan di dalam keraton.
8: Sementara itu, Ketua Eksekutif Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta, KPH Edi Wirabumi mengatakan, revitalisasi akan dilakukan secara serentak agar seluruh pekerjaan dapat selesai sesuai target. Revitalisasi akan dilakukan di 13 titik, di antaranya Pagelaran, Sitinggil, kawasan Kamandungan, Museum Keraton Solo, serta sejumlah titik lainnya. KPH Edi Wirabumi menambahkan, revitalisasi juga diarahkan untuk mewujudkan Museum Keraton Solo berstandar internasional.
7: Sebagai benchmarknya itu sekarang Museum Nasional ya. Nantinya di dalam pola apa penataan, lighting, kemudian suhu, kemudian bahkan sampai urutan penempatannya itu semua tertata dan dimungkinkan tidak hanya siang hari, bahkan malam hari pun bisa menjadi daya tarik karena tidak hanya sekedar menikmati museumnya, tetapi juga di situ muncul ekonomi kreatif berbasis kebudayaan, termasuk kuliner dan wastra gitu.
8: Melalui revitalisasi tersebut, Keraton Surakarta ditargetkan berkembang sebagai National Living Heritage Site yang tidak hanya menghadirkan bangunan bersejarah, tetapi juga menjaga tradisi dan aktivitas budaya agar tetap hidup sebagai warisan budaya Indonesia. Muhammad Reza, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bandung meluncurkan program Bandung Utama Goals to Zero New Stunting sebagai langkah komprehensif memperkuat percepatan penurunan kasus stunting di wilayah Kota Bandung. Informasinya disampaikan oleh Atep Burhanuddin.
10: Pemerintah Kota Bandung resmi meluncurkan program Bandung Utama Goals to Zero New Stunting sebagai bagian dari penguatan gerakan cegah stunting. Program ini menjadi langkah baru pemerintah Kota Bandung untuk mempercepat penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, hingga masyarakat. Wali Kota Bandung Emparan mengatakan stunting tidak lagi dapat dipandang semata sebagai persoalan kekurangan gizi. Menurutnya tingginya angka stunting merupakan persoalan sistematik yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari sanitasi, kualitas lingkungan, hingga pola hidup masyarakat. Perhan mengungkapkan berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting di Kota Bandung masih berada di angka 22,8%, lebih tinggi dibandingkan target nasional yang ditetapkan sebesar 16%. Ia menjelaskan tingginya angka stunting di Kota Bandung bukan disebabkan oleh kurangnya pasokan pangan. Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung justru mendapatkan pasokan bahan pangan dari sedikitnya 16 provinsi di Indonesia. Menurut Farhan, terdapat sejumlah faktor lain yang turut mempengaruhi tingginya angka stunting, di antaranya kualitas udara yang masih buruk, sanitasi yang belum memadai, serta kualitas sumber air yang masih perlu ditingkatkan.
11: namanya stunting bukan hanya masalah ASI, bukan hanya masalah PMT, tapi masalah yang sangat sistemik. Manusia-manusia unggul itu ada di Kota Bandung. Perguruan tinggi terbaik itu ada di Kota Bandung. Bukan hanya 1-2, tapi banyak sekali. Saya yakin bahwa populasi mahasiswa di perguruan tinggi terbaik ya, di Indonesia itu paling banyak di Kota Bandung.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan melalui pemantauan rutin berbasis data hingga tingkat kelurahan. Setiap bulan, Puskesmas akan menyampaikan data balita dan ibu hamil yang berisiko mengalami stunting kepada lurah melalui sistem by name by address, sehingga intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
12: Stunting menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bermasalah gizi yang berlama-lama.
10: Selain pemberian makanan tambahan, perkembangan balita juga akan dipantau secara berkala. Apabila belum menunjukkan perbaikan, kasus tersebut akan dibahas dalam lokakarya mini di tingkat kecamatan untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atif Burhanuddin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Kilas Berita. Kilas Berita.
14: Presiden Prabowo Subianto akan memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara sore ini. Kegiatan tersebut akan diikuti seluruh Menteri Kabinet Merah Putih serta para kepala lembaga. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan tidak ada pembahasan khusus yang menjadi agenda pada sidang tersebut. Menurutnya, mekanisme pembahasan serupa dengan rapat terbatas yang rutin dipimpin Presiden bersama para menteri. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia. Warta Nusantara.
0: Kami lanjutkan Warta Nusantara Siang. Pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Andalas menyoroti paradoks ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Laporannya disampaikan Febian Syafitra.
15: Peningkatan produksi yang tinggi di Kabupaten Selatan tidak berkorelasi dengan berkurangnya kemiskinan.
16: Pengamat Ekonomi Pertanian Universitas Andalas Rahmel Azari menyoroti paradoks ketahanan pangan di Kabupaten Pesisir Selatan. Meski menjadi salah satu daerah dengan produksi padi tertinggi di Sumatera Barat, namun tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih tergolong tinggi. Rahmel mengatakan produksi padi Pesisir Selatan mencapai sekitar 175 ton gabah kering giling pada 2025. Namun capaian tersebut belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
15: 25 itu di 175 ribu ton gabah kering giling, bahkan di sebelum tahun-tahun sebelumnya itu lebih tinggi lagi, sudah di 200 ribu ton. Tapi ada satu problem yang lebih penting untuk dilihat. Problemnya adalah ternyata ini kemiskinannya juga tinggi. Kemiskinan di Pesisir Selatan itu di angka 6,5% sampai 7% gitu. Jadi ini yang harus diselesaikan, persoalan ini bagaimana peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi kunci. Hal ini menunjukkan sebetulnya kepada kita kan terjadi paradok ya.
16: Menurutnya kebijakan pembangunan pembangunan pertanian selama ini masih berorientasi pada peningkatan produksi. Padahal perhatian yang sama perlu diberikan pada peningkatan pendapatan dan nilai tambah yang diterima petani. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, Hamdi, mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Meski demikian, Hamdi menyebut Pesisir Selatan tetap mencatat surplus beras sekitar 50 ribu ton setiap tahun.
17: Dan tentu dukungan dari Bapak Ibu, terutama dari akademisi dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya sangat membutuhkan. Dari sisi lain, program-program kami di pemerintahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, ini memang terus diupayakan oleh pemerintah, Bu. Karena juga ada program prioritas kami negari Kanyang, dan itu nanti akan pendekatannya lebih mikro lagi.
16: Lebih lanjut, Hamdi menjelaskan, pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas melalui perbaikan irigasi, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pengembangan rice milling modern. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil panen sekaligus mendorong kesejahteraan petani. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Fabian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang, edisi hari Senin 20 Juli 2026. Selanjutnya saya akan hadirkan informasi seputar kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan IHSG menutup perdagangan sesi pertama hari ini di zona hijau. IHSG naik 0,86% ke level 6.228,91. Laporannya bersama dengan Afriani Respati. Rian.
18: Ya, pendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG mengakhiri perdagangan sesi pertama hari ini di zona hijau. Pada penutupan sesi pertama, IHSG menguat 53,38 poin atau 0,86% ke level 6.228,91. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak pada kisaran 6.191 hingga 6.249 dengan nilai transaksi mencapai 8,271 triliun rupiah. Dengan volume perdagangan lebih dari 20 miliar lembar saham. Pendengar, aktivitas perdagangan juga didominasi oleh saham yang menguat. Tidaknya sebanyak 398 saham menguat, 188 saham melemah, dan 205 saham lainnya ditutup stagnan. Meski menguat pada sesi pertama ini, pelaku pasar masih mewaspadai adanya potensi koreksi. Analis BNI Sekuritas memperkirakan IHSG masih berada di rentang terkoreksi apabila belum mampu menembus area resistensi di kisaran 6.200 hingga 6.300. Dan faktor eksternal menjadi perhatian investor yang masih tertuju pada meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Konflik tersebut kembali mendorong adanya kenaikan harga minyak mentah dunia karena dikhawatirkan mengganggu distribusi energi melalui Strait Hormuz yang merupakan salah satu jalur pelayaran minyak paling strategis dunia. Sementara pendengar dari dalam negeri, pelaku pasar masih menunggu adanya hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang akan diumumkan pada pekan ini. Keputusan ini mengenai adanya suku bunga acuan yang diperkirakan menjadi salah satu sentimen utama yang mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan nasional. Di sisi lain, tim analis Pintrako Sekuritas menilai sentimen domestik mulai membaik dan hal itu ditandai dengan adanya aksi beli bersih atau net buy investor asing selama 2 hari berturut-turut pada pekan lalu. Pendengar, kenaikan harga minyak dunia tetap harus menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Kondisi tersebut akan berpotensi mempengaruhi inflasi, nilai tukar rupiah, prospek defisit APBN, hingga arah kebijakan suku bunga ke depan. Demikian pendengar, laporan penutupan sesi pertama saham hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca di laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Pendengar, nantikan kabar bursa dan juga rupiah lainnya pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari ini MBK sudah mulai diluncurkan kembali setelah kemarin libur lama panjang. Kurang lebih dengan grup 950 kursi.
2: Ini adalah acara yang secara resmi diadakan oleh Kementerian Lembaga pertama kali di Jalan Rasuna Said setelah ada Car Free Day ini. Dan ini sekarang banyak orang memanfaatkan untuk berolahraga.
0: Aktivitas kegiatan belajar mengajar kembali normal, program makan bergizi gratis MBG kembali aktif. Gen Kopran menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 yang diselenggarakan Kementerian Koperasi. Pendukung timnas Spanyol di Kabupaten Teluk Bintuni menggelar konvoi kemenangan Spanyol 1-0 atas Argentina pada Piala Dunia 2020.
3: Ada juga kendala-kendala hari ini di masalah cuaca yang sangat ekstrim. Informasi dari Punta Dewa, dari Momere, pukul 8 tadi dia kendalanya di ombak yang cukup besar, yang 2 sampai 3 meter dengan kecepatan angin 20 knot.
4: Dengan temuan ini, data tercatat sebanyak 59 orang ditemukan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan masih ada 18 orang yang terus dicari. Penyisiran kini mencakupi wilayah seluas 1.305 mil laut persegi dengan dukungan kapal Basarnas, TNI, Polri, BPBD, hingga kapal nelayan. Meski gelombang mencapai 2 hingga 3 meter, seluruh tim berkomitmen terus bekerja maksimal hingga seluruh korban ditemukan.
5: Auditor internal KONI Makassar memastikan pengelolaan dana hibah Pemkot ke KONI Makassar sudah sesuai regulasi. Laporan Edwin Masud.
6: Auditor internal KONI Kota Makassar, Ayusar, membantah tudingan terkait pengelolaan dana hibah KONI dalam APBD Perubahan 2025. Menurutnya, dana hibah tersebut telah melalui mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Ayusar mengatakan, pengelolaan hibah merupakan kewenangan pemerintah kota melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, sementara proses penyusunan anggaran dilakukan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD. Ia juga menilai tidak tepat jika alokasi dana hibah dikaitkan dengan Wali Kota Makassar, karena seluruh proses penganggaran telah memiliki aturan yang jelas. Ayusar menjelaskan penggunaan dana hibah mengacu pada naskah Perjanjian Hibah Daerah NPHD yang disepakati antar pemerintah Kota Makassar dan KONI.
7: Apa yang diberikan kepada KONI Makassar dalam bentuk dana hibah pemerintah kota itu sudah melalui alur dan prosedur yang sesuai dengan undang-undang ataupun peraturan yang berkaitan dengan itu. Kita selaku penerima hibah itu kan memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, dana hibah yang diberikan pemerintah kota kepada KONI itu adalah tujuannya dalam rangka pembinaan orang dari Kota Makassar. Baik pembinaan untuk prestasi maupun untuk pembinaan organisasinya. Nah, ini dua hal yang menjadi tujuan daripada peruntukan daripada dana hibah yang diberikan pemerintah kota melalui Dispora, kemudian diterima oleh KONI Kota Makassar. Nah, KONI Kota Makassar dengan pemerintah kota itu telah melakukan kontrak atau perjanjian dalam bentuk MPHD.
6: Ditambahkan, dana hibah tersebut diperuntukkan bagi pembinaan prestasi olahraga serta operasional organisasi. Dari total hibah sebesar 15 miliar rupiah, sekitar 11 miliar dialokasikan untuk 45 cabang olahraga. Sekitar 3 miliar rupiah digunakan untuk operasional KONI Makassar, sedangkan sekitar 1 miliar rupiah menjadi sisa lebih penggunaan anggaran atau silva karena sejumlah program belum terlaksana.
5: Bea Cukai waspadai penyelundupan rokok ilegal lewat jalur laut dan udara. Dilaporkan Sarifuddin.
8: Sulawesi masih menjadi pasar yang menguntungkan bagi pelaku penyelundupan rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai dan rokok dilekati pita cukai palsu, serta tembakau iris yang telah banyak ditindak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam tahun 2026. Bea Cukai Sulawesi bagian selatan Sulbaksel secara keseluruhan telah menyita lebih dari 83,98 juta batang rokok ilegal dalam tahun 2026 yang bernilai 83 miliar rupiah dengan 64 kali penindakan. Jalur masuk dan gerbang utama penyelundupan rokok ilegal masuk ke Sulawesi Selatan, yaitu Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, menggunakan kontainer dan truk ekspedisi yang mengangkut barang rokok ilegal dari Pulau Jawa. Selain itu juga melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin digunakan untuk penyelundupan paket bermodus cargo udara dalam skala yang lebih cepat. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan P2 Kanwil Bea Cukai Sulbaksel Satya Nugraha terkait penyelundupan rokok ilegal yang ditindak DJBC Sulbaksel dalam semester 1 tahun 2026. Satya Nugraha menyatakan mayoritas pengiriman rokok ilegal masuk ke Makassar yang merupakan berasal dari Surabaya, Jawa Timur, Madura, pengiriman melalui jalur laut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, Surabaya. Penyelundupan rokok ilegal untuk mengelabui petugas, para pelaku kerap menggunakan metode manipulasi dokumen dan penyamaran fisik di lapangan, penyamaran manifest pengiriman rokok sebagai komoditas lain.
9: Rokok yang beredar di sini kan banyaknya dari Pulau Jawa, Madura, Jawa Timur. Sementara kami di sini memang di Sulawesi ini lebih kepada daerah pemasaran, distribusi dan pemasaran Sulawesi. Khususnya Makassar ini sebagai pintu masuk untuk wilayah Sulawesi lainnya. Kami tidak hanya melaksanakan tugas di lokasi kami, yaitu melakukan penindakan di daerah pemasaran.
8: Menurut Satya Nugraha, dari 64 penindakan terhadap pelaku penyelundupan dan barang rokok ilegal tanpa cukai, DJBC Sulawesi bagian selatan berhasil menyelesaikan 27 kasus melalui jalur administratif dengan total denda sekitar 3,5 miliar rupiah yang disetorkan ke kas negara atau penyelesaian perkara melalui ultimum remedium.
5: Polsek Rapocini perketat pengamanan cegah aksi geng motor. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
8: Ulah geng motor di Kota Makassar melakukan konvoi di jalan raya dengan kendaraan berkenal pot brong dan melakukan balap liar kerap mengundang kemarahan warga karena mengganggu ketertiban umum terutama di malam hari. Selain melakukan konvoi dan balap liar di jalan raya, geng motor di Kota Makassar juga melakukan penyerangan terhadap warga menggunakan panah busur hingga menimbulkan korban luka. Hampir seluruh wilayah di Kota Makassar menjadi lokasi ulah geng motor baik melakukan penyerangan terhadap warga maupun berkonvoi di jalan raya dengan kendaraan berknalpot brong lalu melakukan balap liar. Salah satu wilayah lokasi balap liar dan penyerangan komplotan geng motor adalah Jalan Andi Pangerang Petrani, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Menyikapi aksi geng motor yang masih meresahkan warga di Kota Makassar, Kapolsek Rapocini Kompol Ismail mengakui wilayah hukum Polsek Rapocini kerap dijadikan lokasi aksi geng motor, baik berkonvoi di jalan raya maupun melakukan balap liar dan menyerang warga di malam hari. Pihaknya terus mengantisipasi aksi kejahatan geng motor di wilayah hukum Polsek Rapocini. Kompol Ismail mengatakan, untuk mencegah komplotan geng motor melakukan balap liar dan penyerangan terhadap warga, pihaknya menempatkan personil di daerah rawan digunakan komplotan geng motor melakukan berbagai aksi yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.
10: Di tempat-tempat rawan geng motor seperti Petarani, depan Telkom, itu bikin fungsi semua ada di situ untuk mengantisipasi. Karena jangan sampai tidak ada keberadaan anggota di sana, dia melakukan lagi pantai lari, melakukan balap liar. Jadi itu setiap jam-jam rawan, ya kita tempatkan personil di situ bersama mobil dinas.
8: Aksi geng motor di Kota Makassar yang melakukan balap liar dan penyerangan terhadap warga kerap mengundang kemarahan warga hingga membubarkannya saat balap liar. Seperti yang terjadi di Jalan Petran dan Jalan Tinumbu Kota Makassar, warga melakukan penyerangan balik terhadap komplotan geng motor, beramai-ramai keluar rumah menggunakan petasan, membuat geng motor kocar-kacir, melarikan diri, menghindari serangan warga.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
11: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, diamankan seorang pria berinisial HD umur 46 tahun. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kasus tersebut bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban PR umur 40 tahun dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun, setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya. Menurut Rayandra, dalam pemeriksaan, pelaku telah mengakui seluruh perbuatannya. Rayandra mengungkapkan, selain berhasil mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin penggiling adonan yang sebelumnya diambil dari rumah korban. Olehnya itu, HD beserta barang bukti telah diamankan di Polres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
12: Berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kami mengamankan seorang pria berinisial HD 46 tahun. Kasus ini bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban FR dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya.
11: Sementara itu, Rayandra mengajak masyarakat untuk segera melapor dengan menghubungi layanan call center Polri 110 aktif selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.
5: Pasca libur, siswa di Makassar antusias sambut pendistribusian MBG di hari pertama sekolah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
13: Hari pertama pendistribusian program Makan Bergizi Gratis atau MBG setelah libur sekolah berlangsung lancar di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Kecamatan Repocini pagi tadi. Ratusan siswa tampak antusias menyambut kembali program tersebut setelah sempat terhenti selama masa libur sekolah. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Basri Kamarudin mengatakan, pelaksanaan MBG pada hari pertama berjalan dengan baik tanpa kendala berarti. Sebanyak 280 siswa menerima manfaat program tersebut, sementara sekitar 20 guru, tenaga pendidik, dan staf sekolah juga mendapatkan jatah makan bergizi dengan menu yang sama seperti yang diterima siswa.
14: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya di antara mereka, kapan datang MBG? Begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar. Jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
13: Hal yang sama juga terjadi di SMP Negeri 28 Makassar, Pulau Barang Lompo. Guru SMP Negeri 28 Makassar, Abdul Ghafur, menyebut siswa sangat antusias menyantap menu MBG. Menurutnya, asupan gizi dari menu MBG membantu tumbuh kembang anak.
14: Kemungkinan ada pengaruh MBG terkait pertumbuhan dan perkembangan anak. Apakah itu faktor MBG? Saya yakin banyak faktor yang lain untuk itu yang membuat anak. Kalau keluhan dari anak-anak sampai saat ini lebih banyak yang suka. Kemudian menu-menu tertentu, hanya menu-menu tertentu, ada anak-anak memang tidak sesuai seleranya, begitu.
13: Ia berharap tata kelola dapur MBG bisa semakin baik dengan memperhatikan kualitas menu makanan.
5: Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2A Watampone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026. Kembali, Firdaus Ghafar melaporkan.
11: Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2A Watampone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh anggota. Dikatakan dalam proses proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Diskop UMKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Menurut Ashar, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan modal sendiri sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan koperasi. Lanjut Ashar, hasil penilaian kesehatan koperasi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam melakukan pembenahan agar organisasi semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan para anggota. Selain itu, penguatan modal dinilai berperan besar dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan koperasi memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggotanya.
15: Telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh anggota. Dalam proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Diskop UKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan.
11: Ashar menambahkan, melalui kegiatan ini, Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2 Watampuni menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola serta menghadirkan pelayanan yang lebih baik demi mendukung kesejahteraan seluruh anggotanya.
5: Tim kickboxing asal Kabupaten Bantaeng borong 15 medali dalam kejuaraan Open Turnamen Kickboxing yang berlangsung akhir pekan kemarin di Makassar. Laporan Zainal Abidin.
16: Tim petarung kickboxing asal Kabupaten Bantaeng yang turut serta dalam kejuaraan Open Turnamen Kickboxing yang berlangsung pada Jumat 17 Juli hingga Minggu 19 Juli kemarin berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan memborong 15 medali dalam kejuaraan tersebut. Prestasi ini menambah catatan positif tim kickboxing asal Kabupaten Bantaeng yang dalam beberapa waktu terakhir aktif mengikuti berbagai kejuaraan di sejumlah daerah sebagai bagian dari program pembinaan atlet. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Kickboxing Indonesia Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, yang juga bertindak sebagai pelatih tim saat dihubungi RRI pada Senin pagi tadi. Hasbullah mengaku bangga atas capaian para atletnya dalam kejuaraan tersebut. Ia menjelaskan, dari total 15 atlet yang diberangkatkan, seluruhnya berhasil meraih medali pada nomor pertandingan masing-masing. Hasbullah menambahkan, keikutsertaannya dalam berbagai kejuaraan selama beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari upaya memberikan jam terbang dan pengalaman bertanding kepada para atlet sebagai persiapan menghadapi ajang olahraga di tingkat yang lebih tinggi.
17: Ada 15 atlet yang turun, semua pulang bawa medali. Yang jelas itu yang ada kategori ring sport itu 2 orang, yang tatami 13 orang. Ada atlet muatai saya, atlet muatai saya turunkan sama atlet usus saya. Saya carikan di sini apalagi namanya jam terbang. Karena kalau atlet itu makin banyak jam terbangnya maka makin bagus.
16: Hasbullah berharap dengan semakin seringnya para atlet mengikuti berbagai kompetisi, kemampuan dan mental bertanding mereka akan terus meningkat. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh dari setiap kejuaraan akan menjadi bekal penting agar para atlet dapat terus berkembang dan mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Ayo Bang John, patoplah itu, cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
2: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini, gak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
1: Bah, itu kan Bang Monang. Aguh ya, Mang.
2: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh ya, Mang, Lai, kini, Bah. Pelan-pelan sih, pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih, nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le dah. Udahlah Le yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat Le buat?

0: Coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Oke Bun, terus mundur ya, kiri dikit, kiri dikit ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
5: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
4: Kalau di sini enggak.
5: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
4: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
6: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

91 FM RRI Bone Penyiar. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami untuk hari ini dan siang jelang sore. Kami hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di ruang dengar Anda hingga di pukul 5 sore nanti. Dan saya Via hadir menemani Anda di hari ini. Semoga kabar Anda selalu sehat, selalu bahagia. Dan ya, apapun yang terjadi hari ini, mungkin banyak yang lagi galau karena hasil pertandingan Piala Dunia tadi, atau mungkin ada yang agak susah makan siang hari ini. Semoga semuanya bisa berlalu dengan cepat gitu ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa menghibur kegundaan Anda siang jelang sore ini.

0: Dan untuk hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu-lagu dangdut bisa Anda pilih tentunya pendengar. Mau telepon di WhatsApp RR Ribone boleh, atau di GSM RR Ribone juga boleh, atau mungkin berkirim pesan singkat di WhatsApp kami. Ada lagu dari Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri, Faul Bersinar Dalam Jiwa, ada Happy Asmara, Hardang Nestapa, ada Lesti, Kura-kura Dalam Perahu, Ikan Nurjana Tak Mungkin Kembali, Nela Karisma, Happy Ajalah, Maya Agata, Terlalu Sadis, ada Farani, Tak Perlu Kembali, Jihan Naudi Mantan, Halid Karim, Masih Ada Aku, ada Hari Putra, Buy One Get One, ada Cinta Sejati dari Selfie Yamah yang bisa Anda pilih untuk hari ini. Dan untuk yang mau gabung silakan via tunggu teleponnya, boleh telepon di WhatsApp juga boleh pendengar ya untuk hari ini, ataupun bergabung melalui pesan singkat kami. Kita terima dulu telepon pertama. Pro Dangdut, halo. Halo. Pro Dangdut, halo.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Pro Dangdut.
0: Halo,
1: Pro Dangdut. Kita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Irfan. Apa kabar?
1: Apa kabar, Zia?
0: Baik, alhamdulillah kabarnya saya. Kalau Irfan enggak?
1: Halo.
0: Halo. Ini enggak dengar
1: ya? Lagunya Evi Masamba.
0: Evi Masamba judulnya tadi Bidadari Lupa Diri.
1: Iya.
0: Mau dikirimkan untuk siapa, Irfan, lagunya?
1: Aji banget aja ikut nafasin di mata.
0: Iya.
1: Aji Asir Dian Tiono Sabah Sore.
0: Oke.
1: Aji Gaya Sumpah Labu.
0: Oke.
1: Aji juga Putih Forman. Semuanya pernahnya pedandu-dandu kita.
0: Iya.
1: Untuk Fia sama kiper bertugas sih, saya kisah gue masih maju di mata dengan bapaknya.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Amin, terima kasih juga.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan, nanti lagu dari Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri, kita hadirkan ya. Dan untuk yang lain yang mau gabung masih Fia tunggu di 0851915189901. Untuk yang sedang berada di jalan, tetap hati-hati ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan bisa menemani perjalanan Anda untuk ke hari ini. Pro Dangdut, halo.
2: Dandu adalah kita.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Ani di Legasi.
0: Ani apa kabarnya, Ani?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Mau dengar lagunya siapa hari ini?
2: Lagunya Tak Mungkin Kembali.
0: Tak Mungkin Kembali.
2: Yeah.
0: Tak Mungkin Kembali dari Ike Nurjana. Yeah. Ya. Oke. Okay.
2: Yeah. Lagunya untuk anggota sejatiku, selamat sore semua. Mudah-mudahan pada sehat bersama keluarganya. Ada dua kalui, okay. Ada ribat.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat bersama keluarganya. Kita
0: amin.
2: Juga sehat.
0: Iya.
2: Bersama keluarga ta.
0: Terima
2: lanjut
0: kasih banyak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ani yang ada di Lagosi. Nanti kita hadirkan lagu pilihannya hari ini.

0: Dan di WhatsApp pendengar ya, ada pesan singkat dari pendengar kita yang ada di Pasipo, ada Aan, Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore Kak Via, sore juga Aan. Tolong diputarkan lagu dari Maya Agatha, Terlalu Sadis. Lagunya untuk semuanya fans RRI Bone, ucapannya selamat sore saja. Dan untuk Via dan Angkasawati RRI Bone, selamat bertugas. Makasih banyak untuk Aan yang ada di Pasipo untuk hari ini sudah berkirim pesan singkat. Hari ini hari Senin pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan ya, tadi subuh jam 3 sampai pagi jam 5 mau jam 6 gitu ya. Tentunya ramai sekali di Kota Watampone karena ada nobar. Jadi mungkin baru ada yang bangun tidur atau mungkin lagi bolos kerja siang ini, atau mungkin mengambil cuti karena takut bolos gitu ya. Nah, untuk Anda yang mungkin hari ini menikmati cutinya, selamat menikmati hari liburnya. Dan untuk Anda juga yang harus disibukkan kembali dengan aktivitas pekerjaan, tetap semangat pastinya untuk Anda semua. Dan semoga lagu-lagu dangdut ini bisa menghibur sore-sore, bisa membuat mata melek pendengar ya. Jangan sampai Anda sibuk dengan aktivitas pekerjaan tapi malah terkena microsleep gitu. Kita terima lagi telepon berikut ini. Pro dangdut, halo.
1: Karena kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Kak Awi di Bone Selatan. Kak ini gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah juga di sini baik.
0: Alhamdulillah. Di sana Bone Selatan tidak hujan, Pak Awi.
1: Panas
0: ya. Iya, karena kemarin ya minggu
1: kemarin
0: itu
1: hujan ya. Kemarin dulu juga begitu.
0: Dan di Sinjai malah banjir ini kalau di
1: Sinjai. Kuliah itu di Masjid Agung sana itu.
0: Iya, Nangai. Ada beberapa lokasi titik banjir yang katanya melanda Kabupaten Sinjai.
1: Iya betul.
0: Oke deh. Jadi kalau mau dengar lagu yang mana nih?
1: Lagunya Lesti Perahu Kura-kura dalam perahu.
0: Kura-kura dalam perahu.
1: Iya.
0: Biasanya kura-kura di mana sih, Pak?
1: Biasanya kura-kura itu di sungai.
0: Oh, di sungai. Oh, ini naik perahu kura-kuranya.
1: Ini di perahu pula.
0: Capek kali berenang.
1: Capek kali di sungai jadi naik ke perahu lagi.
0: Oke deh, untuk siapa lagunya, Kak Awi?
1: Ada Sayyidah Dua Ajo bersama putra selidinya. Semoga sehat selalu. Ada Jinovi bersama rezekinya. Terima kasih selalu, Haji. Ada
0: Si
1: Lapri, ada sahabat kompi di Ketua Deku Asri dulu loh. Semuanya selamat sore semuanya, teman-teman di kompi sehat selalu ya. Juga anggota sejati Fiancera Ribone di Ketua Pak Nurdin Sinjai. Selamat sore Pak Nurdin, semoga sehat selalu sekeluarga. Oke, itu semuanya ada pendengarnya dari Bone program Dangdut Dangdut kita. Selamat sore semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
1: Untuk Devia, semoga sehat selalu ya.
0: Iya, makasih banyak. Amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih Devia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Alwi yang ada di Bone Selatan sudah bergabung ya sih ya. Beberapa hari terakhir Watampone juga sering diguyur hujan pendengar, terutama di hari Minggu. Tadi subuh juga hujan di kota Watampone. Jadi memang sekarang cuaca agak kurang bersahabat lagi pendengar ya. Dan informasinya dari Kabupaten Sinjai ini dilanda banjir. Ini hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berlangsung sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Ini memicu banjir di Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pendengar. Dan air katanya setinggi 40 cm yang merendam ratusan rumah di Kelurahan Balang Nipa, kemudian ada di Bringere dan Bongki. Dan aktivitas masyarakat sempat terganggu. Dan nanti informasinya ya akan kami hadirkan di Gema Saripati Maju, pendengar ya. Jadi tetaplah bersama kami. Saat ini kami ingin hadirkan dulu persembahan lagu, lagu yang dipilih tadi pendengar kita. Yang pertama ada Irofan, ada Evi Masamba dengan Bidadari Lupa Diri.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan

dengan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di 91 FM RA Riboni Penyiar, masih di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, untuk yang mau bergabung ya, kita tentunya masih bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada lagu dari Faul, Bersinar Dalam Jiwa, Happy Asmara, Haredang Nestapa, Lesti, Kura-Kura Dalam Perahu, Nela Karisma, Happy Ajala, Farani Tak Perlu Kembali, Jihan Audi Mantan, Halid Karim, Masih Ada Aku, ada Hari Putra, Buy One Get One, Selfie Yama, Cinta Sejati, dan Duo Manja, Maya Agatha, Jihan Audi, ada RT5, RW3, 0851-915-1891.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Jontor di bawah Karang Kodang.
1: Jontor, apa kabarnya Jontor?
2: Alhamdulillah baik.
1: Mau dengar lagunya siapa nih Jontor? Banyak sekali, barusan Via sebutkan kan satu-satu judul lagunya sama siapa penyanyinya.
2: Boleh nggak disebutkan dua lagu? Soalnya aku nggak dengar tadi, langsung masuk sih.
1: Oh gitu,
2: karena

0: Oke, mau dikirimkan untuk siapa? Contoh lagu.
1: Si Bonnie, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Juga sama sobat kompi. Juga sama Tia yang bertugas, dan makasih atas serang ke dunianya ya.
0: Terima kasih juga Jomtor.
1: Oh iya, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Silahkan kami tunggu teleponnya ataupun pesan singkatnya di WhatsApp RRI Bone. Nomornya sama ya, 0851-9151-8901. Tadi ada yang telepon di WhatsApp, boleh dicoba kembali ya sore ini ya. Nantinya di pukul 16 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan tentunya di ruang dengar Anda Dinamika Olahraga Sore Pendengar, yang membahas, yang menghadirkan informasi seputar dunia olahraga baik dalam negeri dan luar negeri ya. Seperti kata Jontor tadi ya, terkait dengan Piala Dunia 2026, alhamdulillah ya, RRI Bone sudah menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 sesuai nota dinas pendengar ya. Dan mohon maaf ada sedikit kendala tadi subuh ya, karena final dihadirkan dari awal pertandingan karena tadi kita mengalami kendala teknis pendengar akibat cuaca yang tidak mendukung, angin kencang sehingga menyebabkan siaran terganggu. Jadi mohon maaf atas kendala yang mungkin Anda mencari-cari siaran RRI Bone tidak ada. Jadi mohon maaf tadi ada kendala teknis yang kami usahakan, tapi ya memasuki babak kedua baru terselenggara. Dan untuk sekarang Via hadirkan dulu ya lagu yang berjudul Cinta Bilang Cinta dari Eva Yolanda, menyusul lagu pilihan dari Jontor yang ada di bawah Karaeng dengan Bersinar Dalam Jiwa dari Paul.

0: Pakde kan sudah tua, sudah enggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pakde, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pakde tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pakde?
0: Ini bukan rumah Pakde. Pakde ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pakde. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
3: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
2: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
4: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

91.1 FM RRI Buni, kami cukupkan sejenak pendengar ya persembahan lagu dangdut di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Nanti kita masih akan kembali bersama pendengar, tapi sebelum itu kita akan menghadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga sore untuk hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: tiang gawang Sumatera Utara. Ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi luar sana di belakang. Masuk!
1: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
2: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
3: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
1: dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

antusiasme masyarakat saksikan final Piala Dunia 2026. Format Piala Dunia 48 tim dinilai sukses hadirkan pertandingan kompetitif. Fajar Fikri juara Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Festival Rakyat Bola Gembira yang digelar TVRI di Lapangan Banteng, Jakarta malam tadi berlangsung secara meriah. Antusiasme pengunjung sangat besar ketika ribuan orang memadati Lapangan Banteng untuk menikmati berbagai rangkaian festival hingga acara puncak berupa nonton bareng pertandingan final Argentina melawan Spanyol. Sorak pendukung kedua tim nasional yang menyaksikan pertandingan di Lapangan Banteng terus menggema sejak awal hingga akhir pertandingan yang dimenangkan Spanyol 1-0 atas Argentina. Seorang masyarakat yang hadir menyampaikan perasaannya pasca nobar pertandingan.
1: Bale, Mas Bale, gimana nih? Kecewa nggak sebagai pendukung Argentina?
2: Kecewa sih, mainnya kurang banget. Itu aja sih pokoknya. Tapi Messinya nggak gerak sama sekali.
1: Tapi nerima ya kekalahan ini ya?
2: Terima, tapi Spanyol keren.
1: Oke, terima kasih Mas.
0: Usainya pertandingan Spanyol dan Argentina juga menandakan selesainya Piala Dunia 2026 yang telah berlangsung sejak 12 Juni hingga 20 Juli dengan total 104 pertandingan. Masih dari kemeriahan Piala Dunia 2026. Selain menghadirkan hiburan bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng Bola Gembira yang dilaksanakan pemerintah Kota Palu menciptakan peningkatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman La Soso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
3: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar Bola Gembira di 3 titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus dan Taman La Soso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman La Soso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar Bola Gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman La Soso, Kota Palu.
4: Oke, yang pertama, kami selaku UMKM Potong Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Potong Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80% sampai 90%. Iya, ada peningkatan, Pak.
3: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli, menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng Bola Gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu, menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia.
6: Kalau kamu sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya menonton di sini dari semifinal, dari 18 besar sampai sekarang. Iya, hadir terus.
3: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan, Pro 3 RRI.

0: berita berikutnya dalam dinamika olahraga, kami akan hadirkan terlebih dahulu breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya bersama reporter Sugandi Avandi. Sugandi.
2: Iya, adalah saat ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan dalam sidang kabinet yang dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, dan ikuti selengkapnya.
3: Tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini
4: tahun kedua
3: untuk kita evaluasi tanpa apa yang sudah kita kerjakan.
4: Waktu berjalan
3: dan sudah berjalan. Saya kira tidak hanya
4: tentunya kita laksanakan kabinet paripurna ini untuk kita evaluasi apa yang sudah kita kerjakan. Dan saudara-saudara, saya kira tidak hanya saudara-saudara tapi saya sendiri di tahun-tahun ini menjelang kita 2 tahun kita telah bekerja dengan sangat keras dan sangat padat dan sangat cepat. Kadang-kadang dengan kita bekerja sangat keras, dengan kita bekerja sangat padat, kita sendiri tidak terlalu menyadari berapa banyak yang telah kita capai dalam 2 tahun pertama kita. Karena kita menghadapi masalah yang sangat besar. Kita menghadapi dunia yang penuh pergolakan. Dan juga kita menghadapi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita akui merupakan tantangan kita bersama. Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan. Kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan. Tiap masa ada pemerintahnya. Tiap pemerintah ada masanya. Tiap masa ada pemimpinnya. Tiap pemimpin punya masanya. Kita tidak bermaksud, tetapi kita sebagai anak bangsa, kita sebagai unsur pimpinan, dan kita semua di sini adalah unsur pimpinan. Kita di sini pemimpin politik, pemimpin teknokrat, pemimpin budaya, pemimpin masyarakat, dan kita diberi mandat oleh rakyat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak boleh takut dengan masalah. Kita tidak boleh takut dengan kesulitan. Kita tidak boleh takut dengan kekurangan. Kita faham, seluruh bangsa faham bahwa gaji guru-guru kita kurang. Kita faham bahwa lapangan kerja kita kurang. Kita faham masih banyak kemiskinan ekstrim. Kita faham ini semua masalah, kita faham, kita mengerti. Justru ini yang kita dipilih, diberi mandat untuk kita selesaikan. Kita faham ada ketimpangan di masyarakat kita. Tapi terus terang saja, saya katakan di mana-mana, saya sendiri sebagai presiden, sebagai yang diberi mandat bersama saudara wakil presiden, kita disumpah, saya sendiri tidak menduga sesungguhnya betapa beberapa masalah itu sangat di luar perkiraan kita. Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita telah terjadi, mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan. Ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktek-praktek under invoicing, pemalsuan laporan. Under invoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktek-praktek transfer pricing, praktek-praktek penyelundupan. Hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita. Dan ini bukan data dari kita, ini data internasional, ini data dari lembaga-lembaga internasional, ini data dari PBB di antaranya. Tapi seluruh bangsa sudah merasakan, semua pelaku ekonomi sudah mengerti hal ini. Di dalam negeri dan di luar negeri, semua tahu. Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu hilang minyak goreng. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, kita dihadapi dengan masalah yang sangat besar. Dengan masalah yang vital. Kalau ini kita biarkan, kalau kebocoran ratusan miliar dolar kekayaan Indonesia dibiarkan terus keluar, kita bisa bayangkan nasib bangsa kita seperti apa. Karena itu, saya ingatkan, kita diberi mandat untuk menyelesaikan masalah, dan seharusnya kita bangga bahwa ternyata dalam kurun waktu ini telah banyak masalah dan kesulitan yang telah kita selesaikan. Mungkin hitungan kita terakhir lebih dari 108 masalah, 110 masalah yang kita selesaikan dalam satu tahun lebih 18 bulan pemerintahan kita. Ini prestasi yang bukan kecil. Kita rendah hati, kita tidak mau, kita tidak mau apa, menumpuk-numpuk dada, kita tidak mau, dan kita tidak boleh besar kepala, tidak boleh sombong. Itu watak kita sebenarnya, watak bangsa kita. Ojo dumeh. Tetapi kalau kita berprestasi, kita harus akui bahwa kita berprestasi. Tidak ada bangsa lain yang akan menghormati kita kalau kita tidak menghormati bangsa kita sendiri. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghormati dan menghargai pahlawan-pahlawannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa memahami kesulitan dan tantangan yang dihadapinya, tapi juga bisa menghormati dan menghargai prestasi yang dia capai. Saudara-saudara, tanpa kita sadar, karena kita sibuk dengan bekerja, kita ternyata dalam tahap ini ada hal-hal yang sangat membanggakan. Saudara-saudara, setiap negara setiap perekonomian itu pasti diukur, dan kita punya ukuran. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya? Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka? Untuk apa kita punya NKRI? Kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban. Yang paling dasar adalah makan, pangan. Kalau ada orang-orang pintar mengatakan bahwa ada yang lebih penting dari perut yang lapar, ya saya persilakan, saudara. Yang saya tahu dari sejarah ribuan tahun peradaban manusia, tidak ada masyarakat yang bertahan tanpa pangan. Punah. Peradaban punah kalau tidak ada makan. Untuk menjamin pangan perlu air, perlu lingkungan yang dilestarikan, perlu lahan yang subur, perlu kebijakan yang benar. Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali? Apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan harga yang terjangkau? Kita bertanya, apakah anak-anak sekolah memperoleh makanan bergizi di sekolah? Saudara-saudara, saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi.

kita memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan berangkat sekolah. Kita dituduh pemborosan. Kita dibilang ekonomi mau kolaps. Harga saham akan ambruk. Mata uang akan melemah. Alasannya karena boros. Saudara-saudara, saya punya keyakinan bahwa fundamental pemikiran ekonomi dan politik bernegara yang disusun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, saya punya keyakinan bahwa itu masuk akal, benar. Undang-Undang Dasar 1945 lahir dari perjuangan lama, lahir dari pengalaman penjajahan, lahir dari imperialisme. Apa arti imperialisme? Imperialisme artinya adalah diambilnya kekayaan sebuah bangsa oleh bangsa lain. Dan masalah inilah yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Sehingga pendiri-pendiri bangsa kita melalui perjuangan berat dan lama dan berujung di suatu perjuangan fisik, mereka memiliki filosofi. Mereka telah merumuskan suatu filosofi. Filosofi adalah Pancasila. Dan Pancasila ini adalah suatu filosofi yang utuh, yang integralistik. Di situ ada pemahaman ekonomi. Ekonomi Pancasila harus ekonomi yang juga berkeadilan. Dan itu jelas-jelas tertera, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya, yang sedang kita jalankan. Kita sedang menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita sedang menjalankan pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Ini jangan dianggap suatu slogan atau suatu retorika yang indah. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berarti seluruh anak bangsa ini bagian dari keluarga besar NKRI. Tidak boleh ada satu elemen, satu pihak yang menindas pihak lain. Tidak boleh ada satu elemen yang memborong kekayaan bangsa sehingga yang lain tidak bisa nikmati. Ini arti daripada ekonomi berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi ini bukan sesuatu yang perlu ditafsirkan. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya.

ini sedang kita jalankan pasal 3 untuk mengamankan sumber daya ekonomi supaya kita dapat uang. Dari pasal 3 kita menjalankan pasal 34. Jadi itulah, kita tidak boleh membiarkan anak-anak orang miskin terus miskin. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak tidak ada harapan sekolah. Ini sudah kita jalankan. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah. Memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Saudara, karena itulah kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi, karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif, saudara-saudara masing-masing bekerja, dan bersama kita telah mencapai prestasi-prestasi yang menurut saya cukup membanggakan. Mungkin sedikit pemerintahan di dunia mencapai apa yang kita mencapai. Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps. Ternyata semakin hari semakin kuat. Semakin hari semakin kuat. Dunia sedang perang. Banyak negara termasuk risau dan panik masalah pangan. Kita sudah duluan swasembada pangan. Masalah energi pun kita menghadapi kesulitan, tapi kita lebih siap dari yang lain. Ini bukan untuk membuat kita lengah. Ini bukan untuk membuat kita cepat puas. Tidak. Tapi saudara-saudara, capaian kabinet merah putih yang 110-112 masalah itu, saya minta dibagikan ke saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada, ya. Bukunya sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Iya, dibagikan, bukan disiapkan. Saya minta dibagikan. Jadi ada di depan para menteri dan wakil menteri. Bagikan sekarang kalau ada. Ya saudara-saudara, saudara-saudara, prestasi kita cukup besar. Prestasi kita nanti sejarah akan mencatat. Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada pangan, 8 komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI. Kita sudah mencetak atau menghasilkan B50 solar dari kelapa sawit 50%. Kita

0: import lagi solar. Yang waktu itu banyak juga perlawanan. Ada yang bilang pabrik-pabrik mesin tidak akan dukung kita dan sebagainya, dan menakut-nakuti kita. Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini pemimpinnya selalu ditakut-takuti, supaya kita memimpin dengan ketakutan, takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan apa itu, takut dengan rating agency, takut dengan itu. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang azazi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia, basic menurut PBB, Sustainable Development Goal. Saudara-saudara, PBB sudah meramalkan bahaya kelaparan, food, energy, water, bahaya kelaparan. Mereka canangkan SDG pertama untuk semua bangsa di dunia. SDG pertama adalah no poverty, tidak ada kemiskinan. Kalau kita mau bantu rakyat kita yang miskin, dibilang pemborosan. Kalau kecurangan, penyelundupan, diam. Orang besar kasih kredit terus triliunan, orang kecil gak boleh terima apa-apa. Zero hunger, zero hunger, tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Saya minta belajar, kita belajar dari negara-negara lain. Jangan malu belajar. Kirim tim ke India, kirim tim ke Brazil, kirim tim ke Tiongkok, kirim tim ke negara-negara Vietnam. Belajar bagaimana mereka hilangkan kelaparan. Tidak boleh anggota G20 Indonesia ada rakyat yang lapar. SDG ketiga, good health and well-being. Nomor 4, quality education. 5, gender equality. 6, clean water. 7, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduced inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita kerjakan, saudara-saudara. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi, illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana, itu adalah itu yang tidak rasional. Jangan dibalik, yang sudah diramalkan zaman edan, yang benar disalahkan, ya kan? Yang salah dibenarkan. Ini tidak, kita yakin kita di atas jalan yang benar. Jadi saudara, salah satu prestasi kita yang nanti akan dikenang oleh sejarah, saya percaya, untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia, kita telah berhasil membangun satu dana kedaulatan yang kita sebut Danantara. Dana kedaulatan, Danantara singkatan Daya Anagata Nusantara. Daya energi, Anagata masa depan Nusantara, tanah air kita. Jadi Danantara adalah suatu dana kedaulatan di mana tabungan-tabungan, kekayaan, aset-aset negara disatukan, dikonsolidasi, di manage dengan rapi. Dan ini menjadi cadangan, ini menjadi energi untuk masa depan Indonesia, untuk anak, cucu, dan cicit kita. Dan alhamdulillah kita untuk pertama kali dalam sejarah kita punya dana kedaulatan ini, dan antara ini yang nilai asetnya bernilai lebih dari 1,000 miliar dolar. Yang selama ini sering tidak bisa kita pantau, sering kita tidak mengerti kekayaan kita di mana. Saudara-saudara, saya masuk kabinet sebelum ini, kabinetnya Presiden Joko Widodo. Saya mengikuti, tapi saya belum menguasai angka-angka. Saya sendiri anggota kabinet, saya mengira bahwa jumlah BUMN itu berkisar di antara 300 sampai 350. Saya kaget waktu saya jadi presiden, saya diberi laporan BUMN itu jumlahnya 1077. Dan ini harus kita cek lagi, ada BUMN yang bikin anak perusahaan, dia bikin lagi cucu perusahaan, dia bikin lagi cicit perusahaan. Dan saya terima kasih, saya bangga pimpinan daripada Danantara dalam tahun pertama, 18 bulan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah tersebut dari 1077 di akhir bulan ini, di akhir 31 Juli mereka sudah menutup, mengkonsolidasikan, memerger, sehingga dari 1077 berkurang 250 BUMN, sudah berkurang 250. Nah, ini boleh tepuk tangan dong, tepuk tangan. Saya kira, maaf ya, mungkin Ketua Dian Pak Luhut, dan bisa dicek di dunia mana ada negara yang menutup state-owned enterprise 250 dalam satu tahun, dan mereka menyanggupi. Laporan ke saya, Pak, Desember 31 tahun 2021 jumlah BUMN kita dari 1077 akan maksimal 350. Berarti di akhir 2026 mungkin 700 BUMN yang akan kita tutup, kita merger, kita konsolidasi, berkurang dari 1077 akan menjadi maksimal 350. Dan mereka laporan dengan ditutupnya 250 BUMN, overhead, biaya rutin yang bisa diselamatkan adalah 50 triliun. Gaji direksi, gaji komisaris, sewa gedung, bayar listrik, bayar transport, bayar ini, rapat kerja, 50 triliun. Desember 31 saya kira ini mungkin angka penghematan bisa naik, bisa mendekati 70-80 triliun. Saya terima kasih dari pimpinan Danantara. Kemudian untuk menghadapi fenomena tadi, ya ini prestasi yang lain, saya kira ya proyek Abadi Gas, Abadi Masela, 28 tahun mangkrak. Saya berangkat ke Tokyo, saya ketemu pimpinannya perusahaan-perusahaan Jepang itu, Inprex ya, Impex. Saya sampaikan dengan baik dan sopan, saudara masih berminat ya? Kalau saudara tidak berminat, saya akan alokasi, saya akan tunjuk perusahaan lain. Sopan tapi tegas, Kak. Ya sebagai bangsa Indonesia yang ramah, gak mungkin kita kasih ultimatum kan. Bukan ultimatum itu, himbauan. Benar itu, saya yang mulia, apakah Jepang masih berminat? Masalahnya bangsa Indonesia sangat butuh energi, sangat butuh devisa. Habis itu pulang-pulang ya, kalau Menteri SDM boleh saya tekan-tekan ya, gak apa-apa kan tekan-tekan. Saya bilang, Menteri SDM 6 bulan tidak ada kegiatan, cabut. Sekarang kita tidak toleransi HGU, HGB, SIUP, izin kita beri. 2 tahun tidak ada kegiatan, 2 tahun tidak ada kegiatan, cabut. Untuk mengatasi apa itu, segala praktek under invoicing etc etc ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita. Kita telah kumpul di Istana Merdeka, Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua, apa kita mau teruskan ini? Aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas. Sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, dengan para sumber daya Indonesia. Iya kan, itu dan antara sumber daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti, dia itu anak bangsa mana? Saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar. Ya kan? Selalu meramalkan kolaps yang enggak bagus gitu loh. Iya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia. Doa dia bahwa Indonesia kolaps. Doa dia bahwa Indonesia terus miskin. Sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia. di mana cinta tanah air dia. Saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000 CPO, ya, 17.000 per 17.000 rupiah, ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari Saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam satu bulan dua minggu, saudara-saudara, ya. Dan ternyata dari angka yang masuk sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan, meneruskan semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu, kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, tentunya kita tidak boleh cepat puas, ya. Tapi kita sudah melihat langkah-langkah kita sekarang, bahwa tadinya kita ditakut-takuti. Ada rating agency, ya, global rating agency, nanti akan kasih rapor jelek Indonesia. Kita akan diturunkan supaya nanti nggak ada yang mau invest di Indonesia. Saudara-saudara, bukan kita takut, tapi ternyata Standard and Poor S&P mereka sendiri sudah umumkan bahwa mereka menilai bahwa pembentukan PT DSI adalah tepat. Mereka yang mengatakan bahwa itu langkah tepat bagi bangsa Indonesia, saudara. Dan itu bisa meningkatkan penghasilan kita, revenue kita. Kemudian mereka tetap tidak menurunkan outlook. Kita tetap outlook stable. Kita tetap punya rating investment grade, emerging market. Bukan kita selalu harus puas dengan rating bangsa lain. Sekali lagi saudara, percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita hidup di dunia global, tapi kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada fundamental kita sendiri. Ya, apapun terjadi, kita sekarang pangan aman, energi cukup kuat, air kita berlimpah-limpah, tinggal manajemennya. Ada daerah yang kurang, jadi fundamental kita kuat. Lahan kita cukup. Kita sudah buktikan rawa kita robah jadi sawah. Rawa yang tidak bermanfaat kita robah jadi produktif. Saudara, kita sudah mulai dipandang. Dan kita akan buktikan. Saya yakin dan percaya kita akan jadi lumbung pangan dunia. Saya percaya itu. Saya tidak tahu di zaman siapa nanti, tapi saya percaya itu, saudara-saudara. Semua orang sudah meramalkan kok kita akan jadi negara kelima, keempat, semua. Hanya kita sendiri kadang-kadang bukan rendah hati, mengarah ke rendah diri, ya kan? Saudara-saudara, kita yakin bahwa kita berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada, ya. Kita koreksi diri. Kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang, regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak. Ya, saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan dengan GovTech dan program-program lainnya. Saya berharap nanti single national identity card bisa dieksekusi, bisa diimplementasi dengan sebaik-baiknya. Ya, kita terus sederhanakan peraturan-peraturan menteri dan sebagainya, harus juga sinkron dengan nafas penyederhanaan, deregulasi dan efisiensi. Saudara-saudara, kita juga salah satu prestasi kita adalah kita sekarang memiliki sistem perlindungan sosial, menurut saya salah satu terkuat di dunia, salah satu. Kalau kita ikuti semua program-program ini, dan program-program ini adalah hasil dari pemerintah-pemerintah sebelum kita. Saya selalu mengakui, tidak ada pembangunan bangsa, tidak ada transformasi bangsa yang sepotong-sepotong. Ini adalah long march. Semua yang kita miliki dari Bung Karno, dari Pak Harto, dari Pak Habibie, dari Gus Dur, dari Megawati, dari Presiden SBY, dari Pak Jokowi. Semua yang kita miliki sekarang hasil dari kerja keras mereka, hasil dari kerja keras pemerintah mereka. tugas kita. Apa yang sudah dicapai, kita lestarikan, kita bangun, kita perbaiki. Kalau ada kesulitan dan kekurangan dan kesalahan bangsa, bukan orang, bukan rezim, tapi bangsa, kekeliruan, kadang-kadang kekeliruan kita sebagai bangsa. Dulu berbondong-bondong semua pakar, semua intelektual, hampir 99% semua berbondong-bondong mengelu-elukan neolib kapitalisme. Ya tidak salah mungkin Presiden Soeharto dikelilingi penasihat-penasihat yang menyarankan, ya kan? Kemudian habis itu Pak Habibie dan selanjutnya, ya gak ada masalah. Tapi kita sekarang melihat pengalaman itu, kita lihat negara, di Amerika saja sudah ditinggalkan kok, di Eropa saja sudah meninggalkan neolib. Masa kita mau teruskan? Ya, jadi ini saya tegaskan, ternyata kita punya sistem perlindungan sosial, negara kesejahteraan, welfare state, salah satu terkuat di dunia. Kalau kita lihat program satu-satu, dan sebagian program-program ini dilaksanakan oleh presiden-presiden sebelum kita, pemerintah sebelum kita. Jadi itu yang saya mengajak, jangan kita punya budaya nggak tahu dari mana itu, ada selalu selalu mencari kekurangan dan kesalahan, habis itu mencaci maki pemimpin, walaupun pemimpin sudah sepuh, pemimpin sudah gak ada, pemimpin sudah turun dan sebagainya. Masih, ini bukan budaya yang baik. Saudara-saudara, kalau kita lihat upaya untuk mengurangi dan menghadapi orang miskin sangat besar. Kita punya program Keluarga Harapan, 10.000 keluarga, desil 1, 2, 3, dan 4, 10 juta keluarga, berarti kurang lebih 40 juta rakyat Indonesia menerima antara 75.000 sampai 250.000 rupiah per bulan. Sekolah rakyat, anak-anak dari desil yang paling miskin, total yang diterima itu 4 juta per bulan. Kartu Indonesia Pintar, ya, 1,2 juta mahasiswa dibantu biaya hidup 800.000 sampai 1,4 juta per bulan, bebas UKT. UKT ya, singkatannya apa itu? Uang kuliah tunggal, dibantu langsung dibayar ke PT. Program Indonesia Pintar, 22 juta 100 ribu siswa, 22 juta 100 ribu siswa, dari desil 1, 2, 3, 4 yang paling bawah. Jadi keberpihakan kita kepada orang miskin luar biasa. Kartu sembako 200 ribu per bulan, yang menerima adalah 18.250.000 keluarga. 18.250.000 keluarga kalau dikali 4, ini berapa? Ini kembali mendekati 40 juta. Bansos atensi 83 ribu orang menerima bansos. Jaminan kesehatan nasional, jaminan kesehatan nasional 96 juta 800 ribu orang, nyaris 100 juta. Kali lebih besar dari Singapura, 3,5 kali lebih besar dari
1: 91 FM RRI Bone, pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda pidato Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami untuk sore hari ini dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selanjutnya RRI Bone akan bergabung dengan Pro 1 RRI Makassar untuk menghadirkan di ruang dengar Anda Gema Saripati Maju. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Senin 20 Juli 2026. Bersama saya Dinda Kunia Slami, kita akan ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Kegiatan nonton bareng bola gembira yang digelar pemerintah Kota Palu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi pelaku UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Pesta Bola Dunia tahun 2026 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UMKM di titik nonton bareng Piala Dunia. Sejak partai semifinal Piala Dunia 2026, pemerintah Kota Palu melaksanakan nobar bola gembira di tiga titik pusat aktivitas masyarakat, yakni di Lapangan Fatulemo, Taman Depan Gelora Bumi Kaktus, dan Taman Lasoso. Rafiq, salah satu pedagang UMKM di Taman Lasoso, Kota Palu, mengaku mengalami peningkatan omset selama pelaksanaan nobar bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu. Ia menyebut omset yang didapatkan dari sebelumnya hanya sekitar 50%, kini meningkat hingga 90% sejak pelaksanaan nobar Piala Dunia ini. Menurutnya, euforia Pesta Bola Dunia 2026 ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi pelaku UMKM, khususnya di sekitaran Taman Lasoso, Kota Palu.
3: Oke, yang pertama kami selaku UMKM Patung Kuda mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kota Palu sama CPM yang sudah mensponsori acara ini. Alhamdulillahnya setelah adanya nobar di Patung Kuda ini, peningkatan berubah drastis dari yang tadinya mungkin pendapatan UMKM rata-rata di sini 50-60%, sekarang mungkin setelah nobar adanya 80%-90%.
4: Ada meningkat.
3: Iya, ada peningkatan, Pak.
2: Sementara itu, kemeriahan Pesta Bola Dunia di Kota Palu turut melibatkan masyarakat dari luar daerah. Ridwan, salah satu warga yang rela menempuh jarak sekitar 400 km atau jarak tempuh sekitar 10-12 jam dari Kabupaten Toli-Toli menuju Kota Palu untuk merasakan kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Gelaran nonton bareng bola gembira yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palu menurutnya menghadirkan hiburan bagi seluruh warga di tengah kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026.
5: Sangat-sangat senang karena semua warga bisa kumpul di sini menonton bareng dengan Piala Dunia ini.
4: Kalau kakak sendiri nonton di sini sudah berapa kali?
5: Saya sudah menonton di sini dari semifinal, dari 8 besar sampai sekarang.
4: Iya, hadir terus.
2: Diharapkan pada gelaran Piala Dunia mendatang, pemerintah Kota Palu dapat kembali menghadirkan kegiatan serupa karena selain menghadirkan hiburan untuk masyarakat, juga dinilai mampu menciptakan geliat ekonomi di tengah masyarakat.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira.
6: Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Puskesmas Ampana Barat optimalkan edukasi pencegahan penyakit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pentingnya kesehatan. Selengkapnya, laporan Ibnu Abbas.
7: Program prioritas pemerintah pusat berupa cek kesehatan gratis CKG, sebuah inisiatif yang mendorong Kementerian Kesehatan menerapkan transformasi di bidang kesehatan. Transformasi tersebut yaitu promotif dan preventif atau upaya meningkatkan pencegahan terhadap penyakit. Sebagai bentuk implementasi dari program prioritas Presiden Republik Indonesia ini, Kepala Puskesmas Ampana Timur Ni Made Lydia menjelaskan pihaknya mengintensifkan edukasi merubah kebiasaan masyarakat, yaitu budaya sakit dulu kemudian berobat menjadi rutin memeriksakan kesehatan sebelum sakit.
8: Kita tahu bahwa budaya di masyarakat itu pasti sakit dulu, merasa sakit dulu, baru mereka akan datang berobat. Nah, budaya inilah yang pelan-pelan kami rubah, kami mulai menerapkan pemeriksaan kesehatan sebelum sakit, atau kami melaksanakan cek secara lebih awal, yaitu dengan screening beberapa penyakit untuk mengetahui apakah masyarakat atau apakah seseorang itu menderita sesuatu penyakit atau tidak.
7: Transformasi promotif dan preventif ini Menurut Kapus Nimade Lidia, mendorong Puskesmas Ampana Timur tidak hanya menjadi tempat untuk berobat bagi masyarakat, tetapi menjadi pusat pencegahan penyakit lewat sejumlah rangkaian seperti screening. Kapus juga menjelaskan petugas lapangan secara aktif terus mengkampanyekan pada masyarakat di wilayah kerjanya berupa pencegahan penyakit jauh lebih penting dibandingkan pengobatan. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yunisa Fira bersama rekan Sasrila Luaswing mengucapkan terima kasih kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
1: Terima kasih rekan dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan kita Seliwati.
9: Baik, terima kasih rekan Dinda Kurnia Islami di RRI Palu. Informasi dari RRI Toli-Toli terkait dengan Dinas PMD menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Terkait hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan Susanti Akataba.
10: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
11: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan. Karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, dia tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
10: Sementara itu Sekretaris Kecamatan Galang Yunus Alwi mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
12: Kalau menurut saya memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa, paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar satu.
10: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
9: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama Darwis dan juga Dava mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan kami di RRI Palu, ada Adinda Kurnia Islami.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan kita, ada Mega Pika.
13: Baik, terima kasih. Dan dari RRI Mamuju, informasi kami hadirkan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju bersama dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Muhammad Darwis Damir, disampaikan rekan Ahyan Irsyadah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat provinsi. Untuk mengetahui sejauh mana persiapannya, berikut wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Baik Bapak, bagaimana proses seleksi paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat hingga terpilih para anggota yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia nantinya?
15: Oh, sampai saat ini ya, saya cerita dulu bahwa kami itu menyeleksi anak-anak kita, generasi muda kita itu sejumlah 90 orang. 90 orang itu terdiri dari 34 putra, ya, terus 40 lebih putra, 40 lebih putri, 43 kalau nggak salah. Nah, dari situ masing-masing kabupaten mengutus seleksinya itu 15 orang, ya. Nah, dari 90 orang ini kita sudah lakukan seleksi dan berhasil kita mendapatkan komposisi yang juga terbatas, yaitu 67 orang. Dari 67 orang ini, dari 67 ini ada 6 kita utus dulu ke tingkat nasional untuk mengikuti seleksi. Dari 3 pasang ini, 6 orang ini, 3 putra, 3 putri ini, mereka selesai seleksi tingkat nasional, itu keluarnya 1 putra, 1 putri, dan sudah berhasil. Dari 67 ini, 2 yang kita tugaskan di tingkat nasional, dan 65 di tingkat provinsi.
14: Lalu, sejauh mana kesiapan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, baik dari sisi sarana-prasarana maupun kesiapan para calon paskibraka menjelang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan hingga hari pelaksanaan upacara?
15: Sampai saat ini melalui Kabid Ideologi, kita sudah berjalan dengan baik dan seluruh sarana-prasarana pendukung kita sudah juga siapkan. Yang pertama, pakaiannya kita juga sudah lakukan pengukuran, terus tempat diklatnya juga kita sudah supervisi, dan insya Allah nanti pada waktunya kita mulai tanggal, Bu Kabid tanggal berapa itu ya? Tanggal 4 ya? Tanggal 4 kita mulai ya diklat. Tanggal 4 kita mulai tantingan atau memulai kegiatan diklat. Itulah yang itu yang tadi saya sampaikan, bahwa nanti penyelenggaraan diklatnya, training centernya itu tanggal 4 sampai dengan 18 Agustus. Jadi dari tanggal 4 pelaksanaan diklat itu tanggal 15 itu kita sudah kukuhkan. Nah, kalau dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 14 itu masih calon paskibraka semua. Nanti tanggal 15 kita sudah kukuhkan baru menjadi paskibraka. Dan dari paskibraka ini, nah, kita berharap mereka bisa menjalankan tugas dengan baik.
14: Demikian wawancara kami bersama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, terkait persiapan paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Barat menuju peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Nadinda di RRI Palu.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan Gema Saripati Maju. Untuk informasi selanjutnya, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama rekan WOD Sabaria.
16: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau, Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut dilaporkan rekan kami WOD Nur Liani.
17: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Waborobo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
18: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
17: Karena itu Damkar Bobo mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bobo masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi di alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wade Nurliani, reporter Ripau Bau, melaporkan.
16: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan Afriani.
19: Baik, informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan tracing tuberkulosis dengan menyasar 2.990 warga di 299 lokasi. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
20: Dinas Kesehatan Kabupaten Bone gencar melakukan gerakan serentak tracing tuberkulosis atau TBC yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis serta penggunaan portable X-ray hibah Kementerian Kesehatan selama bulan Juli hingga November 2026. Kegiatan tersebut menyasar 299 lokus di 27 kecamatan dengan estimasi 2.990 warga sebagai bagian dari percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Bone. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bone, Dr. Kasmaur Abbas Deka mengatakan, langkah ini dilakukan untuk mempercepat penemuan penderita agar segera mendapatkan pengobatan sehingga resiko penularan, kecacatan, hingga kematian akibat TBC dapat ditekan. Dijelaskan, Kabupaten Bone sendiri diperkirakan masih memiliki sekitar 4.400 kasus TBC yang harus segera ditemukan.
21: Target kita semakin cepat kita temukan kasusnya, penularannya akan lebih cepat kita cegah, semakin cepat minum obat, sehingga resiko cacat dan kematian bisa menurun. Tuberkulosis sendiri hampir ditemukan di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, namun beberapa zona merah yang trennya cukup tinggi, antara lain di wilayah kota itu sendiri, di Kajuara, di Cendrana, maupun di Kahu.
20: Dr. Mawar berharap tracing massal tersebut mampu mempercepat capaian eliminasi TBC, mengingat Bone menjadi kabupaten dengan beban kasus TBC tertinggi kedua di Sulawesi Selatan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan kita kembali ke rekan Adinda di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Dan selanjutnya kita akan untuk RRI Bone. Dan selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Kendari bersama rekan Sofi Murniati.
22: Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua optimis sektor pariwisata di Sultra makin bergairah seiring dibukanya rute penerbangan baru Bali-Wakatobi oleh maskapai Transnusa. Menurutnya, Wakatobi memiliki modal besar untuk menjadi magnet wisata dunia. Selain berstatus sebagai kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, Wakatobi juga merupakan taman nasional dan cagar biosfer UNESCO yang menyimpan kekayaan biodiversitas laut kelas dunia. Selain itu, Wakatobi merupakan kawasan yang berada di jantung segitiga terumbu karang dunia yang memiliki hampir seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia.
23: Nah, karena ini menjadi sangat hebat sebagai taman nasional juga, sebagai cagar biosfer UNESCO, maka tentu ke Wakatobi dari seluruh dunia pastinya, karena dia kan menjadi objek wisata tidak cuma kelas lokal tapi kelas dunia, dapat dijangkau dari seluruh dunia ke Bali langsung bisa ke Wakatobi. gitu ya. Bisa juga dari seluruh dunia ke Jakarta, lalu melalui Jakarta ke Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, lalu ke Wakatobi dengan menggunakan Flyjaya. Jadi ke Wakatobi dapat dijangkau dengan dua. Wakatobi ini kan kawasan strategis pariwisata nasional. Berarti dia akan mempengaruhi pengembangan pariwisata Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten kota. Oleh karenanya maka Wakatobi adalah barometer perkembangan pariwisata Sulawesi Tenggara. Dengan demikian maka saya berharap kepada semua komunitas pariwisata, para penggagas pariwisata, pemerintah daerah, dan semua, ayo kita bersatu padu.
2: Menurut Hugua, dari sekitar 750 sampai 800 jenis terumbu karang di dunia, semuanya bisa ditemukan di Wakatobi. Selain itu, budaya maritim, sejarah Kesultanan Buton sejak abad ke-15 hingga kekayaan alam bawah laut. Untuk itu, Wakatobi bukan lagi destinasi wisata kelas lokal, akan tetapi sudah menjadi destinasi kelas dunia. Lebih lanjut, Hugua menyambut positif beroperasinya penerbangan langsung Bali-Wakatobi oleh Trans Nusa. Menurutnya peningkatan aksesibilitas merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan industri pariwisata di Sulawesi Tenggara.
1: Baik, terima kasih rekan dari RRI Kendari, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi bersama dengan Bupati Tojo Una-Una meninjau langsung jalan penghubung dataran bulan yang akan dilaporkan oleh rekan Rahmawati Tane. Silakan Rahmawati Tane untuk laporan Anda.
3: Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu meninjau langsung ruas jalan yang menghubungkan Desa Uemato Kecamatan Ulubongka dan Desa Bulan Jaya Kecamatan Panatite. Peninjauan dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan infrastruktur yang telah selesai dikerjakan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan manfaat memperlancar akses transportasi dan distribusi hasil pertanian di kawasan dataran bulan. Dan Bupati Ilham Lawidu mengatakan pembangunan infrastruktur ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai upaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan menurutnya pembangunan jalan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat, meskipun pelaksanaan ini dilakukan secara bertahap, ini menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Dan di akhir statementnya, Bupati berharap keberadaan jalan tersebut mampu membuka akses yang lebih baik bagi masyarakat, memperlancar aktivitas ekonomi serta meningkatkan nilai jual hasil pertanian di wilayah dataran bulan Kecamatan Ampanatete. Demikian laporan Rahmawati Tane.
1: Baik, terima kasih untuk Rahmawati Tane dan pendengar pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Risna Supratio.
4: Baik,

0: serius. Hadira selaku penanggung jawab cek kesehatan gratis Dinas Kesehatan Kota Makassar menjelaskan, program ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan pemeriksaan secara gratis. Pada kelompok usia tertentu juga tersedia pemeriksaan tambahan sesuai standar pelayanan kesehatan. Hadira mengatakan, seluruh layanan tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan faktor risiko maupun penyakit. Masyarakat yang ingin mengikuti program ini dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile atau langsung datang ke puskesmas sesuai domisili dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Setelah registrasi, peserta akan menjalani pemeriksaan sesuai kelompok usia, menerima hasil pemeriksaan, sekaligus mendapat edukasi kesehatan. Bila ditemukan indikasi penyakit tertentu, peserta akan dirujuk untuk pemeriksaan lanjutan sesuai prosedur. Meski manfaatnya besar, Hadira mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan. Hingga pertengahan Juli 2026, capaian program cek kesehatan gratis di Kota Makassar baru sekitar 20% dari target 68% yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Makassar terus menggencarkan sosialisasi melalui puskesmas, kader kesehatan, pemerintah kecamatan dan kelurahan, hingga berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di tengah masyarakat.
1: Kami dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, besar harapan kami untuk semua masyarakat bisa mengakses layanan yang sudah disediakan oleh pemerintah, terutama kami memberikan kemudahan. Kalau tidak bisa datang ke puskesmas, kami sering melakukan event-event di CSD, di kegiatan-kegiatan besar. Kami sampai jemput bola melakukan kegiatan-kegiatan yang seyogianya ada event-event besar itu, kami menurunkan petugas-petugas kesehatan untuk melakukan CKG di situ.
0: Sementara itu, Sekretaris Umum Ikatan Dokter Indonesia Kota Makassar, Dr. Muhammad Arief Sutrisno Amin menilai, program cek kesehatan gratis menjadi langkah penting dalam mengubah paradigma pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat selama ini cenderung datang ke fasilitas kesehatan setelah sakit. Padahal, pemeriksaan berkala justru dapat mencegah penyakit berkembang menjadi lebih berat. Banyak penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hingga gangguan ginjal berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Dr. Arief menambahkan, ketika keluhan mulai dirasakan, tidak sedikit yang kondisinya sudah memasuki tahap lanjut dan membutuhkan pengobatan lebih kompleks. Melalui pemeriksaan kesehatan secara berkala, berbagai faktor risiko dapat diketahui lebih cepat. Kesempatan untuk memperbaiki pola hidup, mengatur pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, maupun memperoleh penanganan medis menjadi jauh lebih besar sebelum terjadi komplikasi. Dr. Arief juga mengingatkan bahwa cek kesehatan bukanlah akhir dari ikhtiar menjaga kesehatan. Hasil pemeriksaan seharusnya menjadi motivasi untuk menerapkan gaya hidup sehat.
2: Semua elemen harus tentu mendukung program ini karena output yang kita harapkan itu bagaimana kemudian masyarakat kita menjadi produktif. Memang perlu disampaikan kepada masyarakat kita lewat edukasi di semua kanal-kanal informasi. Pemeriksaan kesehatan gratis ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, untuk kepentingan anak-anak kita, untuk kepentingan semua level usia. Sehingga kalau masyarakat kita bisa lebih produktif, maka aspek-aspek lainnya juga kan bisa lebih produktif.
0: Di sisi lain, Resvani Marikar yang merupakan seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah terus memperluas sosialisasi program cek kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, disertai peningkatan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan agar masyarakat semakin nyaman memanfaatkan layanan tersebut. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui deteksi dini berbagai penyakit.
3: Nah, jika program ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan, saya rasa dan kami berharap angka dari penyakit yang dapat dicegah bisa menurun. Kesadaran masyarakat juga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan terkait kesehatan rutin itu menjadi meningkat. Dan tentunya kualitas kesehatan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
0: Pada akhirnya, menjaga kesehatan bukan hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis ataupun pemerintah, tetapi kesadaran setiap individu menjadi kunci utama. Karena ketika penyakit dapat dikenali lebih dini, peluang untuk hidup lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik akan semakin besar. Jangan menunggu tubuh memberi tanda bahwa kita sedang sakit, manfaatkan program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, karena menjaga kesehatan selalu lebih baik daripada mengobati penyakit.
4: Demikian news feature dari RRI Makassar. Saya Rizan Supratio beserta rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih kembali bersama dengan rekan Dinda di RRI Palu.

0: Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Benar. Ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk apa, untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya real. Hasilnya real. Dunia sudah mulai mengakui, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu dari saya sebagai pengantar, ya. Dan sekarang saya persilakan kawan-kawan media.
1: Prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka untuk jalur RPL rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni dan untuk mahasiswa baru jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok at UT Makassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
2: Makassar sore ini.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Padang, ikon kebanggaan Sumatera Barat dari kota Bukit Tinggi, sudah sangat dikenal. Tapi tahukah Anda bahwa jam ini memiliki keunikan yang jarang kita perhatikan? Angka 4 pada jam gadang ditulis dengan 4 huruf I kapital, bukan dengan angka Romawi 4, seperti yang kita lihat pada jam lainnya. Lalu, mengapa angka 4 ditulis bukan dengan angka Romawi? Ternyata, ada beberapa alasan. Pertama, penulisan dengan 4 huruf I kapital memberikan tampilan yang lebih simetris dan seimbang, sehingga terlihat lebih estetika. Selain itu, ini juga mengikuti tradisi desain jam kuno yang digunakan pada jam-jam besar di abad ke-17 dan ke-18. Tak hanya itu, penggunaan penulisan ini juga memiliki makna simbolis. Ini menjadi bagian dari sejarah dan kebanggaan masyarakat Bukit Tinggi. Jam gadang bukan hanya penunjuk waktu, tapi juga simbol yang melestarikan tradisi dan memperkuat identitas kota ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: informasi lalu lintas.
1: Ah, lampu kuning lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Ah, aman.
2: Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol.
1: Gak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati.
2: Tapi tadi kan ayah gaspol.
3: Anak adalah peniru yang ulung.
4: Makassar sore ini.

0: Sadakallahu al-Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau." Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

Rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah Anda, setiap kali kita lagi berpikir, mengerjakan tugas, atau bahkan tiba-tiba keingat mantan, otak kita sebenarnya lagi mengalirkan energi listrik loh. Iya, listrik beneran. Menurut para ilmuwan, kalau otak kita lagi aktif-aktifnya bekerja, energinya bisa mencapai sekitar 20 watt. Kedengarannya kecil. Jangan salah, segitu tuh udah cukup buat ngidupin lampu meja belajar kamu loh. Tapi tenang, ini bukan listrik kayak yang dari stop kontak ya. Bukan yang nyetrum juga. Ini listrik biologis. Datangnya dari miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal setiap detik. Sinyal-sinyal kecil inilah yang bikin kita bisa berpikir, ngerasa senang atau sedih, nginget kenangan, bahkan ngatur nafas dan detak jantung. Jadi, tiap kita lagi ngerjain soal susah, berimajinasi atau fokus kerja, otak kita sebenarnya lagi nyalain energi listrik nonstop. Nah, sekarang tahu kan kenapa analogi berpikir di film-film sering digambarkan dengan bohlam lampu yang menyala? Karena secara metafora, proses berpikir itu sendiri ibarat cahaya listrik yang dinyalakan oleh otak kita.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Di Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan palokko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami hadirkan untuk Anda informasi publik, panggilan sidang telah memanggil Saudara Zul Arsil bin Kamarudin, tempat tanggal lahir Sinjai, 23 Maret 1996, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulunya di Jalan Mustafa Deng Bunga, nomor 183 Pacinongang Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sekarang, tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia atau gaib. Sebagai tergugat, diharapkan untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar yang akan dilaksanakan pada Senin 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 3 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar. Atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Ayu Lestari Mustaqim binti Mustaqim Jafar, tempat datang lahir Pinrang 31 Juli 1996, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan diploma 3, tempat kediaman di Jalan Pampang 3 nomor 16, RT 003 RW 003 Teluk Baru, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan perkara nomor 1169 garing PDT G garing 2026 garing PA Makassar, di mana panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Saudara Dedi bin Dengemba, tempat tanggal lahir Goa, 11 Juni 1980, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya di Jalan Muhammad Yamin Lorong 2 nomor 12 RT 02 RW 06 Barabaraya Utara Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Diharapkan kepada Saudara Dedi bin Dengemba untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar pada Selasa 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 14 Dayak Makassar, atas gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara bernama Rismawati binti Sulaiman L berumur 34 tahun, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Muhammad Yamin Lorong 2 nomor 12 RT 02 RW 06 Barabaraya Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya telah memanggil Indra Peter P. Sehubungan dengan panggilan sidang kepada Saudara Indra Peter P. bertempat tinggal dahulunya di Jalan Landak, nomor 33, RT 009, RW 009, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Sekarang tidak diketahui domisili hukumnya, namun berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Unike sebagai penggugat melawan Indra Peter P sebagai tergugat. Dan terakhir telah memanggil Fernandes Mahendra sehubungan dengan panggilan sidang kepada Saudara Fernandes Mahendra yang beralamatkan di Jalan Tambangan 38 Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Namun sampai dengan diajukannya gugatan ini, tempat tinggal maupun keberadaannya sudah tidak diketahui secara pasti. Akan tetapi setidak-tidaknya masih berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri Makassar di Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 18 garing 23 Makassar pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam perkara perdata antara Kristiani Widyaning Tias sebagai penggugat melawan Fernandes Mahendra sebagai tergugat. Pendengar, bagi Anda yang merasa disebutkan namanya ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, agar kiranya menginformasikan kepada bersangkutan untuk menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Makassar dan juga di muka Kasihnya Pengadilan Negeri Makassar sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Makassar sore ini.
1: Tahu nggak kalau tanaman pisang secara botani bukan pohon loh, melainkan tanaman herba terbesar di dunia. Disebut tanaman herba karena batang pisang yang lunak, berair, dan tidak memiliki kayu atau lignin seperti pohon pada umumnya. Batang pada tanaman pisang yang terlihat sebenarnya adalah batang semu yang tersusun rapat dari pelepah daun yang tumbuh tegak dan rapat. Batang pisang tidak kokoh dan mengandung banyak air. Jauh berbeda dari struktur kayu yang keras. Tanaman pisang lebih dekat kekerabatannya dengan jahe, kunyit, dan lili daripada pohon kayu. Akar tanaman pisang adalah akar umbi yang tumbuh di bawah tanah. Tanaman pisang hanya berbuah sekali, kemudian batang semunya akan mati dan digantikan oleh tunas baru. Jadi, bukan pohon pisang, tapi herba pisang.
2: Kenapa?
3: Apa tuh?
2: Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah?
2: Siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
0: Makassar sore ini.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran kami pendengar dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya juga Anda dapat menyaksikan secara langsung kami melalui akun YouTube di Pro 1 RRI Makassar. Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini akan membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Ini menjadi pembahasan yang tentunya menarik utamanya bagi para petani dan juga masyarakat yang bekerja di perkebunan untuk bisa mengetahui sebenarnya seperti apa sih pengendalian hama yang ramah lingkungan. Saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui Zoom pada malam hari ini ada Bapak Abdul Kadir SP. Beliau ini merupakan fungsi POPT sebagai PJ di IP3 OPT wilayah 4 Kabupaten Maros. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Abdul Kadir, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam ya. Bagaimana kabar Pak malam hari ini, sehat Jeki?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, ya. Terima kasih sebelumnya ya. Sudah berkenan untuk kita ajak berbincang pada malam hari ini membahas mengenai pengendalian hama ramah lingkungan. Nah, malam hari ini terlebih dahulu boleh Pak Abdul Kadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat utamanya mengenai kenapa penting pengendalian hama ini dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan begitu.
2: Oh iya, makasih ya.
1: Iya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, alhamdulillah pada malam ini kita kembali untuk bersama-sama untuk mengikuti acara Pro RRI. Ya, gimana deh Trisna? Sehat? Ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah, ya. Semoga para pendengar RRI di mana saja berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk membawakan suatu materi, yaitu pengendalian hama ramah lingkungan. Ya. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pengendalian hama ramah lingkungan ini adalah merupakan strategi pengendalian hama secara terpadu. Ya, kalau berbicara masalah terpadu ya tentu ada beberapa aspek yang perlu dilakukan, bukan hanya satu aspek saja. Ya, selama ini ya mungkin yang biasa kita dengar, biasa kita lakukan hanya satu aspek saja. Misalnya contoh pengendalian secara menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, padahal itu bukan hanya itu saja yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama maupun penyakit di lingkungan kita, di pertanaman kita. Ya. Strategi pengelolaan hama ramah lingkungan ini itu ada beberapa metode yang perlu kita lakukan, yaitu misalnya penggunaan musuh alami. Ya, jadi agar besar penggunaan musuh alami ini menggunakan pengendalian dengan musuh-musuh alami yang ada di sekitar tanaman kita. Ya, seperti predator ini. Ya, predator itu bisa serangga. Ya, ini serangga-serangga ini yang bisa mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di pertanaman kita. Dan ini sangat ramah terhadap lingkungan. Ya, kemudian selain musuh alami, ya bisa menggunakan pestisida nabati itu dari tumbuh-tumbuhan.
1: Iya.
2: Ya, contohnya misalnya bawang putih, ya ada daun mimba, bisa daun tembakau atau jenis-jenis tanaman yang sifatnya bisa mengendalikan hama maupun penyakit.
1: Iya.
2: Ya, kemudian bisa juga perangkat alami. Ya, ini menggunakan jebakan ini. Menggunakan jebakan. Ya, misalnya kita menggunakan perangkap yang sifatnya berbau, ada bau. Jadi ada serangga-serangga tertentu, lalat-lalat itu dia tertarik terhadap bau. Ada juga yang tertarik terhadap warna.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, dari warna. Ini perangkap-perangkap alami ini bisa kita gunakan. Ya. Kemudian ada agen hayati. Agen hayati ini memanfaatkan mikroba-mikroba yang ada di sekitar kita. Ya, seperti misalnya cendawan. Ya, cendawan ini ada cendawan yang bagus. Ya, misalnya trichoderma, metarhizium. Ya. Ada juga yang dari golongan bakteri. Misalnya Bacillus ya. Ini golongan-golongan bakteri yang sifatnya bisa mengendalikan hama di tanaman kita. Ada yang terakhir ini adalah tanaman refugia. Ya, mungkin biasa saya lihat ya. Yang bunga-bungaan ini sengaja ditanam di sekitar tanaman kita.
1: Betul betul betul. Iya,
2: ya.
1: Pak, ya.
2: Ya, ini kenapa tujuannya ya? Apa tujuannya ini menitanam ini? Yaitu untuk menarik kumbang-kumbang. Kumbang-kumbang datang ke situ ya. Jadi semacam apa ya, dibuatkan tempat, dibuatkan home base untuk dia tempat ya, tinggal di situ. Nah, secara otomatis pada saat ada hama, ya dia langsung mencari ini hama ini dan memakannya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Jadi konsepnya begitu dari semua untuk sementara, itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin kita balik banyak yang berbincang-bincang ya.
1: Iya. Baik,
2: saya
1: jadi tadi.
2: Demikian ya. Yes,
1: terima kasih ya Pak Abdul Qadir, yang tadi dijelaskan sebenarnya seperti apa bentuk dari pengendalian hama ramah lingkungan. Tadi diberikan contoh juga terakhir ini ada tanaman sejenis bunga-bungaan yang memang sengaja ditanam untuk menarik kumbang, dan itu pastinya bisa membantu petani dan juga pekebun untuk sedikit menekan juga hama-hama yang ada di sekitarnya. Namun kalau seperti itu Pak Abdul Qadir, apakah ini kita bahasnya di Kabupaten Maros juga boleh. Di Kabupaten Maros sendiri ini masyarakat di sana sudah menerapkan pengendalian hama yang ramah lingkungan atau juga masih bergantung ke pestisida ini?
2: Ya, pada umumnya sudah menggunakan ini. Jadi terutama dengan petani-petani yang sudah dilatih memang. Ada dulu program namanya SLPAT.
1: Oh,
2: Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu. Petani-petani ini sudah tahu ini, yang mana sebenarnya hama yang merusak, yang mana yang masuk musuh alami, temannya petani.
1: Ya. Jadi memang
2: ya,
1: sudah ada
2: gitu,
1: pelatihannya ya, dulu diberikan kepada masyarakat sehingga ada yang memahami begitu bahwa saya memang ada pengendalian hama secara alami dan juga ramah lingkungan. Kemudian apakah program tersebut tidak dilanjutkan ini Pak Abdul Qadir, atau juga sebenarnya masih ada terus sosialisasinya, edukasinya kepada masyarakat?
2: Ya, sekarang ini masih lanjut ini, jadi bukan lagi sekolah.
1: Nah, apa sekarang Pak?
2: Tetapi hasil dari sekolah itu penerapan namanya. Penerapan pengendalian hama terpadu. Jadi sudah terapkan memang. Ya, dulu ini kan disekolahkan, sekarang ini diterapkan lagi, jadi penerapan. Petani ini sudah melakukan seperti itu. Ada beberapa kabupaten ini ada kebetulan kegiatan itu. Ya, termasuk ada di Maros, ya Pangkep, ya di Bone, ya. Dan beberapa kabupaten ini.
1: Oh.
2: Jadi kegiatan di kantor ini. Ya, ini penerapan ini. Jadi lanjutan daripada sekolah lapangan itu.
1: Oh, seperti itu. Jadi memang continue ya, berkelanjutan dari sekolah yang sudah diberikan, kemudian dijalankan penerapannya. Kemudian bagaimana feedbacknya, Pak Abdul Qadir, dari masyarakat? Apakah memang berjalan dengan maksimal atau juga masih ada hambatan-hambatan lain ini pengendalian hamanya?
2: Iya, tentu ada hambatan-hambatan. Tapi itu ya, sekira kalau petaninya sudah paham, ya secara otomatis dia sudah melakukan itu. Ya, walaupun di sebagian ya sebagian petani masih belum apa namanya, belum terlalu menerapkan ini. Karena pengendalian ini kan membutuhkan waktu, karena tidak langsung kelihatan memang kalau ini. Tapi ini kan sifatnya berkelanjutan, ya. Beda dengan menggunakan metode-metode misalnya pengendalian hama secara kimia misalnya, ya. Nah, itu kan langsung dia lihat hasilnya itu. Begitu dia aplikasi, dia semprot, langsung matikan serangganya. Kalau ini kan enggak. Ya. Musuh alaminya yang mematikan hamanya itu. Contoh-contoh, ya.
1: Contohnya seperti
2: serangga
1: apa?
2: Laba-laba, ya.
1: Iya.
2: Ah, laba-laba. Kalau ini jadi indikator ini. Kalau banyak laba-laba, serangga laba-laba di pertama contoh tanaman padi, itu insya Allah akan terhindar dari hama itu. Itu indikatornya. Kalau laba-labanya banyak di pertanaman padinya, insya Allah dia akan terhindar dari hama, terutama warung.
1: Begitu. Wah.
2: Ya.
1: Ini betul-betul menarik sih sebenarnya, ya Pak Abdul Qadir. Ternyata memang untuk bisa mengendalikan hama pun bisa dengan cara yang tidak pernah terbayangkan kalau saya sendiri, ya. Karena saya kira memang ketika ada hama, apalagi wereng, karena kebetulan juga di kampung saya sendiri ini mayoritasnya sebagai petani begitu, ya. Wereng ini sudah menjadi musuh dari para petani itu sendiri, tapi bisa disiasati dengan itu tadi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi kan bisa ditekan populasinya dengan laba-laba. Itu seperti apa caranya agar bisa mendatangkan ekosistem dari laba-laba itu sendiri?
2: Ya, pertama memang ya dikurangin tadi penggunaan bahan-bahan kimianya tadi, terutama pestisida-pestisida bahan kimia. Ya. Kalau misalnya dia menggunakan sebenarnya tidak dilarang, ya, tidak dilarang menggunakan pestisida bahan kimia, tapi itu pada saat ya jalan-jalan terakhir. Kalau semua metode sudah diterapkan, ya. Nah, bagaimana caranya dianukan supaya ini bisa berkembang ini musuh-musuh alami, temannya petani seperti laba-laba? Ya tadi kurangi tadi menggunakan penyemprotan dengan bahan kimia supaya serangga-serangga musuh alami tidak mati. Iya,
1: gitu.
2: Karena makanan-makanannya serangga seperti laba-laba ini adalah wereng. Jadi biar tidak disuruh, ya pasti dia cari
1: pasti
2: makanannya,
1: dia cari
2: itu
1: sendiri.
2: Iya, cari sendiri.
1: Tapi hanya saja ini, apakah memang kalau di Kabupaten Maros sendiri ketergantungan masyarakat terhadap pestisida ini sudah cukup menunjukkan penurunan yang signifikan, atau juga sebenarnya masih ada yang menggunakan pestisida untuk menangani setiap ada hama apapun begitu, Pak?
2: Ya, kalau penggunaannya masih tetap ada, karena itu kan tidak bisa juga tidak diadakan. Ya, karena memang ada hal-hal tertentu memang kalau sifatnya memang yang sangat dibutuhkan, ya kita gunakan itu bahan-bahan kimia itu. Tapi itu kan sebelumnya ada pengendalian-pengendalian namanya preventif itu, ya, sebelum ada serangan hama dan penyakit itu bisa diakan pencegahan. Ya, bisa diakan pencegahan. Misalnya ya diatur waktu tanamnya, jenis varietasnya kalau padi, ya itu bisa dikendalikan itu. Artinya tanpa menggunakan bahan-bahan atau metode-metode yang lain itu bisa itu. Ya.
1: Kemudian apakah kesadaran dari masyarakat yang memang fokus untuk bertani ini sudah tinggi mengenai pengendalian hama dengan adanya musuh-musuh alami tersebut, atau merasa wah sepertinya kalau menggunakan musuh alami tidak efektif begitu, atau seperti apa sebenarnya di kondisi di lapangannya?
2: Ya, kalau petaninya sudah paham dan bisa membedakan yang mana sebenarnya yang merusak dan yang mana yang tidak, ya dengan otomatis dia penggunaan bahan kimia jadi kurangi itu. Ya, karena dia sudah tahu, oh ini kalau ini serangga ini tidak merusak, ini yang merusak ini. Ya, artinya dia sudah membedakan yang mana serangga yang merusak dan yang mana yang tidak. Itu bagi petani yang sudah paham, terutama yang sudah mengikuti sekolah itu. Ya, tentu yang masih ragu-ragu, ya, yang mungkin yang tingkat-tingkat pengetahuannya yang mungkin belum sampai ke situ, tapi itu kan akan berangsur-angsur akan paham, ya, itu.
1: Nah, kemudian itu program sekolahnya sendiri, Pak Abdul Qadir, apakah tidak akan diadakan kembali, hanya berupa kelanjutan atau seperti apa, atau bahkan ada program baru begitu?
2: Kalau program dulu kan itu kan memang program nasional memang kan loh ya, tapi kan sudah selesai kegiatannya. Iya. Nah, sekarang ini masih lanjut lagi ini. Jadi lanjutan dari peserta itu adalah penerapan lagi. Penerapan. Dan bahkan di kelompok-kelompok yang sudah itu diadakan di swadaya. Iya, dia pakai apa namanya? Ada yang dana-dana dari desa, dari lurah. Dia bisa gunakan seperti itu untuk membuat sekolah seperti itu. Ya, yang dulunya dianggarkan dari pemerintah karena memang sudah selesai kegiatannya. Ya, sekarang ini Pak, banyak-banyak lagi yang swadaya itu. Ya, sekolah-sekolah seperti itu.
1: Begitu. Jadi memang ada kelompok-kelompok tani yang memilih untuk mengadakan kelas atau sekolah-sekolah yang seperti demikian untuk bisa sama-sama belajar begitu ya, Pak Abdul Qadir ya.
2: Iya. Ini manfaatnya luar biasa memang ini, besar manfaatnya.
1: Nah, kemudian ini ketika masyarakat ataupun petani mencoba untuk menggunakan tadi teknik pengendalian hama yang ramah lingkungan, ini apakah memang sudah bisa dipastikan dari segi hasil panennya ataupun luaran dari proses bertaninya ini ada perbedaan dibandingkan dengan menggunakan pestisida atau seperti apa?
2: Iya, kalau perbedaannya ya harus ada ya. Terutama kualitasnya ya. Kualitas dari kesehatannya. Sehatnya okay. Itu produk ya. Iya. Kalau dia kurang menggunakan bahan-bahan kimia, ya otomatis ya kandungan-kandungan racun yang ada dalam bahan makanan itu kan kurang, kan sehat anunya.
1: Iya.
2: Jadinya kan sehat ya. Iya.
1: Jadi itu
2: jadi untuk tujuan utamanya ini ya menciptakan sebenarnya produk-produk yang sehat ya, dengan menggunakan pengendalian-pengendalian alami tadi ini yang ramah lingkungan ya.
1: Oke, jadi memang ini lebih kepada meningkatkan kualitas dari hasil panennya itu tadi ya. Jadi lebih organik begitu ya, Pak Abdul Qadir.
2: Iya, organik ya.
1: Oke. Nah, kemudian ini ketika masyarakat ingin mendapatkan edukasi dan juga ingin memahami dari proses pengendalian hama dengan cara yang lebih ramah lingkungan ini, itu bisa mendapatkan akses informasinya dari mana, Pak? Apakah ada website tersendiri yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai kepelatihan dan lain sebagainya?
2: Ya, jadi untuk mengakses informasi seperti ini, sebenarnya ada petugas-petugas kita ini di lapangan. Setiap kecamatan itu ada petugas kita itu, namanya POPT, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan. Ini semacam dokter, dokternya tanaman. Ya, ini tugasnya memang ya memberikan apa namanya pemahaman kepada petani, membimbing petani bersama penyuluh di lapangan. Iya. Dan banyak informasi-informasi selain daripada itu, tapi yang utama tadi itu dari sumbernya itu dari POPT kita itu, Pengendali Resmi Pengganggu Tumbuhan yang ada di setiap kecamatan. Itu ada petugas kami.
1: Baik, Pak Abdul Qadir, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti akan melanjutkan perjumpaan kita pada malam hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pernah nggak sih, lagi santai jalan, terus tiba-tiba kecium satu aroma, dan dalam hitungan detik, kamu langsung kebawa ke masa lalu. Misalnya, bau hujan pertama turun ke tanah, langsung ingat masa kecil, main di halaman, atau aroma masakan tertentu yang bikin kamu otomatis kangen rumah. Atau wangi parfum seseorang yang tiba-tiba bikin hati bilang, "Loh, kok jadi keinget dia?" Nah, ternyata itu bukan kebetulan. Secara ilmiah, indera penciuman kita punya jalur super cepat ke bagian otak yang namanya sistem limbik, yaitu pusat emosi dan memori. Artinya, bau itu nggak perlu lapor dulu ke otak, dia langsung nyelonong masuk ke pusat kenangan. Makanya, satu aroma kecil aja bisa langsung bikin senyum sendiri, bikin merinding, atau bahkan bikin nostalgia bertahun-tahun ke belakang. Menurut publikasi dari Harvard Medical School, Health Publishing, dan juga penelitian dari National Institute of Health, hubungan antara penciuman, emosi, dan ingatan itu memang sangat kuat secara neurologis. Jadi, bukan kebetulan kalau bau bisa terasa lebih emosional dibanding suara atau gambar. Karena setiap aroma itu seperti kunci kecil yang bisa membuka lemari kenangan di kepala kita. Jadi, kalau suatu hari kamu tiba-tiba tersenyum cuma karena kecium sesuatu, itu bukan sekedar bau, itu adalah kenangan yang sedang pulang, dan siapa sangka hidung kita ternyata punya mesin waktu sendiri.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Selamat ke Mabot FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Kiprah Sulawesi Selatan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Ini telah dijelaskan oleh beliau seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Diberikan contohnya juga, kelebihan-kelebihannya pun tadi dijelaskan. Nah, akses akan informasinya pun tadi ternyata ada petugas yang standby ya Pak di setiap kecamatannya.

0: pernah mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah 8 ini. Ya.
1: Oh, okay. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat
0: Ya.
1: khususnya di Kabupaten Maros pun juga sudah memiliki kesadaran begitu ya, Pak Abdul Qadir, untuk bisa memanfaatkan model dari pengendalian hama ramah lingkungan. Terakhir, Pak, di penghujung perjumpaan kita pada malam hari ini, pesan dan juga harapan yang disampaikan kepada pendengar kita, khususnya bagi para petani dan juga masyarakat yang memang bergerak di bidang pertanian ataupun perkebunan ini, silakan.
0: Iya, makasih. Jadi untuk apa namanya memanfaatkan pengendalian cemar lingkungan ini, ya lebih bijaklah kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Jadi jangan terlalu terfokus pada bahan-bahan pengendali bahan-bahan kimia. Ya, tetapi kita banyak-banyaklah menggunakan dan memanfaatkan pengendali-pengendali yang ramah lingkungan, ya, seperti musuh alami, ya, pestisida nabati dan sebagainya, ya.
1: Oke.
0: Saya kira itu saja. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir ya atas informasi, insight barunya bagi kita semua. Ini ternyata memang dalam dunia pertanian pun ini ada banyak model ya untuk bisa mengendalikan hama, penyakit pada tumbuhan juga, dan tentunya dengan pengendalian hama yang ramah lingkungan ini sedikit bisa menekan biaya juga ya, Pak Abdul Qadir.
0: Ya, betul ya, ya, ya.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan juga pemirsa, itulah tadi kita telah berbincang mengenai pengendalian hama ramah lingkungan bersama dengan Bapak Abdul Qadir. Beliau telah menjelaskan kepada kita semua seperti apa sebenarnya model dari pengendalian hama yang ramah lingkungan, ternyata dengan memunculkan musuh-musuh alami yang bisa membantu petani untuk mengendalikan hama. Tadi misalnya ketika ada hama wereng itu bisa dikendalikan dengan banyaknya jumlah dari laba-laba, karena ini bisa membantu. Penggunaan pestisida pun tentunya bisa ditekan, dan juga ini luarannya atau hasil pertaniannya pun akan lebih sehat karena tidak banyak terpapar oleh bahan-bahan kimia. Terima kasih atas perhatian Anda di Kiprah Sulawesi Selatan pada malam hari ini. Saya Risna Supratio pamit undur diri bersama dengan rekan Isfah di meja operator. Sehat selalu pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Ih, mau kemana nih Besti?
3: Penasaran ya, mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
2: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
3: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
2: Beneran bisa internetan sepuasnya?
3: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk, internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya, mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Smartfren.

masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini. Setelah kami hadirkan kiprah Sulawesi Selatan, selanjutnya masih ada informasi publik bagi Anda. Telah memanggil Rizal bin Latif, tempat tanggal lahir Maros 1 Januari 1987. Beragama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman dahulunya beralamat di lingkungan Data, RT 000 RW 000 Kelurahan Palantikang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Sebagai tergugat, agar Data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Selasa 3 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Narsi binti Deng Bedu sebagai penggugat melawan Rizal bin Latif sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya, telah memanggil Alfian bin Tawakal, tempat tanggal lahir Pangkep 12 Mei 1999, beragama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Majanang, RT 000, RW 000, Kelurahan Majanang, Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, di mana sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nurul Ain binti Haji Saka sebagai penggugat melawan Alfian bin Tawakal sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Telah memanggil pendengar Irmawati binti Basri, tempat kediaman, maksud kami tempat tanggal lahir Maros 14 November tahun 2000. Beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulunya beralamat di Embas Residence Blok C6, RT 004 RW 03 Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Muhammad Rafi Fika Ramadan binti Alfrianto sebagai pemohon melawan Irmawati binti Basri sebagai termohon. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Dan terakhir, pendengar, telah memanggil Rusli bin Habi, tempat tanggal lahir Maros 18 September 1997, beragama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulunya beralamat di Dusun Bontopano, Desa Todolimai, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Maros pada Senin 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Maros di Jalan Jenderal Sudirman nomor 9 Maros, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Milawati binti Jarung sebagai penggugat melawan Rusli bin Habi sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Bagi Anda yang namanya kami sebutkan ataupun mengenal nama-nama yang kami sebutkan, tolong informasikan kepada yang bersangkutan, pendengar, untuk datang di muka sidang Pengadilan Agama Maros sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Informasi publik pada malam hari ini sekaligus menutup perjumpaan kita, pendengar. Saya Risa Supratu yang telah menemani Anda mulai pukul 15 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti akan ada rekan kami, Irsan Saputra, yang menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, sehat selalu, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Kan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandya Fadi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangun sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandya Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Ya, saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan? Gak.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berada berasal dari pemerintah ekspor itu, tetap tinggi, ya. Tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini. Dengan naiknya B40 ke B50, nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. Dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter. Dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Jadi ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Eliana Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,25%, laki-laki, perempuan 50,15%. Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih, Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pergi luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Itu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda, Yang Mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
20: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik.

Bukan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan.

0: terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah timnas Indonesia di Piala AFF.
1: Yeah, of course, you know a lot about the
2: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan

0: rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi mendengar dimanapun Anda berada. Sedang sekali bersama saya Irsan Saputra kembali menemani Anda. Setelah tadi kami hadirkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI untuk warta beritanya, saatnya kembali dari Jalan Riburakne nomor 3 Makassar bersama saya Irsan Saputra yang menemani Anda. Di setiap harinya pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama dan di hari Senin kali ini, tepatnya 20 Juli 2026, kita akan ditemani oleh narasumber kami di mimbar agama kali ini pendengar. Mimbar agama kali ini kami hadirkan untuk pendengar Prosatu bersama dengan Bapak Pendeta Sebastianus Bas dengan santapan rohani Kristen dengan topiknya Tuhan membuka mulut keledai untuk menegur Biliam, bersama dengan narasumber kami yang saat ini tengah terhubung di lain telepon. Selamat malam Pak Pendeta.
1: Selamat malam Pak Irsan, salam sehat, Tuhan berkati kita semua.
0: Salam sehat Pak Pendeta, semoga tetap Amen. Sehat dan terus memberikan hal-hal baik untuk umat.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik Pak Pendeta, kali ini kita akan di Santapan Rohani Kristen. Topik kita, Tuhan membuka mulut keledai untuk menegur Biliam. Kami persilakan Pak Pendeta.
1: Ya. Baik, terima kasih. Baik, puji Allah Tritunggal, jumpa lagi dalam program Santapan Rohani Kristen yang diselenggarakan oleh Gereja GPT Alfa Omega Makassar bersama saya Sebastian dan Mas Ivan Putra. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa. Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih di hari yang ke-20 bulan 7 2026. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih dan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Malam hari ini kami akan belajar firman-Mu lalu RRI Makassar. Kami mohon Tuhan berkati alat sarana yang ada di studio. Dimanapun siaran ini dapat ditangkap, kami percaya firman yang datang tidak kembali dengan sia-sia. Ampuni salah dan dosa kami, layakkan kami untuk menghampiri kekudusan-Mu. Di bawah kuasa urapan Roh Kudus, kami akan belajar firman-Mu. Amin. Baik, puji Allah Tritunggal, sama-sama kita akan perhatikan belajar bersama. Bilangan pasal yang ke-22, kita mulai di ayat 21 dengan perikopnya begini. Keledai Biliam dan Malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Biliam pada waktu pagi, dipelananya keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah kepada ketika ia pergi, dan berdirilah Malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Biliam mengendarai keledainya yang betina, dan dua orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan masuk ke ladang. Maka Biliam memukul keledai itu untuk memalingkan kembali ke jalan. Nah, ini yang pertama ini. Kemudian pergilah Malaikat Tuhan berdiri di jalan, pada jalan, sorry, yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tombak, sorry, dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat Malaikat Tuhan ditekannyalah dirinya pada tembok sehingga kaki Biliam terhimpit kepada tembok, maka ia memukul pula ini. Berjalanlah pula Malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang, sorry, ke kanan atau ke kiri. Melihat Malaikat Tuhan itu, meniaplah keledai itu dengan Biliam masih di atasnya, sorry. Maka bangkitlah amarah Biliam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Kita perhatikan ayat 28. Ketika itulah Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, ini bayangkan saja hewannya Bileam ini, apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Itu dia. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Kita lihat di sini. 30. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Sedih sekali ini sebenarnya. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya tidak. Kemudian Tuhan menyikapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya. Berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai itu melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, warga Kristiani, mari kita sebagai umat Tuhan ajar kita untuk mengasihi Allah yang kita sembah dan mengasihi semua umat ciptaan Tuhan dengan baik. Bahkan alam ciptaan ini dengan baik. Pohon-pohon, hutan-hutan juga jangan ditebang karena itu ciptaan Tuhan. Termasuk hewan. Jangan menggunakan cara yang sadis. Ada banyak orang Kristen itu kadang-kadang, ya maaf saja, kebetulan kita ini juga orang yang tidak beres. Waktu Natal orang punya binatang kita bikin, aduh kasihan, sudah curi, pukul setengah mati setengah hidup. Ini kan tidak beres sebenarnya. Itu makanan, itu binatang, itu harus dipotong, darahnya keluar. Tapi banyak orang Kristen sembrono saja, sebab di dalam darah itu ada nyawa binatang itu. Kadang-kadang hanya dipukul kepalanya saja, digantung. Ini tidak boleh, orang Kristen tidak boleh. Mari kita mau belajar untuk menjalani hidup ini dengan menyayangi binatang. Ada hal yang sangat kita perhatikan bersama. Kita akan melihat sebentar di kitab Keluaran 23. Untuk kita belajar bersama, kitab Keluaran pasal yang ke-23. Kita akan lihat apa yang diajar kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Bukan hanya kepada sama manusia, tetapi kepada hewan juga. Keluaran 23. Saya mulai di ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Apabila engkau melihat lembu musuhmu dengan baik, atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledai. Itu dia. Kalau hewan pun kita harus mengasihi, apalagi sesama manusia dengan baik, warga Kristiani. Semua manusia adalah ciptaan Allah. Dalam perjanjian lama Tuhan Yesus mengajar kita ada 10 hukum, 6 untuk manusia, 4 untuk Tuhan, tapi manusia itu jatuh bangun. Dan puji nama Tuhan, di dalam perjanjian baru dua hukum. Hukum yang pertama ialah kasih kita kepada Allah, dan hukum yang kedua kasih kepada sesama manusia, bahkan musuh kita pun Tuhan ajar untuk mengasihi. Begitu juga hewan-hewan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita pelihara. Jangan kejam. Kita lihat di Batra Nuh, Tuhan juga bukan hanya 8 orang, Nuh, istri, anak dan mantu, tapi hewan satu pasang, satu pasang. Itu perlu kita harus belajar. Jangan terlalu kejam kepada hewan itu, karena hewan itu adalah milik Tuhan juga. Ada banyak contoh kita lihat di media sekarang, baik itu anjing, baik itu kucing, hewan-hewan yang lain. Jangan kita perlakukan dengan kejam. Ini sangat berbahaya sekali. Kita lihat Biliam ini, keledai yang dia pakai sejak dari muda. Tuhan boleh pakai keledainya untuk menolong nyawanya Biliam. Gak bisa bayangkan sampai ke lain Tuhan buka mulutnya untuk berbicara kepada Biliam. Warga Kristiani yang dikasih dan diberkati Tuhan, kalau hewan pun Tuhan memperhatikan, apalagi sesama manusia ciptaan Allah. Ini tolong kita dengar, kalau kita memperhatikan. Kepala RRI tiap kali pada saat dia nyampaikan terakhir itu bagaimana keadilan bangsa kita harus sama rata, itu luar biasa. Sebagai pemerintah, khususnya warga Kristiani, kalau engkau duduk di atas, perhatikan juga rakyat yang kecil, yang lemah. Jangan hanya hidup untuk dirimu sendiri atau keluargamu saja. Belajarlah bagaikan Nehemia. Karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah yang kita sembah nanti pada saat Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita melihat Tuhan pakai Biliam, Tuhan pakai keledainya untuk menolong nyawanya Biliam. Perlu kita sadar dalam hidup kita, ada banyak kisah yang terjadi. Kita melihat media, hewan-hewan itu Tuhan pakai untuk menolong. Kadang-kadang musibah harus datang untuk membuat binasa pejalan dengan mobil, tapi hewan itu sudah Tuhan pakai lebih dulu untuk mengingatkan. Mari sebagai warga Kristiani kita perlu belajar. Kadang-kadang juga Tuhan pakai orang-orang yang kecil, yang itu Tuhan pakai menjadi alat, seperti seorang penglima Naaman di dalam Alkitab yang mengalami penyakit kusta. Tuhan pakai pembantunya orang Israel untuk mengingatkan supaya dia pergi berobat. Itu dia. Ada kisah yang lain terjadi, maaf saja ini kejadian yang betul. Kebetulan tetangga kami bertetangga. Keluarga ini tinggal di tempat saya di Maumere Flores. Waktu gempa bumi, ibu ini suaminya dari Angkatan Darat, dan pada saat itu ibu itu sementara tidur, lalu kucing datang ganggu dia. Dia marah, dia bangun, dia usir, datang lagi kucing. Kurang lebih satu atau dua kali dia mau bangun pukul, begitu dia keluar, terus gempa itu jadi, rumah itu hancur. Coba kalau tidak, ibu ini mungkin habis juga di dalam rumah, dia ditindih situ rumah. Jadi dari sini kita harus dapat belajar. Tuhan pakai juga Raja Salomo dalam kitab Amsal pasal yang ke-10, 12 ayat 10 itu dikatakan begini. Orang benar itu sayang kepada hewan. Kadang-kadang kita ini sembrono saja. Hewan tidak dibunuh dengan teratur, darahnya keluar, pukul kepalanya setengah mati, setengah hidup, atau gantung. Ini tidak boleh, penyiksaan. mari sebagai warga Kristiani, Tuhan Yesus ajar saya dan saudara untuk mengasihi Allah kita dan mengasihi alam semesta ini. Ingat waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera. Nuh bersama istri, tiga anak dan tiga menantu, juga hewan satu pasang. Karena kasih Allah itu akan binatang, hewan itu. Jadi manusia harus tahu bahwa semua itu Tuhan ciptakan untuk kita lestarikan, pelihara, apalagi sesama manusia. Jangan baku makan satu dengan lain, jangan baku gigit satu dengan lain. Harus kita baku sayang, baku mengasihi. Terjadilah aman di bangsa kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pantas. Allah mengasihi isi dunia ini dan semua ciptaan yang ada di dalam, termasuk hewan-hewan, burung-burung di udara kita lihat. Matius 6 bilang apa? Yang dijual jumlahnya berapa, tapi tidak sembarangan jatuh ke tanah, dengar baik. Allah Bapa kita perhatikan, apalagi kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Mari sebagai warga Kristiani, belajarlah untuk kita memiliki kasih itu. Kasih kita kepada Allah dan kasih kepada sesama, bahkan mengasihi, merawat juga. Dalam kitab Kejadian itu, pelihara dan rawat taman itu. Jangan merusak taman itu. Orang kadang-kadang itu hanya pikirkan keuntungan sejenak, bikin rusak alam ini juga. Ini juga perlu perhatikan, bertobat apa orang Kristen. Perhatikan Yesaya 24 itu. Waktu yang lalu juga kita sudah sampaikan itu. Alam ini dirusak karena orang rakus hanya mencari keuntungan, merusak alam ini, ciptaan Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan sesaat. Kita sebagai warga Kristiani, dengar baik. Kalau lihat orang yang lemah, jangan engkau juga tindis dia. Pejabat-pejabat Kristen perlu sadar. Belajarlah bagaikan Nehemia akhir zaman. Dia tidak pentingkan kepentingan pribadinya, bahkan hak bupatinya dia tidak terima. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua. Dia tinggalkan sorga yang mulia, turun ke dalam dunia ini menjadi manusia 100%, bahkan menjadi hamba, menghambakan dirinya. Itu luar biasa. Karena kasihnya akan saya dan saudara manusia yang berdosa ini, apa yang kita mau banggakan dalam hidup ini? Selama Tuhan Yesus izinkan kita hidup-hidup ini untuk apa? Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk bersaksi tentang kasih setia Tuhan itu. Termasuk kita mempedulikan atau memperhatikan hewan-hewan yang Tuhan percayakan. Ya maaf saja, kadang-kadang di rumah kita itu juga ada juga hewan dari luar. Seperti beberapa waktu yang lalu ada beberapa kucing memang ya. Kadang-kadang dibelikan ikan, dia tidak mau ya, carikan makanan di supermarket, kasihan juga dia. Akhirnya, aduh, saya ingat betul berapa hari yang lalu dia mau mati, dia masuk ke dalam gereja, aduh, buat sedih juga kita rasa itu. Ini kucing saja kalau dipikir. Tuhan ajar kita untuk punya kasih. Kita lihat tadi, hewan musuh pun kita harus bantu, apalagi sesama manusia. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Mari pendengar yang dikasih dan diberkati Tuhan, khususnya warga Kristiani, tidak sekedar kita hanya keluar masuk gereja saja, tapi praktek hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus ajar kita kasih kepada Allah kita dan kasih kepada sesama manusia ciptaan Allah, apalagi alam semesta ini juga kita harus pelihara dan rawat. Itu tugas kita. Melalui pemerintah juga kita diingatkan untuk jaga dan rawat taman itu. Jangan merusak taman itu. Ini hal yang kita belajar dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang orang di jalanan itu lihat, dia habis makan, minum, dia buang sembarang, kasihan. teman-teman kita yang bekerja di kebersihan itu, kasih kita hargai dia. Jangan sembarang buang sembarangan kotoran di jalanan itu, enak perut kita. Kita harus sadar. Kita tidak rasa tertuduh itu. Harus kita sama-sama menjaga lingkungan bersama. Ini hal yang serius buat kita sebagai warga Kristiani. Tuhan memberikan teladan dan contoh buat kita semua, menghambakan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, sampai mencuci kaki murid-murid itu, kerendahan hati Tuhan yang kita sembah. Apalagi kita kalau dipercayakan, dititipkan sebagai pejabat, perhatikan orang lemah, perhatikan rakyat kecil. Itu dia. Bukan hanya William dengan keladarinya saja, tapi pejabat-pejabat ini juga harus perlu perhatikan baik-baik. Di ayat yang ke-32 tadi, berfirman malaikat Tuhan kepada, apakah engkau memukul keledaimu? Itu dia. Tiga kali aku melihat engkau sebagai lawanmu. Sebab jalan ini adalah menuju kebinasaan. Ingat di Matius 7:13-14 itu ada dua jalan. Jalan yang lebar dan sempit. Yang lebar itu banyak orang masuk, tapi yang sempit itu sedikit. Yang lebar itu orang semau gue berbuat dosa, dia pikirnya gampang-gampang, nanti mati dulu baru pendetanya. Sudah ada ayat itu, bertobat waktu kita masih hidup untuk kita jaga-jaga. Mari sebagai warga Kristiani yang Tuhan kasih dan Tuhan berkati, kita ini orang yang semua tidak beres semuanya, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dia rela mengorbankan nyawanya karena kasihnya akan kita manusia yang berdosa ini. Dengar baik. Dia berikan teladan buat kita. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Luar biasa itu, luar hari kita harus syukuri. Dan dia utus rohnya yang kudus menunggal di dalam hidup kita. Itu yang memberikan kita untuk taat kepada firman-Nya dan takut kepada Tuhan dan mengasihi sama. Lalu kita juga akan menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kita juga tidak berjalan sendiri, dengan baik. Dia selalu mengirimkan pasukan malaikat-Nya untuk menjaga dan mengawal kita. Mazmur 34 ayat 8 di rumah tangga kita. Lalu di jalanan Mazmur 91, 11 dan 12, 10 dan 11 itu. Dia utus pasukan malaikat-Nya untuk menjaga dan mengawal. Luar biasa pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus sampai meniti di detik ini kita ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, itu karena pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Kita tidak tahu kapan, tapi kita akan bertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita belajar pada malam hari ini mengedukasi kita semua untuk belajar punya kasih, kasih agape, kasih yang rela berkorban sebagaimana kasih Kristus. Kasih kita kepada sesama, juga kepada hewan, burung-burung, bahkan semua ciptaan Allah, termasuk hewan-hewan dan semua yang ada alam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa. Kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa di surga. Malam ini kami sudah belajar firman-Mu melalui RRI Makassar. Kami berdoa buat RRI seluruh Indonesia, pimpinan dan kru. Tuhan memberkati sarana ini menjadi sarana informasi, baik informasi sekuler juga informasi rohani seperti ini. Kasih Allah melanda dalam hidup kami untuk kami mengasihi Allah kami dan mengasihi umat ciptaan-Mu, bahkan ciptaan Tuhan yang lain, hewan-hewan yang ada di dalamnya. Jauhkan kami daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kirim dan utuslah pasukan malaikat-Mu untuk menjaga dan mengawali bangsa kami. Kami doakan untuk pemerintahan kami, presiden, wakil, para menteri, gubernur, wali kota, kepala daerah, para camat, lurah, kepala desa, RT dan RW, tiga angkatan bersenjata darat, laut, udara dan kepolisian, mereka yang bertugas di kemanusiaan, dokter dan perawat, mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan, Engkau pakai dokter dan perawat, lebih daripada itu engkau adalah sumber kesembuhan itu. Ini syukur dan doa kami dalam kasih Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Tuhan Yesus, gembala kami yang baik, juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke studio. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Pendeta. Terima kasih banyak atas sampaian-sampaian dan juga ayat-ayat rohani yang telah diberikan. Semoga pekan depan Pak Pendeta tetap diberi kesehatan dan siap, bisa kembali menyampaikan pesan Kristus kepada umat-umatnya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak Pendeta. Kita pamit. Selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam, salam sehat ya.

0: Dengar Pos 1 dimanapun Anda berada, bersama Irsan Saputra kembali menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi santapan rohani Kristen kami hadirkan untuk Anda, berikutnya saatnya saya Irsan Saputra yang kembali menemani Anda mendengar. Kami hadirkan drama radio dengan judulnya Pulang Jadi Abu, diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Gorontalo dalam mini drama. Untuk edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026.
1: Udara sore ini sejuk ya Man. Kalau Salim pulang sekarang pasti enak duduk di sini. Kita sama-sama minum teh. Duh, masya Allah.
2: Salim, kerja di kota katanya susah pulang. Nggak tahu jalan balik mungkin.
1: Salim?
2: Bu?
3: Ya Allah, Salim, kamu pulang nak? Aduh, kau pulang juga. 12 tahun akhirnya aku bisa peluk kamu lagi nak.
2: Wah, kau beneran pulang, Lim. Luar biasa. Kurasa matahari terbit dari barat hari ini.
4: Iya, Kak. Aku pulang.

0: Bu, aku mau tanya, uang yang aku kirim tiap bulan selama ini kemana?
1: Ibu pakai nak, ibu pakai ya sedikit-sedikit buat beli obat, buat biaya rumah, buat bayar utang di tetangga.
0: Berarti habis.
2: Salim, jangan pakai nada seperti itu.
0: Aku kirim uang 12 tahun, Kak. 12 tahun aku tahan sakit di kota. Ku beli semua mimpi di keluarga ini. Dan sekarang kalian bilang habis. Tanpa sisa. Tanpa jejak.
3: Kami tak tahu, Nak. Ibu pikir asal ia tidak boros ya cukup.
0: Bukan itu alasannya, Bu. Aku kehilangan pekerjaan, istri, dan anakku karena aku pikir aku masih punya pegangan di kampung ini. Tapi ternyata kalian sama aja. Kalian pun kehilangan aku.
2: Cukup, Salim. Jangan bawa semua kemarahanmu ke ibu. Kalau uang itu hilang, kita bisa cari lagi. Tapi jangan bunuh keluarga karena kecewa.
0: Aku bahkan mikir buat bakar rumah ini. Biar hangus. Hangus sama seperti hidupku sekarang.
3: Jangan, Nak, jangan. Kamu boleh marah. Kamu boleh marah, Nak. Tapi jangan musnahkan satu-satunya tempat yang masih percaya padamu.

0: Kembalikan uangku.
1: Salim, jangan.
2: Bu, masuk bu. Dia udah gak waras.
0: Tidak waras? Aku yang tidak waras? Atau kalian yang tega? Kalau aku diam, aku hancur. Kalau aku marah, aku dianggap gila. Bakar rumah ini.

0: Ibu tidak kuat, Man.
1: Kita pergi aja, Bu.
0: Dia anak ibu.
1: Tapi dia bisa membunuh kita, Bu.

0: Sepi, semua pergi, aku ditinggalkan, bahkan oleh rumahku sendiri. Tidak ada yang tersisa, tidak ada alasan untuk menjaga. Kalau hidupku jadi abu, maka semua harus jadi abu. Lihat, lihat, terbakar. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Kembalikan hidupku. Kembalikan. Kembalikan aku yang dulu. Cuma ingin pulang.
1: Bu, dia tidak sadar. Dia butuh bantuan.
2: Pak Zul.

0: sunyi, tapi tidak menyakitkan lagi. Apakah ini yang namanya tenang?
1: Iya, Lim. Kamu sudah jauh lebih baik.
0: Oh, saya hampir tidak mengenali diri saya sendiri, Pak.
1: Sekarang, kamu punya kesempatan kedua.
0: Saya ingin pulang. Tapi kali ini, sebagai anak. Bukan sebagai beban, Pak.
1: Ya, Lim. Bagaimana kalau kita bangun lagi rumahmu? Saya punya dana sedikit. Kita pulang beli kayu dan lembar seng buat ganti atap rumahmu. Tidak apa kan, Lin?
0: Oh, benarkah ini Pak Zulmi? Alhamdulillah, tidak perlu memanggil tukang lagi, Pak. Biarlah, saya kerjakan sendiri. Saya biasa kok.
1: Kau tidak sendiri, Lim. Saya siap bantu dan warga yang lain.

Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan. Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini seperti memperbaiki diriku sendiri.

0: Apakah aku masih pantas disebut anak?
1: Salim.
0: Ibu.
1: Maafkan ibu. Ibu tidak menjaga amanahmu.
0: Saya juga minta maaf, Bu. Saya hampir menghancurkan segalanya.
2: Lim, abang salah. Abang iri. Abang lemah, Lim.
0: Kita mulai lagi, Bang.
2: Iya, dari awal ya.
3: Hari ini bukan cuma lebaran. Ini hari kalian kembali jadi keluarga.
0: Aku pernah jadi abu. Hilang, hancur, tak berarti. Tapi dari abu, aku belajar. Selama masih ada yang peduli, selama masih ada kesempatan, kita selalu bisa pulang dan hidup kembali.

Abu, persembahan RRI Gorontalo, didukung oleh Azhar Yusuf sebagai Salim, Aan Saleh sebagai Salman, Rahma Atamimi sebagai Ibu, dan Pak Zulmi diperankan oleh Anwar Prambahan. Terima kasih, sampai jumpa di lain cerita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Jalan Brawijaya 15A.
2: Permisi.
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu.
1: Hashtag Adwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
1: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke, saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
1: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan Cat Gerry 79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
5: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
7: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber.

0: menulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Nah, kali ini pendengar, nih Ngobras kali ini Irsan akan hadirkan untuk Anda rangkaian dialog komunitas bersama dengan narasumber-narasumber kami yang sebelumnya udah pernah mampir di sini dan ngobrol banyak bareng kita nih pendengar. Ada Peduli Volunteer Makassar, Irsan hadirkan untuk menemani Anda di malam hari ini.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali Irsan Saputra kembali menemani Anda. Di hari ini saya tidak sendiri nih ngobrol bareng komunitas karena saya kedatangan VM Peduli Makassar atau Volunteer Manager Peduli Makassar. Ada Supirman yang saat ini akan menemani saya. Ngobrol banyak dan kenal tentang komunitas peduli seperti apa. Kita akan ngobrol langsung sama Supi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Supi.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak.
0: Gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Makasih banyak meluangin waktunya untuk mampir ya hari ini. Ngobrol tentang peduli. Irsan baru tahu nih, peduli volunteer atau ada peduli aja. Kita kenalin. Peduli itu apa sih sebenarnya?
1: Okay, thank you. Nah, buat teman-teman nih yang udah sering dengar kata peduli ataupun mungkin kerap orang-orang tuh tahu kalau peduli itu adalah bagian dari komunitas yang bergerak di bidang volunteer, terutama yang bergerak di bidang sosial.

0: jadi benar-benar ketemu langsung
1: sama. Iya, betul banget.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli, di tadi di balik ini pendengar, saya sudah ngobrol sama Sophie nih, beberapa sebenarnya peduli itu belum terlalu lama juga sih sebenarnya di Makassar. Lebih tepatnya masuk di Makassar pada
1: Kurang lebih 10 bulan lalu.
0: Kurang lebih 10 bulan
1: ya, lalu. Ya, betul.
0: Nah, saat itu udah ada berapa batch akhirnya pergerakan peduli di Makassar?
1: Oke, terima kasih. Nah, udah ada beberapa batchnya di Makassar. Nah, kalau di peduli itu, untuk tingkatan batchnya itu ada di 3 bulan per 1 batchnya.
0: Oh, 3 bulan 1 batch?
1: Iya, betul banget. Nah, sekarang udah ada di batch ketiga, artinya jadi 9 bulan.
0: Benar.
1: Nah, sekarang kita udah open recruitment untuk batch keempatnya. Iya. Dan nanti bakalan tutup di tanggal 11 Januari. Jadi sekarang masih buka buat teman-teman yang mau join nih bareng peduli, jadi pengurus batch keempatnya peduli, bisa banget langsung kunjungi peduli Makassar. Kemudian setelah itu bisa banget langsung registrasi dan daftar di peduli Makassar batch keempat.
0: Batch keempat tuh benar. Jadi itu boleh di daftarnya ada di IG atau di website sendiri?
1: Ada di Instagramnya. Instagramnya disitu udah ada barcode-nya, teman-teman bisa langsung scan barcode-nya. Kemudian setelah itu teman-teman langsung regis, isi biodata, setelah itu mengikuti beberapa tahapan rekrutmen di batch keempatnya.
0: Nah, jadi gitu pendengar ya, tinggal cari aja peduli, pakai Y ya akhirnya.
1: Ya, betul.
0: Peduli Makassar, terus nanti lihat kira-kira udah ada kegiatan apa aja di sana.
1: Ya.
0: Boleh dikepoin dulu, dan ternyata batch keempat ini udah aktif lagi, udah dibuka sampai tanggal 11 ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Nah, udah mepet banget deh sekarang tanggal 8, berarti tinggal bentar lagi, dan kegiatannya kali ini kita akan ngoprek lebih banyak. Nah, peduli kegiatannya kan sosial ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, rencananya, oh atau aku cerita ke Supi dulu deh. Supi, Supi kemarin ikut di batch berapa?
1: Kebetulan aku adalah sebelumnya belum pernah ikut di batch 1 dan 3.
0: Oh, sure.
1: Kebetulan aku dapat informasi di salah satu platform kalau peduli lagi nge-hire volunteer manager, dimana spesifikasinya I think bisa masuk lah gitu ya, karena spesifikasinya adalah orang yang sering aktif di event, orang yang suka ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kebetulan di pas menjadi mahasiswa itu aku sering ikut kegiatan seperti itu. Nah, cobalah aku daftar, cobalah aku apply di sebagai volunteer manager di peduli pada saat itu. Nah, kebetulan gak tahu kenapa tiba-tiba alhamdulillah dapat rezeki dipercayakan sebagai volunteer manager peduli Makassar.
0: Kegiatannya ngapain aja sih kalau gabung ke peduli itu?
1: Iya, banyak banget sih kebetulan. Kalau sebagai orang-orang yang udah tahu, yang udah gak asing dengan kata volunteer nih,
0: benar,
1: pasti otomatis yang bergerak di bidang sosial, yang membantu banyak orang, yang berdampak, yang berkegiatan. Nah, volunteer peduli Makassar itu hampir mirip-mirip juga. Namun yang menariknya adalah di peduli Makassar kita melaksanakan setiap weekend untuk eventnya. Jadi selalu ada event di setiap weekendnya.
0: Selalu ada event di setiap weekend?
1: Betul banget.
0: Di setiap batchnya itu?
1: Iya. Jadi setiap bulan, setiap minggu kita selalu ngadain event-event gitu. Jadi teman-teman yang mau nih, kadang kan ada orang-orang misalnya di bulan ini, misalnya di bulan ini, tenang aja. Peduli Makassar selalu melaksanakan event di setiap bulan, selalu ada, bahkan di setiap minggunya.
0: Nah, jadi gitu. Dan karena kan ini terbagi batch ya, dan satu batch itu gabungnya di 3 bulan ya?
1: Iya, betul.
0: Di 3 bulan, berarti kurang lebih ada, satu bulan ada 4 event sampai lebih.
1: Iya, betul.
0: Berarti bisa kata kurang lebih 8 karena Sabtu minggunya tiap weekendnya.
1: Kan lebih sih, kalau soalnya kalau di peduli nih, kita diberikan target loh, kayak dalam satu bulan minimal 6 event.
0: Minimal 6 event? Itu baru minimal, sebulan tuh.
1: Ya, biasanya ada 8 sih, kalau misalnya di kota-kota lain juga ada 8 gitu. Karena mungkin di 2 kali seminggunya ya.
0: Nah, kalau ngomong tentang peduli, terutama yang ada di, kan ada di Makassar, ada di mana lagi selain di Makassar?
1: Banyak, untuk sekarang, seperti kesepengetahuan aku nih, ada di 10 di Indonesia, ada banyak di Jakarta, di Malang, di Pontianak, di Bali, dan masih banyak lagi. Dan untuk pusatnya itu sendiri, itu ada di Surabaya.
0: Peduli batch keempat ini, udah mikirin selaku VM dari Peduli Makassar, udah kepikiran gak sih di batch keempat ini akan ngapain nantinya?
1: Nah udah kepikiran sih, bahkan sebelum aku oprek udah ngepikirin nanti batch keempat ini ngapain aja nanti. Nah, aku melihat sih beberapa isu-isu belakangan ini tuh, beberapa kan kebanyakan yang ikut volunteering-volunteering adalah remaja.

0: age gitulah yang yep. lagi aktif-aktifnya produktif gitu kan ya. Nah aku lihat sih beberapa teman-teman itu ada yang suka anak kecil. Tapi I think kayak kalau misalnya kita terpaku pada anak kecil panti asuhan aja, aku rasa masih banyak hal yang perlu dieksplor oleh anak-anak, oleh remaja-remaja. Salah satunya itu nantinya rencananya aku bakal mengangkat juga yaitu membuat kegiatan volunteering di panti jompo gitu.
1: Tunggu, Makassar ada panti jompo?
0: Ya, of course, we have.
1: Menyala nih pantiku.
0: Ya.
1: Terus gimana?
0: Nah nanti kalau rencananya aku nih ya, buat teman-teman yang mau bergabung di peduli nantinya, kita bahkan rencananya adalah kita mau buat kegiatan di panti jompo tuh. Nanti rencananya aku berkolaborasi salah satu brand yang membuat pernak-pernik gelang-gelang gitu loh. Jadi nanti volunteer buat gelang-gelang bareng oma opa di sana, terus saling sharing-sharing pesan.
1: Keren.
0: Iya, soalnya kita kan as we know kalau Gen Z itu anti banget dengan cerita-cerita dulu,
1: iya,
0: pengalaman-pengalaman dulu. Padahal menurut aku adalah itu salah satu hal yang penting juga didapat dan kita kita bisa dapat hal itu di panti jompo berdasarkan pengalaman-pengalaman oma opa gitu loh. Nah, makanya aku mau bukan terfokus kepada anak-anak aja, tapi kita juga melihat ke masa lalu gitu.
1: Wah, keren nih pendengar. Nah, jadi sekali lagi, jadi kan boleh mention dan juga cari-cari dulu deh IG-nya Peduli Makassar, cari tahu kira-kira seperti apa kegiatan di batch ketiga kemarin, mungkin seperti apa juga, dan nanti di batch keempat jika tertarik bisa langsung ikutan. Nah, tapi kalau tadi rencana di batch keempat udah di spill dikit ya sama VM-nya sendiri, jadi akan ada panti jompo nantinya, atau aku lupa bahasa Indonesianya apa, nah nanti kita cari deh. Nah, kalau di sana biasanya kita ketemukan sama anak-anak nih, tapi kali ini konsepnya sedikit berbeda di panti jompo seperti yang dikatakan sama Sophie tadi, karena ya namanya Gen Z walaupun mungkin gak suka tentang masa lalu, gak suka cerita tentang sejarah-sejarah yang gimana-gimana, tapi kayaknya kalau gak belajar tentang itu kita gak akan dapat new knowledge.
0: Ya, betul banget, betul.
1: Jadi makanya kita akan coba di sana untuk belajar pengalaman-pengalaman khusus yang mungkin udah dirasain oleh oma opa yang ada di sana.
0: Iya.
1: Nah, kita akan cerita juga seputar tentang batch ketiga, seperti apa keseruannya, tapi istirahat senyirak dulu deh ya. Aku

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya menyanyi bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Eh bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah-udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Makassar malam ini.
6: Satu balik lagi bareng Irsen di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, masih bareng Sofi VM dari Peduli Makassar. Ngobrol banyak tadi tentang peduli, udah kenal ternyata peduli itu kurang lebih ada di 10 kota
7: iya.
6: Yang ada di tersebar di Indonesia dan salah satunya ada di Makassar. Nah, ngomong tadi sebenarnya si Sufi sendiri belum pernah gabung sebagai volunteer
7: iya.
6: Tapi ternyata memiliki pengalaman sebenarnya jadi volunteer di sebelumnya iya. Di komunitas yang berbeda
7: iya, betul.
6: Nah, tapi apa sih yang membuat Sufi mau gabung di Peduli?
7: Okay, thank you for your question. Nah, sebenarnya lagi-lagi ini adalah bentuk pengabdian as we know. Nah, apa perjalanan awal, what the reason kenapa aku berani diri buat daftar sebagai volunteer manager di salah satu tempat volunteer, nah yaitu Peduli. Sebelumnya pas jadi seorang mahasiswa, aku pernah ikut namanya program Kemendikbud, namanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa. Kebetulan aku ambil bagian pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat aku tuh pada waktu itu di SLB, Sekolah Luar Biasa yang di sana, SLB Negeri 1 Makassar. Nah, di situ aku cukup dekat selama kurang lebih 6 bulan sama adik-adik SLB di sana, terkhusus kepada adik-adik tunarungu. Situ teman-teman aku belajar banyak hal, di mana aku welcome banget, teman-teman di sana welcome banget, dan start from there aku ngerasa kalau emang teman-teman banyak banget tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Not only kalau teman-teman Gen Z bilang kebahagiaan itu adalah bentuk nongkrong dan lain sebagainya, ya I think ya betul, itu betul. Tapi ternyata ada banyak sekali tempat-tempat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Nah, di situ pas awal aku mendapatkan di mana teman-teman, aku nggak pernah merasa sedisambut itu. Ya teman-teman di sana aku nggak pernah merasa sedisambut itu, dan teman-teman di SLB Negeri 1 Makassar pada saat itu benar-benar menyambut aku banget. Nah, di situ start awal banget, di situ aku udah mulai tertarik ikut kegiatan-kegiatan semacam volunteer gitu. Nah, setelah itu udah mulai searching soal volunteer, ikut kegiatan-kegiatan. Nah, pas udah masuk di Peduli makin sadar kalau ternyata kebahagiaan itu betul-betul ada banyak titik di dunia ini yang perlu dieksplor untuk mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Salah satunya adalah dengan bergabung menjadi seorang volunteer atau dengan bergabung menjadi seorang relawan.
6: Then what do you get it with Peduli?
7: Ya, banyak banget sih kak. Salah satunya adalah kemarin pernah ikut event juga di tanggal 28 Desember kemarin. Aku buat event bersama salah satu panti asuhan yang ada di Makassar, namanya Panti Asuhan Rauda. Di situ aku buat kegiatan di mana menggambar bareng adik-adik, menggambar cita-cita mereka masing-masing. Di mana aku, nama kegiatannya adalah Adventure of Dreams, menjadi kakak sehari bareng Panti Asuhan Rauda.
6: Keren.
7: Jadi disclaimer adalah aku adalah anak terakhir, di mana aku nggak pernah ngerasain punya adik sama sekali. Di situ adalah konsepnya aku membuat teman-teman yang bergabung menjadi volunteer di tanggal 28 itu adalah mereka masing-masing memiliki adik, maka adik mereka masing-masing. Nah, aku ingat banget nama adik aku, pendampingan aku pada situ namanya adalah Aulia. Nah, di situ konsepnya adalah karena adventure, jadi kita ngajak adik-adik di panti asuhan untuk ke Syekh Yusuf pada saat itu. Jadi kita naik mobil bareng ke Syekh Yusuf, terus kita main games dan sebagainya. Nah, ada part di mana part gambar cita-cita di situ. Nah, sebenarnya bukan adik dampingan aku sih yang bilang pada saat itu. Tapi di mana teman-teman pada saat itu ada adik-adik di panti asuhan tersebut, mereka menggambar cita-cita di mana cita-cita dia adalah sebagai seorang dokter. Ya, dia bilang saya ingin menjadi seorang dokter karena ya saya tidak ingin melihat orang-orang kehilangan keluarga mereka karena sakit. And that's I get. Kalau misalnya ternyata kita tidak punya batasan untuk dapat cita-cita kita gitu loh. I think kayak mungkin banyak orang ya jadi dokter tuh gak mudah, jadi dokter tuh butuh banyak biaya dan lain sebagainya. Tapi aku belajar dari teman-teman di Peduli, teman-teman di Panti Asuhan Rauda khususnya pada saat itu, kayak ternyata mimpi itu gak harus mengikuti standar orang lain yang ini ya, yang kayak harus punya banyak biaya dan lain sebagainya. Even itu belum tentu mereka capai dan lain sebagainya, tapi aku rasa itu adalah bentuk semangatnya kita juga loh. Pada saat itu juga ada teman-teman volunteer yang kebetulan dari kedokteran juga. Nah, mereka juga bilang kalau misalnya sebelumnya dia juga hanya sekedar berhayal aja berpegang ataupun memasuki di dunia kedokteran juga. Nah, di situ aku belajar kalau ternyata semuanya itu enggak harus mulai dari sesuatu yang realistis gitu loh. Bisa aja kita dapatkan mimpi kita berawal dari hayalan-hayalan semata aja. Jadi enggak boleh membatasi segala sesuatu hal hanya dengan standarisasi-standarisasi yang belum jelas ataupun belum punya pembuktian yang valid gitu loh.
6: Nah, berarti dari pengalamannya Supi sendiri akhirnya membuktikan bahwa bermimpi itu murah, tapi untuk meraih mimpi itu memang butuh perjuangan.
7: Iya, betul banget.
6: Tapi bukan berarti tidak dapat meraih suatu mimpi.
7: Iya, that's point.
6: Seberhayal apapun mimpi itu, setidak nyata apapun mimpi itu, jika memang itu sudah menjadi suatu mimpi,
7: gak akan ketukar lah.
6: Gak akan ketukar.
7: Iya.
6: Lari aja untuk dapat itu.
7: Iya, betul.
6: Aduh, menarik banget. Di batch ketiga, saat itu berarti kamu udah jadi ini, Supi udah jadi VM di batch ketiga?
7: Belum, jadi gini kak, VM sebelumnya itu adalah VM yang nge-handle batch 1 sama batch 2.
6: Oke.
7: Okay. Batch 1, batch 2 sama batch 3.
6: Oke, okay, yep.
7: Nah, setelah VM-nya selesai, di setelah batch 3 selesai, nah aku di-hire sebagai VM pada saat itu.
6: Yep.
7: Kalau tidak salah di tanggal 17-18 Desember lah kurang lebih. Nah, kalau VM itu adalah tugasnya otomatis adalah memanajering semua event-event kegiatan volunteer kan.
6: Yep.
7: Nah, jadi untuk melaksanakan event itu adalah tentunya butuh tim. Nah, untuk butuh tim itu adalah teman-teman dari setiap batch. Namun pada saat itu belum ada batch keempatnya pada saat aku masuk jadi VM. Jadi automatically aku nge-handle semuanya sendiri. Jadi belum ada tim. That's why saat sekarang aku udah open. Pas kemarin tuh aku buat kegiatan di tanggal 28 Desember bareng teman-teman volunteer yang aku open secara umum gitu. Jadi bukan by batch gitu.
6: Okay.
7: Jadi aku open secara umum, dimana aku belum punya tim pada saat itu, bahkan sampai sekarang pun belum punya tim juga. Nah, nanti mungkin akan pengumuman di setelah interviewnya. Jadi setelah aku punya tim di batch keempat nanti, aku harap teman-teman yang masuk di batch keempat dan membantu aku untuk membuat event dan memberikan wadah ke semua teman-teman yang ikut mau bergabung jadi volunteer jauh lebih terelaborasi lagi. Karena kalau cuma aku sendiri yang buat event volunteer, aku rasa itu masih terbatas ya. Pada dasarnya aku juga sebagai manusia tentunya masih punya batasan-batasan.
6: Pasti.
7: Untuk memberikan sesuatu untuk dielaborasi. Nah, that's why aku ngajak teman-teman untuk bergabung di batch keempat untuk kita berkolaborasi bareng membuka peluang ke seluruh masyarakat Indonesia. We are not talking about only the Gen Z or millennial, but all of masyarakat Indonesia boleh banget bergabung. Jadi di volunteer itu gak ada batasan, kamu kuliah, kamu umur berapa, kamu boleh semua, even kamu umur berapapun itu. Karena lagi-lagi kebaikan itu gak ada batasannya.
8: Contoh Irsan pengen gabung di di batch keempat nantinya. Tapi kan karena tiap kan minimal 6 ya. Minimal 6 dalam per bulan.
7: Iya.
8: Nah, satu bulan. Kalau misalnya ada satu atau dua kesempatan yang Irsan enggak bisa gabung, itu boleh enggak sih?
7: Jadi gini loh sistemnya, Kak. Mungkin Kakak pemahamannya adalah kalau jadi batch itu adalah harus ikut semua ininya. Nah, batch itu bisa dikatakan sebagai pengurus gitu. Nah, pengurus dan VM ini tugasnya adalah membuat kegiatan, membuat event untuk teman-teman yang mau gabung jadi volunteer. Let's say adalah itu adalah program kerjanya kami untuk membuka teman-teman yang lain, ayo ikut, ayo gabung jadi volunteer gitu loh.
8: Jadi di batch jadi yang akan gabung di batch keempat ini yang akan ngebantuin Supi untuk nge-create bagaimana kegiatan volunteer berikutnya.
7: Iya, nah yang daftar sebagai volunteer adalah masyarakat umumnya.
8: Masyarakat umumnya.
7: Iya, betul seperti itu.
8: Di tangannya Supi sendiri akan dibawa kemana peduli? Apa mimpi kamu yang akan digambarkan di peduli ini?
7: Ya, betul banget. Lagi-lagi adalah aku mau nyadarin ke seluruh teman-teman pemuda nih sih, khususnya soalnya aku ngerasa kalau teman-teman pemuda, sorry to say, tapi mungkin ada beberapa narasi-narasi yang menganggap kalau misalnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang pemuda, yang dikatakan sebagai seorang pemuda yang bagus adalah mereka yang mengikuti tren dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada salahnya mengikuti tren. Jujur aku juga suka ngikutin beberapa tren, tapi ada banyak hal yang perlu kita jadikan sebagai tren. Salah satunya adalah tren kebaikan dalam bentuk positivity ini juga. Nah, aku mau teman-teman di seluruh masyarakat Makassar lah khususnya terlebih dahulu, bahwa kita ada banyak peluang untuk berbuat kebaikan gitu loh. Kayak sesimpel ikut volunteering setiap minggunya. Kalau teman-teman weekend gak punya kegiatan, mungkin lagi gabut atau mau berbuat kebaikan. Nah, sebenarnya poinnya adalah bukan cuma berbuat kebaikan, tapi adalah lagi-lagi untuk mendapatkan kebahagiaan. Aku mau seluruh teman-teman di Makassar lebih sadar dan lebih aware kalau kalau kita seberdampak itu loh. Juga ada orang men like beberapa orang mungkin sering insecure kan, kayak aku tuh gak punya ini, aku gak punya skill ini, aku gak punya skill ini. Tapi ketika kamu masuk volunteer nih, kamu memberikan dampak, kamu memberikan kontribusi kepada teman-teman mungkin yang membutuhkan. Di situ kamu bakalan sadar kalau ternyata kita diam di rumah ini ternyata punya dampak besar teman-teman di luaran sana gitu loh. Jadi makanya gunakan sesuatu hal yang membuat orang lain itu berdampak dengan keberadaan kamu. Sesimpel kamu datang di suatu acara untuk menghadiri suatu acara itu, kamu sudah memiliki dampak yang lebih besar pada acara tersebut. Jadi aku mau orang-orang sadar kalau diri mereka itu seberdampak itu loh tanpa mereka sadari gitu.
8: Nah, jadi bukan harus melakukan hal yang mengguncang gunung dan sebagainya untuk menjadi seorang yang berarti, tapi dengan melakukan hal-hal kecil, itu sebenarnya kamu bisa merasakan itu tadi titik kebahagiaan yang sebenarnya bisa kamu temukan walaupun tidak menjadi orang kaya, tidak menjadi anak yang paling fashionable di Makassar. Ternyata dengan mengikuti hal-hal seperti ini, visi dari misi dari si Supi sendiri, bagaimana kamu bisa merasakan kebahagiaan kecil yang ternyata tersebar di lingkungan kita. Dan itu makanya yang mengajak Anda nih pendengar-pendengar untuk bisa gabung juga di batch 4 nanti, atau mungkin menjadi seorang volunteer nanti di kegiatannya. Karena udah ada bocoran ya, ternyata akan ada di Panti Werdah nanti, atau di biasa kita bilang dengan Panti Jompo. Nah, di sana akan ada kegiatan-kegiatan yang cukup menarik. Biasanya di Panti Asuhan ketemu dengan anak-anak, tapi ini ketemu sama Oma dan Opa. Keseruannya seperti apa? Apa yang membuat kamu berpikir ketemu sama Oma dan Opa? Apakah terinspirasi dari film viral kita kali ini?
7: Ada sih. Mungkin kalau terkait dengan terinspirasi, tapi mungkin beberapa orang nih, kita semua adalah seorang cucu, even orang tua kita mereka adalah seorang cucu, begitupun juga kita adalah seorang cucu. Nah, layaknya narasi yang sudah beredar bahwa cucu itu selalu mendapat kasih sayang oleh neneknya, kasih sayang oleh kakeknya, mau kemanapun selalu dikasihkan uang jajan secara sembunyi-sembunyi ya. Lo nggak usah bilang sama orang tua kamu, nanti aku kasih uang ini, bla bla bla. Dan I think, karena aku jauh sama nenek aku ya, aku bisa mendapatkan hal itu di Panti Jompo. Dan aku percaya oma-opa di Panti Jompo nanti bakalan bisa menjadi kakek nenek saya selama satu hari. Dan aku berharap aku bisa sepuas itu, dan aku yakin itu bakalan seru banget.
8: Oke, okay. Nah kalau kita ngomong kembali di batch 4, apa saja persyaratan untuk bisa gabung di batch 4?
7: Oke, okay, persyaratan untuk gabung di batch 4 adalah tentunya pernah mengikuti volunteering selama satu kali di Peduli. Kemudian sisanya sih ya isi form aja, upload CV, upload portfolio. Kemudian tentunya adalah kamu mau berdampak.
8: Yep. Itu aja. Nah kalau untuk jadi volunteernya gimana caranya?
7: Tentunya untuk mau jadi volunteernya adalah teman-teman gampang banget. Teman-teman tinggal pilih tanggal, tentunya ada di peduli.com.
8: Okay.
7: Teman-teman bisa langsung registrasi di sana. Di situ udah ada jadwal di kota yang teman-teman mau pilih. Misalnya teman-teman mau pilih kota Makassar nih ya.
8: Yep.
7: Tinggal pilih kota Makassar. Di situ ada jadwal yang akan ada, misalnya di tanggal 17 nanti atau di tanggal 11 nanti ada kegiatan misalnya di rutan nantinya. Bareng teman-teman di sana, teman-teman bisa langsung klik poster ataupun flyer dari kegiatan itu, kemudian teman-teman isi biodata dan lengkapi biodata. Setelah itu teman-teman bisa bergabung melalui grup yang sudah tersedia di link ketika teman-teman sudah registrasi.
8: Rasanya tidak sesulit itu berarti.
7: Ya, betul.
8: Oke, okay, sangat mudah teman dengar. Jadi Anda jika ingin gabung tadi, boleh gabung sebagai volunteer juga boleh, gabung di batch 4 juga boleh, tapi memang ada beberapa persyaratannya ya. Tapi kalau pengen tahu lebih banyak lagi, boleh kepoin dulu Instagramnya di @pedulimakassar. Tinggal cari aja, terus kalau misalnya website dan sebagainya itu biasanya udah ada di bio-nya, udah ada.
7: Iya, benar banget.
8: Udah di sana, jadi Anda bisa langsung liatin kira-kira akan ada kegiatan apa dalam waktu dekat ini. Tapi dalam waktu dekat tadi udah ada, akan ada Panti Werda sih rencananya, ya. Akan ada di sana. Selain itu udah kepikiran gak sih?
7: Selain itu aku mau ngajak teman-teman di Panti Asuhan untuk ke kebun binatang, tapi cukup jauh ya kalau di Makassar kebun binatang. Tapi yang aku bilang tadi, kemungkinan aku berharap aku kan udah ngajuin surat nih di rutan.
8: Yep.
7: Aku mau buat kegiatan di rutan.
8: Oke. Di masih Makassar?
7: Iya, masih Makassar.
8: Masih Makassar. Oke, okay, mendengar seperti itu deh keseruan-keseruannya. Dan tidak terasa nih udah lewat 50 bahkan ya. Udah lewat 50 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ngobrol seputar tentang menjadi seorang volunteer. Ternyata bukan hal yang sederhana mendengar, tapi memiliki dampak yang bermanfaat bagi orang lain. Ini akan membuat titik kebahagiaan yang ada dalam hati Anda bisa sedikit lebih bersinar. Tidak penting tentang siapa Anda, berapa usia Anda, tapi bagaimana Anda bisa berdampak kepada orang lain dan meluangkan waktu Anda untuk bisa merasakan titik kebahagiaan itu. Bareng dengan Peduli Makassar, bersama dengan Supi yang insya Allah nanti akan menemani Anda dan merencanakan semuanya, Anda bisa dapat merasakan itu nanti di event-event berikutnya. Rencananya tanggal berapa sih event berikutnya?
7: Mungkin di tanggal 17 atau tanggal 11 mungkin, stay tune aja.
8: Okay. Nanti Anda bisa lihat seperti apa. Pokoknya dalam Januari ini ada?
7: Iya, ada dong.
8: Udah Januari ini udah ada, udah kepikiran juga nih sebetulnya kegiatan-kegiatannya. Anda boleh gabung di sana nanti, pendengar Pos 1 dimanapun Anda berada. Terakhir Supi, apa yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar-pendengar kita yang mungkin tengah mendengarkan, baik itu anak muda atau mungkin siapapun di luar sana yang mendengarkan kita se-Sulawesi Selatan ini, sampai.
7: Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Aku mau bilang kepada seluruh teman-teman, bukan hanya teman-teman Gen Z, bukan hanya teman-teman milenial, ataupun bukan hanya teman-teman yang mungkin jauh lebih di atas umur saya. Aku cuma mau bilang bahwa masing-masing orang punya titik merasa bersalahnya mungkin. Masing-masing orang pernah merasa dirinya membuat kesalahan yang sangat berat, kesalahan yang sangat besar, sampai tidak mampu untuk memaafkan diri mereka sendiri. Tapi yakin dan percaya, ketika kamu berdampak, kamu akan menyadari bahwa kamu bisa memaafkan diri kamu sendiri ketika kamu memberikan dampak ke orang lain. Kamu membuat kesalahan ke diri kamu sendiri, tapi kamu bisa memaafkan diri kamu dengan memberikan dampak ke orang lain.
8: Jadi gitu pendengar, mari merangkul tangan bareng-bareng, gabung sama Peduli untuk bisa berdampak bagi orang lain, untuk bisa memuaskan batin Anda yang ada saat ini. Mungkin ada kegelisahan maybe, atau mungkin ada sedikit hal yang dicari, udah bosan mungkin sama kegiatan-kegiatan gitu-itu aja, boleh mencoba hal baru. Gabung sama Peduli bukan hal yang buruk sepertinya, untuk bisa merasakan bagaimana berdampak kepada sesama manusia. Baik, Sami, terima kasih banyak udah sempat gabung sama kita di sini, udah ngajarin kita bagaimana bisa berdampak kepada orang lain. Dan untuk Anda pendengar, sekali lagi Anda langsung mention aja di Instagramnya di @pedulimakassar untuk mengetahui lebih banyak seputar tentang kegiatan-kegiatan peduli. Saya Irsan Saputra pamit undur diri bersama dengan Supi yang menemani saya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
9: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, aku

Kirindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial lagu nostalgia barat pilihan pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an. Mari menikmati cerita, kenangan, dan rindu melalui lagu-lagu favorit yang penuh makna. Pilih lagu nostalgia barat Anda, dengarkan di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Irsan telah menghadirkan tadi ada satu rangkaian lagu yang udah jadi clue buat Anda. Kira-kira lagunya Irsan lagu-lagu apa sih hari ini? Hari ini mendengar di Ruang Rindu, Irsan hadirkan untuk Anda ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-90-an. Tapi listnya udah disiapin ya pendengar ya. Listnya udah disiapkan oleh musik director kami, Bang Arvan Yusri. Nah, kali ini tugasnya Irsan untuk mengangkat telepon Anda dan juga memutarkan lagu-lagu yang Anda pilih pendengar. Ada Tiffany dengan All This Time, ada juga Donna Michael dengan The Will of the Wind, ada Ariel Rivera dengan A Smile in Your Heart, David Slater dengan Exchange of Heart, Air Supply dengan I Can't Let Go, ada juga duet nih, ada Anne Murray dan juga Kini dengan If I Never Fall in Love Again. Ada juga Hans Lee dengan If Been Waiting for You. Ada James Ingram dengan There's No Easy Way. Dan juga lagunya Michael Martin dengan Maybe This Time. Ada siapakah di ujung telepon sana? Assalamualaikum. Dengan siapa ini di mana?
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Wonder Bagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Asri di Luwu Timur.
0: Bang Asri di Luwu Timur. Bagaimana kabarnya Bang Asri hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kenapa Ki?
1: Tadi malam hujan deras sampai pagi.
0: Wah, di waktu sempat hujan deras.
1: Iya, tadi dua malam berturut-turut.
0: Waduh, ini kayaknya sedih karena Argentina kalah kali ya.
1: Mungkin.
0: Bang Asri. Nah, tadi Irsan udah baca beberapa lagu itu yang sudah yang disiapkan oleh musik director kami. Bang Asri mau yang mana?
1: Ariel siapa itu?
0: Ariel Rivera ya?
1: Ya.
0: Oke, Irsan ya, siapkan.
1: Dulu, ya.
0: Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
1: Menyapa buat Pak Dila Sewang. Mm-hmm. Ada Ali di Malengkeri, Pak Jenang, yeah. Ada Bunda Sophie di Kopau, Ina Krista Larang, Samsya Maisar, Rupindana Yasir, ada Pak Ahmad yang Sasmin, bersama Nurmina M. Nur.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada siapa lagi di Uki, di Daya, Tantri Kitar bersama Hesti, ada Pak di Sindrang bersama Nur Alam, ada Upading juga. Buat Tika di Sabang bersama Yuda,
0: yeah.
1: Pak Dimari-mari. Buat Anto di Andrekan Dudu bersama Aulia di sana. Buat Berintan di Takala. Ada buat semua-semuanya saja, tampak terkecilan.
0: Oke, kalau begitu
1: ya, Berintan, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Asra di Wotu yang alhamdulillah udah dua malam nih hujan Irsan. Kemarin hujan, sepertinya bersedih ya. Yang telepon sabar, kita geser ke WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ahmad Yani.
2: Iya. Yani tasmu di Jawa Sopeng.
0: Bagaimana Kareba?
2: Halo.
0: Iya, bagaimana kabar tak?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kemarin sempat saya dengar ceritanya ini Bu Nur. Katanya kita ketemunya itu di radio ya?
2: Iya.
0: Betul itu.
2: Depends. Iya. Yeah.
0: Bagaimana cerit? Bagaimana ceritanya? Kan tidak pernah kita baku lihat atau bagaimana kah dulu?
2: Enggak. Iya, enggak. Biasanya ini temu fans.
0: Temu fans baru ketemu.
2: Iya.
0: Oh, begitu. Zaman itu komunikasinya bagaimana?
2: Di lewat radio.
0: Lewat radio. Jadi salam-salam Ki dulu lewat radio.
2: Iya.
0: Itu wah. Irsan baru tahu kemarin sempat dengar ceritanya dari Bu Nur.
2: Iya.
0: Pak Yani.
2: Iya.
0: Lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Yang pertama tadi itu.
0: Ah, yang pertama Ersan sebutan ya, lagunya Tiffany iya. dengan All This Time.
2: Iya.
0: Oke deh, menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
2: Ya, yang baru lewat ada Sri di Wotu, ada Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar di Bone, ada Bahar di Bone juga, ada Rusdani Yasir, Yang Endrawan, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Bobby, ada Sri Sinta, dan Nur di Marus, Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri di Wotu, ada Cael sama Nasri Niansir, ada Ama, ada Aulia sama Anto Duri di Endrekang, ada Indah di Sopeng, dan semua-semuanya nih, Bung Idam.
0: Bung Irsan.
2: Bung Irsan.
0: Yeah.
2: Ya, kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Yani Tasmun tadi ya. Saya bergeser ke telepon biasanya lagi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini, di mana?
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
3: Memori lewat lagu.
0: Kenapa ada di telepon ini?
3: Iya, soalnya ini ada TM-nya.
0: Oh, ini lagi ada promo teleponnya.
3: Iya.
0: Hangus. Oh iya iya iya, cocok nih kalau begitu.
3: Iya, lebih digigitkan.
0: Baik-baik di perasaan tak ini kalah Argentina.
3: Kenapa baik-baik? Gina saya andalanku tim Matador.
0: Oh itu hari. Jadi pasti senang dirasa ini.
3: Iya jelas, kan dari pertama memang saya itu andalanku tim Matador.
0: Oh begitu, jadi tidak tidur kini tadi malam?
3: Nonton bareng di lapangan.
0: Awas Ki masuk angin. Irsan nonton di rumah aja jadi aman-aman Ji.
3: Iya kan banyak teman-teman ke sana, nonton bareng di sana.
0: Oh begitu, iya yeah,
3: iya.
0: Yeah.
3: Iya pasti kan tidak terlalu ini lama baru pulang.
0: Iya. Yeah.
3: Banyak teman-teman yang panggil ya ke sana lah.
0: Oh, oke deh, Mbak Tantri lagunya siapa diputarkan Ki?
3: Mau lagunya siapa tadi itu?
0: Siapa tadi itu? Yang mana ayo?
3: Ada yang kita sebut tadi yang duet-duet.
0: Yang oh duet ini.
3: Iya.
0: Anna Murray ya.
3: Iya, betul.
0: Oke, deh Irsan siapkan kalau begitu.
3: Iya. Ini siarannya bagus lagi nih saya dengar.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Iya, biasanya kan kecil saya dengar. Ini sekarang siarannya bagus.
0: Iya. Yeah.
3: Tadi saya dengar.
0: Oke. Okay. Terima kasih banyak. Semoga bertahan kualitasnya ya Mbak Tantri ya.
3: Iya, amin. Artinya kalau bagus ya, kita juga mendengarnya ya lebih bagus lah.
0: Betul. Oke Mbak Tantri, menyapanya untuk siapa?
3: Menyapa dulu tadi ada Pak Ahmad Yani Tasmu, ada Pak Sri Wotu, ada Sri Sinta, ada Pak Sri Nekampir, ada Bunda Sopi di WTM Pau-Pau sana, ada Pak Belas Hewa.
0: Iya.
3: Ada Tika di Sabang, ada Yuda. Terus ada Bang Arjuna. Terus lagunya juga buat siapa ya?
0: Iya.
3: Halo Nur Amy, senang ya dengar. Iya lagi wanita ini Nur Amy.
0: Iya. Yeah.
3: Iya, pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
3: Lanjut.
0: Iya. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah telepon biasa kita geser ke WhatsApp ini. Assalamualaikum.
4: Halo, waalaikumsalam. Ruah rindu, ruah babagi rindu, memori lewat lagu Puan Datu di Pindrang.
0: Bagaimana kah Reba yang di Pindrang?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
4: Kalau belum pernah lihat Ahmad Yani Tasmung itu ada di profil saya.
0: Oh, yang mana ini profilnya? Saya mengintip dulu,
4: songkok merah.
0: Oh, ini Ahmad Yani Tasmun.
4: Iya, songkok merah.
0: Kalau opa yang mana?
4: Iya.
0: Kalau kita yang mana ini, Puan
4: Datuk? Tidak ada, kalau saya yang berdiri di atas, di belakangnya Ahmad Yani Tasmun.
0: Yang jilbab hitam?
4: Itu hati Putri Sopeng.
0: Oh, bukan? Bukan.
4: Jilbab hitam itu hati Putri Sopeng, dapat juga, suaminya juga, orang radio juga.
0: Oh, iya, yeah. Terus?
4: Terus Tasa Putra, iya. Yeah. Terus Kartini Putri Jilbab, Nunu Nur. Kita dulu sering ketemu walaupun waktu itu belum ada belum ada Android.
0: Iya. Terus gini, komunikasinya zaman dulu bagaimana itu, Puan Datuk?
4: Pakai telepon biasa, kan ada dulu dibilang wartel yang tel.
0: Iya, iya. Oh. Telepon
4: biasa. Kalau biasa dulu zaman-zaman itu kita pakai surat di RRI. Mm-mm. Jadi kita menunggu sapaan itu biasa satu minggu
0: baru dibaca.
4: baru dibaca kita punya sapaan.
0: Iya. Yeah.
4: Ya, memang dulu kita intensitas pertemuannya sering, tetapi di daerah-daerah kita itu di Sopeng itu waktu itu.
0: Oh, jadi ini foto yang di hutan-hutan ini di Sopeng ini?
4: Iya, di rumah Nunu Nur. Tidak, kita jalan kaki ke situ tidak bisa motor mobil masuk.
0: Jadi jalan, oh iya, pantas ada tongkat-tongkatnya bisa, saya lihat ini.
4: Iya, jalan kaki 4 kilo.
0: Masya Allah.
4: PPL 8 kilo.
0: Iya. luar biasa.
4: Sampai di situ di kaki bukit, pakai mobilnya Pak Maitas waktu itu sudah punya memang mobil.
0: Oh iya. Yeah.
4: Waktu itu masih jarang pes punya, dia sudah punya, kita menumpang di mobilnya, mobil kijang.
0: Masya Allah. Iya, yeah, iya. Yeah. luar biasa. Dan masih bersahabat semua sampai sekarang, Dik.
4: Sampai sekarang ya sudah ada berapa 30 tahun berarti. Wih, sudah lama.
0: Banyak nih cucunya berarti ini.
4: Iya, sekitar. Tidak, kalau Pak Mayanitas pun baru ada anaknya sudah kuliah.
0: Oh, Masya Allah, sehat-sehat semua.
4: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan lanjut terus.
0: Amin. Amin.
4: Amin. Iya.
0: Lagunya siapa mungkin diputarkan ini, Puan Datuk?
4: Saya ikutan saja, dipilihkan saja kalau bisa.
0: Oke, kalau begitu nanti Irsan pilihkan. Jadi, menyapa ki untuk siapa ini?
4: Saya sapa buat Abdullah Desewa, mudah-mudahan sudah masuk. Ada juga Bobby, ada Pak Gapur, Tika di Sabang, SD Nompo, ada Bar Caming, Papa Patikawa, Wahida Matawati, Riko, Uki, Asri Wotu, Arpa di Selayar, siapa lagi, Pak Lupus, Pak Yuda Rama, SD Nompo, Andi Adisatawa, semuanya sama di Kaltim juga. Terima kasih Bang Isan Saputra, saya Astiaki.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pindah ke telepon biasa dulu di Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di mana, Tabi? Halo.
5: Dengan Arga di Sinjai.
0: Oh, Bang Arga di Sinjai. Bagaimana karyaba ini, Bang Arga? Sehat-sehat, Ciki?
5: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana ini Sinjai, aman-aman, Ji?
5: Ya, alhamdulillah, aman-aman terkendali. Kemarin-kemarin banjir, Sinjai.
0: Sempat banjir?
5: Iya.
0: Di Sinjai bagian mana, Ki?
5: Kalau saya Sinjai Selatan ini, tapi di Sinjai Kota kemarin banjir.
0: Waduh, justru ini Makassar hampir satu bulan minta hujan.
5: Kalau di sini, di Sinjai masih hujan terus sampai di Bone.
0: Oh, Masya Allah. Semoga aman-aman rekan-rekan di Sinjai sana, di keluarga-keluarga tak apa yang di kota, semoga aman-aman semua.
5: Iya, amin.
0: Amin, iya. Bang Arga, lagunya tinggal saya ikutkan saja, nggak apa-apa ini?
5: Iya, nggak apa-apa.
0: Oke deh, kali ini ingin menyapa buat siapa, Bang Arga, Tabe?
5: Menyapa yang baru lewat, salam kenal ya.
0: Iya.
5: Ada juga Pak Abdul Sewa, Ada Indah di Sopeng itu.
0: Iya.
5: Sama juga itu. Cuma sesekali tembusnya ini.
0: Malam. Karena, iya, karena rame ini mau gabung.
5: Iya, dulu di lomba terus.
0: Iya, iya.
5: Mungkin tembusnya itu mungkin dua kali satu bulan.
0: Tapi alhamdulillah tembus lagi malam hari ini, Di.
5: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
5: Nah, terus ada Mbak Tantri, Mbak Malang, Mbak Hesti juga di Paratore, Mbak Malang, Anissa di Pantai, ada Layasari di Isul Bar ya. Ada yang Paul di sana. Ada Alef. Albino.
0: Iya. Yeah.
5: Terus yang di Bone juga semuanya. Selamat malam semua.
0: Iya. Yeah.
5: Ya pokoknya saya lanjut juga, semua sehat selalu, tetap jaga udara.
0: Amin, terima kasih banyak, sehat-sehat Ki Bang Harga. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari line WhatsApp ini ada Bunda Sumi, ada juga Kak Uki. Sabar Di, nanti diangkat telepon tak, yang telepon biasa juga nanti Irsan angkat. Karena sudah 5 mini penelpon masuk. Nanti Irsan putar dulu 2 lagu, setelah itu masuk kembali angkat telepon-telepon tak.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: FM 4,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini udah ada lagi gabung lewat telepon kita nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu Andi Anisa.
1: Iya. Yeah.
0: Bagaimana kareba?
1: Alhamdulillah sehat sih. Ini dingin emput.
0: Ndak hujan jadi sana atau panas ki?
1: Tidak jadi. Tidak jadi panas.
0: Berarti aman-aman di pantai ini.
1: Malam dingin.
0: Kalau malam dingin, kalau siang panas sekali.
1: Iya.
0: Oh alah, iya. Semoga aman-aman ki di sana di.
1: Pangi kodong. Oh alah.
0: Iya.
1: Di Makassar.
0: Alhamdulillah sehat, Irsan di Makassar sehat. Iya.
1: Turun-turun badan,
0: Pak. Semoga belum pika lagi menimbang ini. Semoga bisa turun-turun sedikit. Ibu Andi Anisa.
1: Yeah.
0: Lagunya siapa mau diputarkan, Ki?
1: Lagu apa sih itu?
0: Lagu-lagu mancanegara Irsan punya ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ada Donna Michael dengan The Will of the Wind. Ada lagunya David Slater dengan Exchange of Heart. Yang mana?
1: Yang pertama mau
0: di menyapa ki dulu kalau begitu untuk siapa ini?
1: Buat Pak Gato. Noala. Pak Bobby. Pak Yusuf. Yasur. Apa Saraya Rina Saraya.
0: Itu
1: siapa itu? Tadi lewat. Tam kenal ya?
0: Iya.
1: Tadi lewat.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sumi. Tentri.
0: Iya.
1: Cai Bone Cindai Sepet. Buat semuanya paren deh.
0: Buat semuanya Modi. Iya.
1: Biasanya buat sampingku deh. Selamat istirahat.
0: Oke deh.
1: Buat Isa.
0: Iya.
1: Tugas ki hati-hati ke pulang di sini, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Andi Anisa tadi gabung lewat line telepon. Berikutnya saya ke telepon WhatsApp dulu pendengar ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo Bunda Sumi.
2: Halo juga Bung Irfan.
0: Bagaimana kareba ini?
2: Lagi kepanasan di kamar.
0: Gak sih buka sedikit jendela ta supaya masuk angin.
2: Tuh sudah buka tenun yang nakonya.
0: Oh iya, tapi jangan sampai masuk nyamuk lagi ya. Serba salah di.
2: Ada pengamannya.
0: Pengamannya kayaknya itu untuk pencuri bukan untuk nyamuk. Bunda Sumi, gimana kabar? Sehat-sehat juga?
2: Alhamdulillah, kalau Bung Irsan?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat juga, Irsan.
2: Sehat-sehat, sama kena badan
0: ya? Iya.
2: Gimana caranya untuk menurunkan?
0: Yang penting diniatkan bagus.
2: Iya, betul.
0: Bunda Sumi, lagunya siapa diputarkan, Ki?
2: Apa, sayang? Salah.
0: Ada di sini lagunya mana jadi David Slater dengan Exchange of Her. Ada Air Supply juga ini.
2: Apa ini tuh Bung Irsan?
0: Yang mana itu?
2: Itu tadi.
0: Exchange of Her.
2: Iya.
0: Ini kalau Irsan nggak salah ini mengganti pengganti hati.
2: Iya gitu.
0: Saya itu.
2: Bagus juga artinya,
0: Di?
2: Bagus.
0: Iya. Jadi itu mau saya pilihkan, Ki?
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu.
2: Itu cowok ganteng.
0: Oke deh.
2: Ganteng-ganteng, baru bonden-bonden.
0: Begitu memang sekarang. Yang, ya.
2: Karena saya tahu gara-gara Bon Richard itu sana Bung Irsan. Oh iya, yang bilang-bilang nanti saya SSB dia.
0: Kapan dilihat kak?
2: Di hari Kamis.
0: Waktu
2: yang tanggal berapa?
0: Oh ada ki datang.
2: Beda.
0: Di mana Ki lihat Kak, di kantor?
2: Di kantor.
0: Oh lah, iya iya iya.
2: Kan kebetulan siapa lagi Ijal belum menyiar, jadi aku jalan-jalan dulu.
0: Oh begitu Di, iya iya iya iya.
2: Di ruangan-ruangan.
0: Iya toh. Irsan ganteng terus busuk-busuk lagi.
2: Tidak benar-benar.
0: Irsan itu kalau misalnya tak tersandung bukan jatuh, menggelinding. Ih coba tanya Bung Richard waktu Irsan masih di Pro 2.
2: Iya.
0: Ih bagus badannya Irsan dulu waktu di Pro 2. Cuman pindah. Iya, pindah di Pro 1 langsung membengkak. Bunda Sumi menyapa Ki dulu untuk siapa ini Tabe? Masih banyak yang mengantri selia ini.
2: Iya, penelpon pertama sampai yang di Indonesia ya. Terima kasih sapaan yang di Indonesia.
0: Iya. Yeah.
2: Dan yang antrian selamat apa selamat malam. Buat Bu Irsan.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat apa?
0: Apa itu?
2: Kayak grogi kadang gitu.
0: Makasih kalau begitu Bunda Sumedi.
2: Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Selalu.
0: Iya.
2: Panjang umur.
0: Amin.
2: Enteng bodoh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dan
0: sukses selalu.
2: Sukses selalu. Oke, Bang Irsan.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Net, ada siapa lagi lain telepon ini? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Iya kan ganti-gantian diangkat tau dari WhatsApp pindah di telepon biasa lagi. Bagaimana karya Bata ini saya aja Kek?
3: Saya alhamdulillah izinkanlah subhanahu wa ta'ala sentosa. Saya tahu Irsan Spanyol.
0: Iya dong.
3: Siwang itu tidak salah.
0: Langsung enak tidurku.
3: Ikuti permainan. Iya orang yang siwa-siwa saya kalahkan itu Spanyol.
0: Iya. Cantik sekali permainannya tadi malam ya. Bertahannya bagus sekali ya.
3: Kakekku benjol-benjol ki. Goyang-goyang kakekku benda kentang-kentang ini.
0: Ibalas si bejai ya.
3: Betul-betul.
0: Iya. Dan shootingnya Spanyol ke gawang Argentina cukup besar peluangnya ya.
3: Kalau mau di situ bolanya 3-0.
0: Iya. Untung tangguh juga penjaga gawangnya Argentina ini.
3: Tangguh-tangguh
0: ya. Iya. Seandainya mungkin tidak tangguh itu sudah banyak juga kebobolan ya.
3: Saya sudah bilang bahwa Dewa Pertuna ada sama Spanyol.
0: Ada sama Spanyol begitu ya.
3: Iya, ada sama Spanyol Dewa Pertuna.
0: Dan selamat kalau begitu untuk Spanyol itu bisa kembali juara setelah sebelum terakhir di tahun 2010 kalau Irsan tidak salah juara Spanyol.
3: 2010 dia.
0: Dan ini 16 tahun berarti ya? 16 tahun baru bisa bawa pulang kembali lagi.
3: Tapi ini Jamal ini betul-betul tahu aja ya. Hebat sekali dia. Dia itu ada darah sulawesinya itu.
0: Oh, begitu.
3: Neneknya toh. Nenek perempuannya. Kawin dengan orang Yunani.
0: Oh begitu ya. Iya. Nah Isawang lagu barat ini saya ikutkan Miki.
3: Iya ikutkan Mak. Saya lagu-lagunya yang agak hot lagunya lah.
0: Oke siap nanti Irsan ikutkan kalau begitu. Sapaannya untuk siapa ini?
3: Buat Pak Gapur, Pak Gupus, Pak Tuna, Opa Din,
0: yeah.
3: Pak Emmanuel, Bunda Tu Indah Isa.
0: Iya. Yeah.
3: Bunda Sophie Tante Nurhisma. Yang siapa tadi baru lewat lagi?
0: Yang baru lewat tadi Bunda Sumi di Sudiang.
3: Bunda Sumi ya, terus sukses kita. Pak Hendro, Pak Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Watu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa ini di Filayar, Ismail Yuda, Aljabar Dimas.
0: Iya.
3: Kami di Kota Pasar Bantai Mustahan. Sama Hibar di Bantai. Ibu Dewi sama Nyurintan di Tagalar. Tio Pak Fajar di Palopo. Sama Haji Haji Kurani kemudian di Bantai. Semua-semuanya tanpa kecuali.
0: Oke deh.
3: Buat urusan sehat selalu lanjut terus Ki. Salam olahraga Spanyol juara dunia.
0: Mantap, terima kasih banyak Pak Sewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah yang Sewang tadi udah gabung. Berikutnya saya geser lagi warga Makassar ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Kak Sri Sinta. Tidak ada suaranya nih Kak Sinta. Aduh sayang sekali ya, dicoba kembali Kak Sinta. Tidak ada suara tak saya dengar. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Nah, ada nih suaranya Kak Uki nih. Bagaimana kabarnya Kak Uki? Ruang berbagi
4: ruang
0: rindu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Irsan, gimana? Alhamdulillah, masih como-como.
4: Alhamdulillah.
0: Kak Uki sehat-sehat juga ya sama keluarga di Dayak, Di?
4: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bagaimana di Dayak ini, masih aman-aman Ji? Air tak?
4: Kalau di sini aman Ji ya, kalau air.
0: Oh, alhamdulillah. Kita pakai sumur bor atau PDAM?
4: PDAM.
0: Oh, tak lancar Ji?
4: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Karena lama-lama misalnya tidak hujan ini.
4: Iya, namanya Mi gerai kalau malam.
0: Iya betul, kalau siang itu panas nama itu cahaya matahari.
4: Iya.
0: Ya tak disyukuri Mami.
4: Kalau keluar kayak terbakar.
0: Iya, pedih sekali tuh kulit. Kalau Ki, lagunya tinggal saya ikutkan kini, gak apa-apa ya?
4: Ya, gak apa-apa, Dek.
0: Iya, menyapa Ki dulu kalau begitu buat siapa?
4: Buat Kak Yanitas membareng Kak Nurmina, ada Puan Datu. Yang ingat-ingat memorinya dulu. Memori masa lalu.
0: Iya, itu gara-gara Irsan kemarin dengar katanya ketemunya lewat radio juga dari fans.
4: Iya. Mm-hmm. Betul itu.
0: Kalau Kak Uki, iya bagaimana?
4: Di foto situ aku juga ada di situ.
0: Yang mana?
4: Salah satunya.
0: Fotonya ini. Yang anunya iya. Foto di foto yang mana ini? Yang anunya Puan Datu. Ya,
4: foto profilnya Puan Datu kayak tadi itu.
0: Foto iya, foto profilnya Puan Datu tadi.
4: Iya.
0: Yang tunggu dulu, yang mana kita di sini? Yang pakai
4: yang ya. Di belakang ada tangan melambai di belakang situ.
0: Mana ada tangan melambai di belakang? Khawatirku tidak bisa dilihat.
4: Iya. Mungkin tangannya aja yang kelihatan di situ.
0: Yang mana? Aduh Irsan tidak lihat Mini. Di sini
4: ya,
0: nih.
4: Udahlah.
0: Di sini ada berlima, ada dua laki-laki, ada tiga perempuan. Yang duduk katanya tidak kuliah bisa dikatakan di hutan berat. Ini di hutan ini.
4: Oh berarti yang di mungkin bukan yang
0: fotonya
4: pegang kayu-kayu kan?
0: Iya itu yang pegang kayu-kayu.
4: Kalau aku di belakang kayaknya tuh.
0: Oh lah. Iya. kalau di foto profilnya Pak Yani yang mana kita di sini?
4: Yang di tengah duduk.
0: Yang di aduh banyaknya lah. Oh ya pakai kacamata
4: yang
0: hitam.
4: Baju hijau.
0: Ika baju hijau semua. Iya, baju hijau semua ini Kak Uki.
4: Iya jilbab hitam yang di tengah duduk.
0: Iya. Yang pakai kacamata.
4: Itu yang pakai kacamata. Iya.
0: Oh itu. Iya. Irsan sudah lihat. Iya anu ya. Jiwa-jiwa petualangnya besar kayaknya ya.
4: Iya.
0: Kak Uki kali ini sapaannya untuk siapa nih Kak Uki?
4: Iya buat siapa tadi, Pak Arjuna juga, buat Adik Dimas, Fadil, ada Wahida Martawati, ada Kak Riko, ada Zul, ada Banstead, Pak Astri, ada Denompo, Ibu Sumi, Rosdiana Yasir, ada Bunda Kopi, Nakwista Lara, Chandra Mujati Nur, ada Aldi Hidayat, ada Bobby, Arfa di Selayar, ada Pak Gapur, dan semua-semuanya nih yang lagi monitor buat Adik Iksan. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Uki tadi udah gabung. Cerita-cerita dikit juga tadi ya. Saya pindah ke telepon biasanya lagi pendengar. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini di mana?
5: Pak Lupus di Mari-Mari.
0: Oh, Pak Lupus di Mari-Mari.
5: Ya.
0: Baru lagi saya dengar suara tak?
5: Ya.
0: Sehat-sehat dikit.
5: Oh.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Lupus, lagunya tinggal ikutan saja, enggak apa-apa, Ji.
5: Enggak apa-apa.
0: Iya, menyapa mikir dulu untuk siapa ini?
5: Ada Pak Bunda Tewang. Ada Bunda Suni, ada Suki, ada Akhir Dewa tuh. Ada Rosdiana Yasir, ada Pondatur, ada Aulia, ada Anto di Duri, ada Anto di Klayat, ada Tika, ada Yuda, ada
0: siapa lagi?
5: Semua-semuanya nih.
0: Semua-semuanya mau nih? Iya.
5: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lupus di Mari-Mari. Alhamdulillah sehat-sehat katanya ya. Dan ada Kak Hesti, ada Ibu Nurmina, terus juga ada Kak Sri Sinta. Nanti coba Irsan angkat teleponnya di, karena di ujung sekali ini ininya waktunya. Irsan coba putar lagu dulu, kalau masih sempat nanti diangkat lagi telepon tak semua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar dimanapun Anda berada, Irsan mohon maaf karena rangkaian telepon tadi di ruang rindu sudah gak bisa Irsan angkat lagi. Sudah jam 11 malam atau pukul 23 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Irsan ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Irsan sudah harus pamit undur diri karena berikutnya selama 60 menit ke depan Anda akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga kisah inspiratif dari Pro 1 RRI Makassar.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih.

0: bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai

suatu siang yang cukup terik, seorang kakek penjual es dawet berjalan perlahan melewati pinggiran jalan raya. Tergesa-gesa nampaknya karena ia mengejar waktu sholat Jumat. Ia bergegas memasuki pelataran masjid, membasuh tubuhnya dengan air wudhu dan sesekali meminum air itu. Dari jauh seorang pria memandangnya sambil mengamati bagaimana ia sesekali menoleh ke arah barang dagangannya dengan tatapan yang memiliki rasa ketakutan. Ketika azan sholat Jumat berkumandang, si kakek penjual es dawet memilih sholat di dekat barang dagangannya. Ketika sholat Jumat selesai, sang kakek duduk di dekat dagangannya, berharap ada satu atau dua jamaah menoleh dan membeli es dawetnya. Tapi sayangnya, tak ada satupun yang membelinya. Bayangan akan lembaran-lembaran uang hasil dagangan lenyap bersama dengan sepinya masjid itu. Dengan tatapan tegar, kakek penjual es dawet ini kembali berjalan. Perlahan ia keluar dari pelataran masjid menuju ke arah sebuah puskesmas. Laki-laki yang menatapnya ketika berwudu tadi ternyata sudah mendahului dengan cu sepeda motornya dengan cukup cepat. Sesampainya di halaman puskesmas, ia melihat dari kejauhan kakek penjual es dawet itu semakin dekat. Ketika sang kakek sampai di halaman puskesmas, laki-laki itu bertanya, "Kek, beli es dawetnya?" Sang kakek pun menjawab, "Mau beli berapa, nak?" Laki-laki itu memesan 20 gelas untuk keluarga penunggu pasien. Sang kakek tersenyum melayani permintaan dan memberikan 20 gelas es dawet kepada para keluarga penunggu pasien di puskesmas. Laki-laki itu menanyakan berapa yang harus dibayar untuk 20 gelas es dawet. Kakek penjual es dawet itu menjawab, 20 ribu nak, dengan mata berkaca-kaca. Lelaki tadi memberikan lembaran 50 ribuan ke tangan kakek itu dan berkata, "Ini kek, kembaliannya untuk kakek saja ya." Sang kakek bertanya, "Berarti ini sedekah untuk saya, nak?" "Terima kasih banyak, nak. Saya doakan semoga anak rezekinya lancar," ucap kakek penjual dawet ini sambil berlalu memikul dagangannya. Keesokan harinya, anak muda ini dikejutkan karena 50 ribu yang diberikannya kepada sang kakek telah dikembalikan dalam bentuk yang lebih baik

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

KBBI dengan esensi buku. Bulan Baru atau New Moon, karya Stephenie Meyer. Bulan Baru atau New Moon adalah buku kedua dalam seri Twilight yang melanjutkan kisah cinta antara Bella Swan, manusia, dan Edward Cullen, sang vampir. Setelah peristiwa dramatis di akhir buku pertama, di mana Edward meninggalkan Bella demi keselamatannya, Bella pun mengalami depresi yang mendalam. Hidupnya yang tadinya penuh warna, kini menjadi kelabu. Untuk menghibur Bella, sahabatnya Jacob Black mengajaknya menghabiskan waktu bersama dengan suku Quailite. Di sana, Bella menemukan kenyamanan dan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun perasaan yang tumbuh di antara Bella dan Jacob semakin rumit ketika Bella mulai menyadari bahwa Jacob menyimpan rahasia besar tentang dirinya. Sementara itu, Edward yang berada jauh dari Bella merasa sangat tersiksa dengan keputusannya. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Bella. Edward kemudian membuat rencana untuk kembali kepada Bella, namun rencana tersebut penuh dengan bahaya dan rintangan. Konflik yang memanas ketika vampir Volturi, penguasa tertinggi dari dunia vampir, mengetahui tentang keberadaan Bella. Volturi menganggap keberadaan Bella sebagai ancaman bagi rahasia mereka dan memutuskan untuk menyingkirkannya. Edward dan klan Cullen kini berjuang untuk melindungi Bella dari ancaman Volturi. New Moon adalah novel yang penuh dengan emosi, intrik, dan cinta segitiga di dalamnya. Novel ini mengeksplorasi tema seperti cinta, rasa kehilangan, nilai persahabatan, serta konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Esensi buku untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa Anda melalui FM 94,4. Di edisi siar hari ini Selasa 21 Juli 2026 dengan rangkaian program-program acara yang telah kami siapkan di ruang dengar Anda sepanjang hari ini. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dari kawasan liburan nomor 3 Makassar. Saya Ervan Yusri Mudara untuk Indonesia. Menemani Anda di Pro 1 RRI Makassar. Saya mengantarkan rangkaian program-program acara di sepanjang pagi ini di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan awali jumpa kita pagi ini dengan pengajian dan terjemahan Quran yang akan dihantarkan oleh Saharia Suwa SPDI dan Siti Halia Alwi Esos, ya, akan membacakan surah At-Taubah ayat 60 hingga 62 di ruang dengar Anda. Dan insya Allah juga sebentar ada dialog mutiara pagi yang akan temani Anda pukul 5.30 Indonesia bagian tengah.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di antara mereka orang-orang munafik ada yang menyakiti Nabi dan mengatakan Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagi kamu yang beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk mencari keredahanmu. Padahal Allah dan Rasulnya itulah yang lebih patut mereka cari keredahannya. Jika mereka adalah orang-orang yang mukmin, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan juga selamat bergabung, selamat mendengarkan Pro 1 RI Makassar. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan melalui FM 94,4, melalui FM 99 di Kabupaten Bantaeng dan sekitarnya, 88,8 untuk Sinjai dan sekitarnya, 98,7 di Sidrap dan sekitarnya, kemudian ya mendengarkan juga di Palopo dan sekitarnya melalui 101,2 dan Toraja Utara di 90,6 serta yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Jangan kemana-mana, saat lagi nanti akan hadir di ruang dengar Anda kembali Dialog Mutiara Pagi insyaallah bersama dengan narasumber kita Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis di ruang dengar Anda.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Duda.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Katakanlah itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Istiqi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir setelah.
0: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
4: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti yang kami informasikan, ya, setelah pagi ini kita kembali menyapa Anda dalam program Dialog Mutiara Pagi edisi Selasa bersama Ibu Profesor Dr. Hajah Rahmi Damis di ruang dengar Anda. Alhamdulillah beliau sudah terhubung bersama kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Selasa.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat Jeki?
5: Ya alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Senang sekali saya Arfan kembali menemani Ibu Prof di kesempatan pagi hari ini. Mungkin melanjutkan pembahasan ini atau ada topik terbaru nih pagi ini, Bu Sasa?
5: Iya, kita melanjutkan pembahasan yang lalu.
4: Baik. Nah, untuk Anda pendengar sebentar bisa berinteraksi

العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا دين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan pertolongannya juala, alhamdulillah di pagi hari ini kita sempat melaksanakan kewajiban sebagai hamba dan sekaligus sebagai khalifah fil ardh. Tentunya tidak lupa kita kirimkan selawat dan taslim atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti yang kita telah bahas dua minggu ini yang lalu, ya, terkait dengan persoalan marah atau emosional, ya, dan yang lalu kita sudah menjelaskan, ya, bagaimana cara menghilangkan atau meredahkan emosi kita. Nah, kita akan melihat sekarang ini adalah sebab-sebab mengapa kita itu emosi atau kemarahan. Nah, karena sesungguhnya, ya, mengapa ini sangat penting sekali kita harus ketahui, ya, karena sesungguhnya emosi kita ini adalah merupakan bahagian dari hawa nafsu yang termasuk dalam kategori musuh kita yang terbesar. Jadi musuh kita yang terbesar itu bukanlah berhadapan di lapangan seperti yang terjadi antara Iran dan Amerika, tetapi sesungguhnya musuh kita itu menurut petunjuk Rasulullah tiada lain adalah hawa nafsu kita, dan di dalamnya itu adalah salah satu bahagiannya itu adalah amarah. Ya, karena amarah inilah yang menyebabkan terjadinya banyak persoalan atau terkadang retaknya hubungan silaturahim, ya, di antara saudara, ya. Di tengah-tengah masyarakat ini banyak kita lihat. Nah, sesungguhnya, ya, ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, emosi ini ataukah orang yang suka marah itu masuk dalam kelompok nafsu amarah, ya. Sementara, ya, nafsu amarah itu sudah dijelaskan inna nafsa la amaratu bisu, ya. Sesungguhnya nafsu amarah itu akan mengajak kita kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, ini yang menyebabkan, ya, inilah kelompok orang-orang yang berada pada kelompok yang mengutamakan ataukah mengikuti emosionalnya, dan pastilah dia tidak akan mampu untuk meraih ataukah mencapai tingkat takwa. Nah, apa ciri khasnya orang-orang yang suka, ya, mengutamakan emosional ini, selain itu cepat sekali marah, ya. Kemudian itu terkadang dia akan bangga dengan dosa-dosa, ya, dan kita kan tahu apa, ya, termasuk dosa-dosa itu, dia akan bangga dengan dosa-dosa itu. Salah satu contoh, ya, bangga dengan dosa adalah di saat waktu-waktu sholat misalnya, ya, waktu sholat. Nah, pada saat itu kita memperlihatkan diri kita, ya,

0: sengaja tidak melakukan sholat, dalam artian duduk yang pekerjaan itu tidak membutuhkan ya. Oh, waktu hanya sekedar duduk-duduk saja dan itu disaksikan oleh orang-orang, apakah itu orangnya lewat ataukah orang yang di sekitar kita. Nah, sampai pada masuk waktu waktu salat berikutnya. Nah, kesengajaan inilah yang merupakan masuklah kategori kita dalam ya sengaja memperlihatkan dosa-dosa yang kita bangga dengan dosa kita lakukan, termasuk di saat bulan-bulan Ramadan, di mana dalam bulan Ramadan itu itu adalah merupakan sebenarnya orang-orang Islam khususnya itu wajib untuk berpuasa. Maka tidak ada satupun umat Islam ya, kecuali kalau ya ada halangan, itu yang akan memperlihatkan untuk makan dan minum di tengah-tengah ya orang-orang yang berpuasa itu. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Beda kalau bukan bulan Ramadan. Nah, sikap-sikap yang demikian inilah yang menunjukkan bahwasanya orang-orang itu akan masuk dalam kelompok nafsu amarah, ataukah orang-orang yang suka ya mengutamakan, ataukah emosionalnya tidak bisa terkendali. Nah, karena mengapa demikian itu? Karena perlu kita ketahui bahwa yang menerima informasi, karena kita kan gini, menerima informasi-informasi itu adalah hati kita, dan hati itu sudah boleh dikata itu sudah tertutup. Ya, sehingga di saat sedikit saja masalah ya itu akan bisa memicu emosional kita dan tidak bisa dikendalikan ya, karena sebenarnya dalam diri kita ini kan empat unsur itu ada api, ada bumi, ada air, tanah, ada air dan ada udara. Nah, marah ini adalah bahagian daripada api itu ya sebenarnya. Jadi dia kan bahagian dari api itu. Jadi potensi itu sebenarnya itu sudah ada dalam diri kita, dan itu juga sudah sebenarnya sudah dijelaskan di dalam surah Asy-Syams ya, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sebelumnya wa nafsi wa masawaha, demi jiwa yang telah sempurna itu. Bagaimana itu Pak? Alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan, diberikannya kepada manusia itu at-taqwa dan al-fujur. At-taqwa ini adalah merupakan potensi kebaikan, dan al-fujur itu adalah merupakan potensi keburukan. Nah, potensi keburukan itu salah satu bahagian di dalamnya itu adalah amarah. Nah, inilah yang menyebabkan ya orang itu di saat dia ya menghadapi sesuatu, mengapa dia cepat emosional? Ya karena memang sudah ada potensi itu ada dalam diri kita, itu bahagian dari hawa nafsu. Dan yang mengendalikan sebenarnya itu adalah ya hati ya, berada di hati kita. Karena hati ini sudah penuh dengan bintik-bintik, atau ke hati yang berada dalam kelompok ya marid yang sakit. Sakit itu karena terlalu banyak dosa dilakukan, sehingga mereka itu sudah tertutupi. Hati itu tidak bisa mampu lagi mencerna atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka itulah yang menyebabkan di saat melihat sesuatu yang seharusnya belum kita bisa marah, bisa kita kendalikan emosional kita, tetapi tidak terkendali karena ya luapan, ataukah hati kita ini tidak mampu mengendalikan diri kita. akal juga itu sudah enggak mampu untuk berfungsi dengan baik. Mana yang membedakan mana yang baik dan yang buruk? Karena informasi-informasi yang kita peroleh sebenarnya dari luar dikelola oleh akal, ya, dan di situ akal yang mempertimbangkan dan turun ke hati, hati kan yang paham, ya. Nah, sehingga di sini karena hati ini sudah sakit, maka itulah yang menyebabkan emosional kita itu bisa meningkat, dan itu yang paling utama sebenarnya di dalam mengendalikan atau ke penyebab dari kemarahan kita, karena kurang stabilnya, ya, antara kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani kita itu enggak berimbang. Hanya pada kebutuhan jasmani saja diperhatikan, kebutuhan rohani itu sangat-sangat kurang. Maka jangan heran jika dalam kehidupan kita itu tidak mampu kita mengendalikan emosional kita, karena dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani itu pun juga tidak memperhitungkan, ya, halal atau haramnya sesuatu itu. Sekiranya ini yang merupakan pengantar kita di dalam dialog pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pendengar, kelanjutan pembahasan terkait bagaimana cara kita meredam emosi, ya. Nah, Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0821 333 0821 333 3940, ya. Ya, 08124. Ya, bisa gabung ya di 0821 333 3940. Untuk Anda, silakan yang ingin bertanya mungkin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa, Pak? Di mana?
2: Dari Wone ini.
1: Pak Bahar.
2: Yes.
1: Baik, Pak Bahar.
2: Iya, saya coba tanya sedikit sama Ustazah.
1: Iya.
2: Begini Ustazah. Ada orang lebih banyak kemarahannya daripada kesadarannya.
1: Lebih banyak apanya?
2: Lebih banyak kemarahannya daripada kesadarannya. Banyak marahnya daripada kesadarannya. Lebih lama marah daripada sadar. Maksudnya itu. Saya ibu Ustazah, apa obatnya?
1: Apa obatnya? Baik.
2: Iya, obatnya.
1: Baik.
2: Ya, terima kasih banyak, Ibu.
1: Terima kasih, Pak Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar di Bone Caming, kita tahan dulu. Langsung bergabung pada telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Oh, terputus ya. Boleh dicoba kembali 0821 333 3940. Terima kasih tadi Pak Bahar di Bone Caming, ya, sudah bergabung tadi Pak Bahar ini. Ibu Sasa, mungkin langsung sembari kita tunggu telepon berikutnya. Bagaimana dengan orang yang lebih banyak kemarahan, ya, dalam kesehariannya itu dibanding kesadarannya? Waduh, apakah kita tidak tahu ini apakah memang ini emosi atau ini, ya? Nah, apa obatnya katanya? Baik, silakan. Mungkin tips ini, ya, tips apa nih yang bisa di?
0: Iya, saya kira ya itu orang itu sudah, itulah yang saya katakan tadi, sudah berada pada nafsu amarah, ya. Kelompok manusia itulah yang paling rendah sebenarnya. Nah, maka dari itu kalau untuk ini, ya, yang paling utama itu, ya, kita ini dulu harus sebenarnya, ya, banyak-banyaklah berzikir. Itu yang obat yang paling utama. Nah, karena jika hal itu kita tidak lakukan, maka inilah setan itu akan sangat mudah mempengaruhi kita. Nah, kemudian kita, ya, harus banyak memahami, belajarlah, ya, kita belajar dalam artian karena ini sebenarnya perlu kita latihan pengendalian diri itu atau kesadaran kita itu sangat perlu sekali untuk kita latih. Kita harus perlu kita pahami dan sekaligus kita melatih diri. Nah, kemudian ya itu yang paling utama. Kemudian setelah itu ya kita harus menghindari, kita harus pahami bahwasanya dalam diri kita ini potensi untuk emosi, potensi untuk marah kan sudah ada memang. Karena itu, karena kita itu paham, ya maka di saat kita mendengarkan sesuatu atau melihat sesuatu yang memancing di situ, maka ya itu kita ya dipahami diri kita bahwa ini kan adalah api. Nah, api itu kan kalau kita tetap berdiri, maka untuk meredakan sesuatu itu, maka ya berikanlah lawannya. Lawannya itu kan ada dua dalam diri kita, itu adalah tanah, ya tanah dan air, itu kan lawannya, jangan kasih angin. Nah, maka posisi air dan tanah itu kan merendah. Jadi maka dari itu, itulah sebabnya kalau kita marah dalam keadaan berdiri, maka segeralah duduk. Nah, ini yang harus kita lakukan itu. Nah, kemudian setelah itu, kalau duduk belum, kita apa namanya, reda itu, maka segeralah berbaring atau ambillah air, cepat kita berwudu, ya, ataukah langsung kita mengambil wudu. Ini tips yang mengendalikan emosi, ya. Itu sangat bagus sekali, kita bisa kita pahami itu diri kita sendiri, dan itu kita harus melatih itu. Dan kemudian ya tidak lupa kita langsung beristighfar, ya. Nah, kalau kita sudah beristighfar, berarti kan kesadaran itu kita kan sudah mulai di situ. Jadi kita duduk dan sekaligus mengatur nafas kita itu, ya itu cara meredam yang paling ini, meredam, duduk dan kita ya langsung mengatur nafas kita. Disitulah bisa akan sedikit demi sedikit terkendali. Apalagi kalau kita sudah barengi dengan istighfar, barengi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak usahlah ya mencari yang panjang, ya ta'awuz saja kita beristighfar, astaghfirullahalazim, baru auzubillahi minasyaitonirrajim, ya atau auzubillahi minka, aku berlindung dari yang seperti itu. Jadi insyaallah, dan langsung kita menghindar dari tempat itu. Nah, inilah cara-cara kita dalam tipsnya dalam meredam emosi kita ini, sehingga dalam keseharian itu adalah karena dianjurkan kita itu adalah tawadu. Dan makanya itu Rasulullah saat ditanya oleh seseorang laki-laki, dia meminta untuk apa nasihat, hanya Rasulullah menjawab, jangan marah. 3 kali Nabi mengulang itu, jangan marah, jangan marah. Karena ya emosional kita ini menunjukkan jati diri kita berada dalam posisi yang sangat terendah. Nah, itulah sebabnya ya kita di saat kita berbicara, kita pikirkan matang-matang juga, ya supaya orang juga jangan terpancing akibat kita. Nah, inilah ya pentingnya kita ya menjaga lisan atau ucapan-ucapan kita. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Bahar. Mudah-mudahan tercerahkan ya untuk emosi orang-orang seperti ini, Pak Bahar ya. Tapi mudah-mudahan bisa juga justru mungkin jangan dilawan ini Pak, jangan ditegur Pak Bahar ya. Yeah. Nanti justru menyulut lagi nih kemarahannya makin ini ya. Baik, oh jadi kalau saat emosi disunahkan untuk duduk, kalau belum ini berbaring mungkin ya Bu Ustazah. Kan ada juga yang pembahasan kemarin bahwa mungkin untuk apa ya meredam emosi dengan cepat itu dengan berwudu dan pergi sholat gitu deh. Oke, tapi kita tahan dulu Ibu Sasa. Ada penelpon yang bergabung ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa Pak, di mana?
3: Dari Arfa Selayar ini.
1: Pak Arfa di Selayar. Baik, silakan Pak Arfa.
3: Assalamualaikum saja.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: kalau saya dengar-dengar tadi berbicara tentang emosi ya, bagaimana itu saja? Kalau kita memberi saran yang terbaik orang, menyuruh kebaikan, namun dia anggap salah, marah, dia marah-marah sama ibu Ustaz. Jadi begitulah pertanyaan saya saja.
1: Baik, terima kasih. Singkat ini langsung dari jauh dari Selayar. Baik, kita langsung jawab nih. Nah, bagaimana kalau kita selalu mencoba untuk memberikan saran kebaikan ini kepada seseorang, namun seringnya dibalas dengan kemarahan. Wah, ini.
4: Iya.
1: Marahnya seperti apa dulu nih? Kita belum bisa gambarkan. Yeah. Tapi mungkin bisa, silakan Ibu.
0: Betul, ya. Saya kira ya memang demikian. Itulah sifat ya. Makanya memang juga sudah digambarkan bagaimana ya. Kalau dalam konsep tasawuf ya, dan ini berlandaskan dalam Al-Quran juga, manusia itu berdasarkan ya kemampuan mengendalikan emosionalnya itu kan ada tujuh tingkatan. Nah, jadi kita lihat saja kalau orangnya memang itu adalah suka marah, maka ya kita di dalam ya pakailah ya momennya sehati itu dengan mendoakan saja dia, jangan kita tegur langsung ya, karena itulah ya orang yang tipe orang itu tidak semua menerima nasihat itu ya dengan baik ya, karena kalau orang semua menasihat maka tidak ada yang marah-marah ya, karena semua orang padahal sebenarnya kita memberikan nasihat itu bagi kalau kita sadar ya itu kita harus berterima kasih. Kenapa? Berarti orang itu punya perhatian sama kita dan sangat menyayangi kita karena dia menunjukkan kita jalan kebenaran. Ya justru kita harus bersedih ya atau kecewa kalau orang membiarkan kita. Kita sudah tahu kita dalam keadaan berdosa, kita dalam salah, tetapi tidak ada yang menegur kita. Oh, ini kita harus bersedih di sini, bahkan kalau kita di situ kita harus berhati-hati karena sudah tidak ada orang lagi yang memperhatikan kita. Ini yang seharusnya kita lakukan di saat kita ada orang yang menasihati kita. Tetapi tidak semua orang berprinsip demikian itu karena tergantungnya ini kemampuan mengendalikan emosionalnya ini. Nah, itulah sebabnya ya kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai memicu ya emosional orang itu. Jadi kalau yang demikian ya kita pilihlah untuk diam ya. Diam itu ya itu yang terbaik. Kalau memang kita melihat orang dinasihati itu suka marah, ataukah ya jangan secara langsung kita apa namanya memberitahu. Bisa kita mengangkat cerita-cerita ya sehingga ya pada sasarannya mirip dengan dia, dan kemudian ya dia kan bisa merasa kalau memang orang itu ya masih ada, ya pastilah masih ada itu apa namanya potensi kebaikan, hanya karena tidak pernah ya dikembangkan, senantiasa tertutupi sehingga ini tidak berfungsi. Kalau mau kita tahu kapan itu bagaimana itu potensi kebaikan itu, di saat kita melakukan dosa pasti ada penyesalan, dan sesungguhnya penyesalan itu menunjukkan bahwa potensi kebaikan kita itulah saat itu berfungsi. Nah, itu yang harus kita dilakukan. Nah, memang ini adalah merupakan perjuangan dan tantangan berat dalam bermasyarakat ya. Kalau kita mau memang bermasyarakat, maka ya kita harus mempersiapkan diri untuk melihat beraneka ragam watak yang ada ya di tengah-tengah mengelilingi kita itu, dan kita harus mampu beradaptasi yang demikian itu. Saya kira begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Arfa di Selayar sudah bergabung, dan juga pendengar kita tadi Pak Bahar di Bone. Banyak waktu juga yang membatasi jumpa kita lagi nih Bu Sasa. Baik, Dan mungkin sebagai penutup kembali pesan dan doa sebagai akhir di pertemuan kita kali ini, tafadhal.
0: Kira pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita mencoba atau berusaha untuk senantiasa mengendalikan emosi kita, karena mencapai orang yang takwa tidak akan mungkin manakala emosi kita ini tidak terkendali. Selain kita berusaha, maka tentunya Allah lah yang akan menentukan akhir perjalanan kita. Maka marilah kita menyatukan hati dan pikiran bermunajat kepadanya. Ilahina anta maqsudina waridaka matlubina alhamdulillah irabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu dan ridamu serta cinta dan rida orang-orang yang mencintaimu. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keturunan-keturunan kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami yang seiman, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sesungguhnya Engkau lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Segala kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kehilapan dan kekurangan itulah kami sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu ilmu di kesempatan pagi hari ini pada Ibu Ustazah Profesor Dr. Hajjah Rahmi Damis MA di ujung telepon sudah menemani kita pagi ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semua dan kita ambil pembahasan yang positifnya pagi hari ini ya pendengar dimanapun berada, agar kita bisa aplikasikan bagaimana menahan ataupun mungkin meredam emosi kita ya dalam keseharian. Baik, saya Arfan dan rekan Iqbal pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita selanjutnya akan hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi. Kami sajikan dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
5: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
6: Kekeringan kali ini cukup ekstrim, panjang, sehingga mungkin berdampak.
7: Sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 20.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita. Sari Berita. DPRD Makassar meminta pemerintah kota prioritaskan krisis air bersih di musim kemarau panjang. Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Arfan Yusri. DPRD Makassar meminta pemerintah kota prioritaskan krisis air bersih di musim kemarau yang panjang ini. Informasinya bersama Heruding Porahim.
8: Memasuki musim kemarau yang semakin ekstrim, anggota DPRD Kota Makassar dari daerah pemilihan 2, Andi Palepi meminta pemerintah Kota Makassar segera mengantisipasi potensi krisis air bersih yang mengancam sejumlah wilayah di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Wajo, Bontuala, Talo, dan Ujun Tanah. Menurut Andi Palepi, kekeringan tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang sehingga berpotensi berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat. Karena itu, ia berharap Perumda Air Minum Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil langkah cepat agar warga tidak mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Andi Palepi berharap pemerintah kota, khususnya Perumda Air Minum, dan stakeholder terkait dapat mengantisipasi dampak kekeringan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap terpenuhi selama musim kemarau. Ia juga meminta Perumda Air Minum mengoptimalkan jalur distribusi dan pengoperasian pompa air yang sebelumnya telah diaktifkan. Menurutnya, persoalan air bersih di kawasan utara Kota Makassar bukan masalah baru dan harus menjadi program prioritas pemerintah. Andi Palepi menambahkan, masalah air bersih di wilayah utara Kota Makassar sudah berlangsung lama dan pihaknya berharap pemerintah menjadikannya sebagai prioritas agar persoalan ini dapat diselesaikan secara bertahap dan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan di setiap musim kemarau.
9: Kami berharap pemerintah kota dalam hal ini PDAM Kota Makassar bisa mengantisipasi itu. Selain itu, bisa, mungkin teman-teman dari BPBD juga bisa mengantisipasi, yeah. Karena kita, seperti yang kita ketahui, kekeringan kali ini cukup ekstrim, cukup panjang, sehingga mungkin berdampak ke masyarakat Kota Makassar, khususnya yang ada di Dapil 2. Jadi kami berharap pemerintah kota, baik itu PLDM atau stakeholder yang lain, bisa mengantisipasi sehingga kekeringan ini bisa lebih terantisipasi oleh pemerintah kota.
8: DPRD Kota Makassar berharap langkah antisipasi dapat segera dilakukan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat tetap terjaga selama musim kekeringan berlangsung.
1: Ketersediaan air bersih menjadi prioritas pelayanan dasar Pemkot Makassar. Laporan Edwin Masud.
10: Wali Kota Makassar Mendafri Arifuddin menegaskan ketersediaan layanan air bersih menjadi prioritas utama pemerintah Kota Makassar dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Namun untuk memastikan distribusi air berjalan optimal, belum lama ini Mendafri turun langsung meninjau sejumlah permukiman di wilayah utara kota yang selama ini kerap mengalami kendala pasokan air. Peninjauan dilakukan guna memastikan air dari sistem distribusi baru yang terhubung dengan Intek Manggala benar-benar telah mengalir hingga ke rumah-rumah warga, sekaligus mengecek kesesuaian laporan Perumda Air Minum Makassar dengan kondisi di lapangan. Mundafri mengatakan pemerintah tidak hanya ingin menerima laporan di atas kertas, tetapi memastikan langsung masyarakat telah menikmati layanan air bersih. Ia juga meminta Perumda Air Minum Makassar terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk menjaga kejernihan air yang masih menjadi keluhan sebagian pelanggan.
11: Ya, saya pergi memastikan, mengecek dengan langsung bahwa apakah kerja PDAM selama ini yang menyampaikan bahwa sudah air sudah mengalir, dan alhamdulillah saya dapat di beberapa tempat itu sudah mengalir airnya. Sudah ada yang bilang sudah 2 bulan, ada yang bilang 2 minggu, ada yang bilang sudah pernah mengalir di tengah malam di Begadangi atau nanti di Begadangi juga tidak mengalir, dan alhamdulillah ini masih mengalir walaupun belum semuanya sempurna. Artinya teman-teman di PDAM harus lebih improve lagi, karena ada yang masih bilang kita mengalir nih Pak, sudah mengalir 2 hari ini tapi belum bisa diminum, masih ada yang keruh dan sebagainya. Nah, ini terus saya sampaikan kepada direksi untuk membenahi ini.
10: Mendafri menegaskan pemerintah Kota Makassar akan terus mengupayakan ketersediaan air baku dan memperkuat sistem distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah musim kemarau. Menurutnya, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.
1: Krisis air bersih mengancam masyarakat di musim kemarau panjang menjadi topik sorotan pagi ini dipandu Fitriani Rahman.
12: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum Bung Yusran.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih Bung Yusran sampai terjadi krisis air bersih seperti itu?
13: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu, masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalan Rea, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu Sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Bahwasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan. Apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda. Yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
12: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
13: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Nah, bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
12: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu Bung Yusran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
13: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi, apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
12: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
13: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi penurunan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaikang? Nah, itu otomatis semakin kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
12: Baik, oke, makasih Bung.
13: Ya, makasih Bu Fitri.
12: Ya, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maros siap bentuk 250 relawan pemadam kebakaran. Yang selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
14: Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merekrut relawan di seluruh desa dan kelurahan. Sebanyak 250 relawan ditargetkan terbentuk dan dikukuhkan pada Agustus 2026. Kepala Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Data Damkarmat Maros, Muhammad Ilamsyah, mengatakan setiap desa dan kelurahan diminta mengusulkan 2 warga sebagai relawan. Relawan dapat berasal dari tokoh pemuda, masyarakat, warga maupun perangkat desa dan kelurahan. Relawan nantinya menjadi perpanjangan tangan petugas di wilayah masing-masing. Mereka membantu menyampaikan informasi saat terjadi kebakaran, termasuk menunjukkan lokasi dan akses menuju tempat kejadian.
15: Kita berharap dengan terbentuknya relawan ini, kalau kita sudah punya relawan 2 orang di tiap desa dan kelurahan, setidaknya itu menjadi perpanjangan tangan, minimal perpanjangan informasi dari kami untuk hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Misalnya, jika di satu desa terjadi kebakaran, ya minimal relawan yang ada di desa itu bisa langsung menyampaikan informasi ke kami, dan kalaupun misalnya kebetulan kami juga akses ke sana, misalnya tempatnya kurang ditahu, kan ada relawan yang menyambungkan informasi itu.
14: Pengukuhan relawan dijadwalkan Agustus dan akan dihadiri pihak Kementerian Dalam Negeri. Sebelum dikukuhkan, relawan akan mendapat pembinaan terkait tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan.
1: Pelaku catering mengeluhkan lonjakan harga bahan pangan setelah dapur MBG kembali beroperasi. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
16: Kembalinya operasional dapur makan bergizi gratis atau MBG disebut berdampak pada kenaikan harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha catering karena mempengaruhi biaya produksi. Owner catering Wangi Rempah, Wahyu, mengatakan dirinya merasakan langsung lonjakan harga sejumlah komoditas seperti cabai, ayam, dan telur setelah dapur MBG kembali beroperasi. Ia mengaku hampir setiap hari berbelanja langsung ke pasar Terong dan Pasar Kalimbu sehingga dapat memantau perubahan harga. Dikatakan sejumlah bahan pokok yang mengalami kenaikan harga adalah cabai, ayam, dan telur.
17: Bahan makanan pada saat tertutup dapur MBG itu harga contoh harga cabai pada saat tertutup dapur MBG itu bisa menyentuh harga 14-15 ribu per kilo. Cabai rawit.
16: Iya.
17: Cabai rawit itu bisa nyampe harga 14.000 sampai 15.000 satu kilonya. Tetapi pada saat buka dapur MBG itu harga bisa melonjak sampai 42.000 per kilo. Iya. Cabai ini loh ya. Yang notabene mereka tidak mempergunakan cabai. Ya, ini cabai. Kenapa saya ngambil contoh cabai? Karena cabai mereka enggak pakai, tapi kena juga dampaknya. Ayam contoh lagi. Pada saat pemakaian dapur MBG buka, sebelum dapur MBG buka, harga ayam itu bisa menyentuh harga 25.000, 27.000. Kalau saya belinya di, saya sebut saja, kalau saya belinya di Harko ya, saya belinya di Harko itu harga segitu. Itu Harko itu yang paling murah itu, paling murah itu kalau memang mau belanja di situ. Terus pada saat buka dapur MBG, harga ayam kita tahu berapa? 46.000 sampai 50.000 per kilo.
16: Sebelumnya pendistribusian MBG kembali berlangsung di Makassar setelah libur sekolah dan dilakukannya evaluasi terhadap tata kelola dapur MBG. Nampak di hari pertama penyaluran MBG di SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, siswa cukup antusias menyantap menu makanan yang sudah disiapkan. Kepala SD Negeri Impres Kasih-Kasih 1 Makassar, Basri Kamarudin berharap dengan kembalinya beroperasi, program ini bisa berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi pelajar.
18: Ini antusiasnya cukup besar karena ketika saya keliling kelas, ada yang bertanya, di antara mereka, kapan datang MBG? Kapan datang MBG? Begitu rata-rata ada yang nanya begitu sesama temannya. Nah, itu yang sempat saya dengar. Jadi mereka memang sangat gembira sekali dengan adanya MBG ini di sini.
16: Adapun sejumlah dapur MBG sempat memberhentikan sementara proses pendistribusian MBG ke sekolah-sekolah yang ada di Makassar.
5: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Rancangan APBD Maros 2027 fokus perkuat infrastruktur dan konektivitas. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Maros memproyeksikan defisit anggaran sebesar 100 miliar rupiah dalam rancangan APBD tahun 2027. Wakil Bupati Maros Andi Mutazim Mansur dalam pemaparan di sidang paripurna DPRD Maros, defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan bersumber dari pinjaman daerah. Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD 2027 disusun berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahun 2027. Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar 388,72 miliar rupiah. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah.
19: Penyusunan rancangan KUA PPAS 2027 dilakukan secara nasional dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan daerah dan skala prioritas pembangunan nasional. Perencanaan yang realisasi dinilai penting agar program dan kegiatan dapat terlaksana efektif dan tepat sasaran. Kebijakan harus direncanakan dengan melihat data dan fakta sehingga rumusan yang dihasilkan tepat serta dan dapat dipertanggungjawabkan. 2027 dengan segera dapat dibahas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bisa disepakati secara bersama.
14: Marjan Masyari, Ketua Komisi 2 DPRD Maros menuturkan, tema pembangunan Maros tahun 2027 diarahkan pada penguatan pemerintahan dan pembangunan wilayah konektivitas serta infrastruktur yang terintegrasi dan adaptif. Hasil reses, sejumlah prioritas pembangunan juga disiapkan, diantaranya perluasan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesempatan kerja dan perlindungan sosial, penguatan konektivitas wilayah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga memprioritaskan stabilitas dan keamanan masyarakat, ketahanan sosial, penguatan infrastruktur publik, serta ketahanan lingkungan dengan menghadapi perubahan iklim dan bencana.
20: Rata-rata kebutuhan dasar masyarakat yang sangat urgens selalu disampaikan ke masa reses itu memang di infrastruktur dan lampu jalan, lampu desa, PJU dan irigasi pertanian. Itu tiga hal yang sangat urgens yang selalu dan hampir semua itu yang dipertanyakan dengan berbagai distribusi daerah, desa, dan tentu hal itu kita tindak lanjutin yang menyampaikan ke pihak eksekutif untuk menjadi program skala prioritas ke depan di tahun 2027.
14: Rancangan KUA PPAS APBD 2027 selanjutnya dibahas bersama DPRD Kabupaten Maros untuk disepakati sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2027.
1: Pelatih bela diri tim Kabupaten Bantaeng dorong para atletnya aktif berpartisipasi dalam kompetisi untuk mengembangkan kemampuan. Laporan Zainal Abidin.
2: pelatih sejumlah cabang olahraga bela diri Kabupaten Bantaeng, Hasbullah, terus mendorong para atlet binaannya untuk aktif mengikuti berbagai kompetisi bela diri yang diselenggarakan di tingkat daerah maupun nasional. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari program pembinaan yang bertujuan meningkatkan kemampuan teknik, mental bertanding, dan jam terbang para atlet. Hal ini disampaikan Hasbullah saat dihubungi RRI pada Senin kemarin. Ia menyampaikan, para atlet menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti berbagai kejuaraan, meskipun sebagian di antaranya berasal dari disiplin bela diri yang berbeda dengan cabang olahraga yang dipertandingkan. Hasbullah menambahkan, pihaknya terus berupaya memberikan kesempatan bertanding kepada para atlet agar mereka dapat mengukur kemampuan, menambah pengalaman, dan meningkatkan kepercayaan diri meskipun bertanding di luar disiplin bela diri yang sedang mereka tekuni.
21: Antusias saya juga kan, saya sarankan supaya ikut. Saya carikan di sini, apalagi namanya jam terbang. Begitu, karena kalau atlet itu makin banyak jam terbangnya makin bagus, karena di situ nih dia bisa ukur kemampuannya kan. Seandainya bila ada kejuaraan wushu gini kan kurang ada kejuaraan begitu, makanya saya ikutkan saya di sini di kickboxing.
2: Hasbullah juga menyampaikan, saat ini program pembinaan yang dijalankan hampir sepenuhnya dilaksanakan secara swadaya tanpa dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten karena masih adanya pembatasan anggaran. Ia berharap kondisi tersebut dapat segera berakhir agar para atlet yang saat ini tengah giat mengembangkan kemampuannya dapat memperoleh dukungan yang lebih memadai sehingga mampu meraih prestasi yang lebih tinggi di masa mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui App Store dan juga Play Store.

Pendengar, demikian telah kita ikuti warta berita dari Pro 1 RRI Makassar. Dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bunyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bone di manapun Anda berada. Saya Sri Ulfa kembali hadir menemani Anda di 91 FM RRI Bone dalam Bone Menyapa Pagi. Dan di Bone Menyapa Pagi kami akan sampaikan beberapa informasi untuk Anda, baik itu informasi seputar perakiraan cuaca, informasi dari rri.co.id juga akan melengkapi kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga tetap sehat dan semangat untuk Anda mendengar RRI Bone, agar aktivitas Anda di hari ini bisa berjalan lancar. Dan segera akan kami sampaikan informasi seputar perakiraan cuaca di Sulawesi Selatan dan juga Kabupaten Bone.

melalui laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bmkg.go.id untuk hari Selasa 21 Juli 2026. Kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca di Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba hari ini diprediksi

0: berawan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 92%. Kepulauan Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, dan Goa diprediksi cerah dengan suhu 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 50 hingga 86%. Berikutnya untuk Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Baru juga cerah, suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 50 hingga 95%. Untuk Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang juga berpotensi cerah, suhu 23 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 86%. Untuk Endrekang dan Luwu diprediksi berawan, suhu 19 hingga 20 6 derajat Celcius, kelembaban udara 74 hingga 98%. Untuk Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Toraja Utara berpotensi berawan, suhu 16 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 59 hingga 99%. Kota Makassar dan Kota Parepare diprediksi cerah, suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 54 hingga 79%. Untuk Kota Palopo berpotensi berawan, suhu 21 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban udara 78 hingga 8 hingga 98%. Dan selanjutnya kita akan beralih ke informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Bone.
1: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.
0: Untuk Kabupaten Bone di 27 kecamatan, di antaranya untuk Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomeko, Tondra, dan Libureng berpotensi cerah, suhu 19 hingga 27 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 94%. Mare, Sibulue, Barebo, Cina, dan Pondre juga diprediksi cerah, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 95%. Lapariaja, Lamuru, Ulaweng, Palaka, dan Telusiatinge berpotensi cerah, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 97%. Awang Pone hari ini diprediksi berawan, suhu 24 hingga 28 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 97%. Ajangale, Dua Bocoe, Cendrana, Tanete Riatang, Tanete Riatang Barat, dan Tanete Riatang Timur diprediksi akan cerah, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 89%. Kita beralih ke Amali, Bengo dan juga Patimpeng yang hari ini diprediksi cerah, suhu 22 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 93%. Teluk Limpoe cerah berawan, suhu 19 hingga 25 derajat Celcius, kelembaban udara 69 hingga 98%. Dan untuk suhu 19 hingga 25 derajat Celcius. Demikian pendengar info BMKG untuk pagi ini. Dan selanjutnya kita akan jeda dulu kebersamaan kita sebelum kami kembali untuk Anda dengan informasi dari rri.co.id.

Kembali lagi di sesi pertama Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini kita beralih ke rri.co.id. Kami akan sampaikan informasi dari Kabupaten Bone. Garisi Mandenungeng dorong petani Bone adopsi pertanian modern PM AAS. Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan PPK Ormawa, Unit Kegiatan Mahasiswa Keilmuan dan Penalaran Ilmiah UKM KPI Universitas Hasanuddin menggelar program pelatihan Garisi Mandenungeng di Balai Desa Kejaulan Lidong, Kabupaten Bone. Kegiatan ini menghadirkan Yusuf Latif, SP, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Barebo sebagai pemateri utama. Garisi Mandenungeng merupakan salah satu program utama dari inisiatif Smart Hydroloop yang berfokus pada implementasi pola tanam adaptif, penggunaan varietas unggul, serta penguatan kapasitas petani dalam menghadapi resiko gagal panen. Pelatihan kali ini mengangkat materi tentang program petani modern Advanced Agriculture System dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dihadiri oleh para ketua kelompok tani, petani, dan masyarakat setempat. Kehadiran program ini menjadi bukti nyata keselarasan antara Garisi Mandenungeng dengan kebijakan nasional dalam mendorong pertanian modern dan berkelanjutan. PMAAS merupakan teknologi pertanian modern yang diadopsi Kementerian Pertanian setelah Menteri Pertanian melakukan kunjungan kerja ke Arkansas, Amerika Serikat, kemudian dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat dan karakteristik lahan di Indonesia. Metode ini menggabungkan sistem tanam Arkansas dengan pola tanam jajar legowo sehingga mampu meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 320 hingga 350 ribu rumpun menjadi 800 ribu hingga 1 juta rumpun per hektar. Hasil uji coba di lahan seluas 1.600 hektar menunjukkan produktivitas mencapai 9 hingga 12 ton gabah per hektar, jauh di atas rata-rata produktivitas nasional yang saat ini sekitar 5,5 ton per hektar. Koordinator BPP Kecamatan Barebo Yusuf Latif SP menjelaskan bahwa program PMAAS merupakan terobosan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian. Puluhan narapidana resiko tinggi dipindahkan menuju Nusa Kambangan. Sebanyak 79 narapidana beresiko tinggi asal Sulawesi Selatan dipindahkan ke kawasan pemasyarakatan Nusa Kambangan dalam upaya memperkuat keamanan, ketertiban, dan efektivitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan. Pemindahan tersebut dikoordinasikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Selatan bersama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta mendapat dukungan dari seluruh unit pelaksana teknis UPT termasuk lapas kelas 2A Watampone. Puluhan narapidana itu berasal dari lapas kelas 1 Makassar, lapas kelas 2B Maros, lapas narkotika kelas 2A Sungu Minasa, lapas kelas 2A Palopo, rutan kelas 1 Makassar, dan rutan kelas 2B Masamba. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, dan penggeledahan sesuai standar operasional prosedur guna memastikan seluruh proses pemindahan berlangsung aman dan tertib. Pengamanan dilakukan secara berlapis
dengan melibatkan personil Direktorat Pengamanan dan Intelijen Dirpamintel, Direktorat Kepatuhan Internal atau PATNAL, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jajaran Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan, serta Satbrimob Gegana Polda Sulawesi Selatan.

0: cuba kau tengok ini dulu. Bagus sekali
1: buat video mereka ini.
0: Kita buat juga lah. Ah, joget depan ambulans.
1: Iya, iya, iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong.
0: Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
2: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
2: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
3: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami 91 FM RRI Bone.

0: Kita kembali di sesi pertama Boni Menyapa Pagi. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan segera hadirkan Warta Boni di ruang dengar Anda. Tapi sebelum itu kita akhiri dulu sesi pertama Boni Menyapa Pagi untuk hari ini. Dan untuk sesi kedua akan hadir setelah Warta Boni. Dan saatnya kita ikuti informasi yang telah dihimpun oleh rekan-rekan pemberitaan yang akan tersaji untuk Anda dalam Warta Boni.
1: Sesaat lagi akan Anda ikuti Warta Boni hari ini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone, Sari Berita. Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan. Pegawai lapas kelas 2 Awatam Pone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Sri Ulfa. Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan. Firdaus Gafar melaporkan.
1: Unit Resmob Satreskrim Polres Bone berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, diamankan seorang pria berinisial HD umur 46 tahun. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, kasus tersebut bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban PR umur 40 tahun dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun, setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya. Menurut Rayendra, dalam pemeriksaan, pelaku telah mengakui seluruh perbuatannya. Rayendra mengungkapkan, selain berhasil mengamankan pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mesin penggiling adonan yang sebelumnya diambil dari rumah korban. Olehnya itu, HD beserta barang bukti telah diamankan di Polres Bone untuk menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Berhasil mengungkap kasus pencurian satu unit mesin penggiling adonan yang terjadi di Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanah Tiratang, Kabupaten Bone. Dalam pengungkapan tersebut, pihak kami mengamankan seorang pria berinisial HD 46 tahun. Kasus ini bermula saat terduga pelaku mendatangi rumah korban FR dengan alasan menagih pinjaman koperasi. Namun setelah mengetahui korban tidak berada di rumah, pelaku diduga masuk ke dalam rumah dan membawa mesin penggiling adonan tanpa seizin pemiliknya.
1: Sementara itu, Rayendra mengajak masyarakat untuk segera melapor dengan menghubungi layanan call center Polri 110 aktif selama 24 jam dan dapat diakses secara gratis apabila mengetahui atau menjadi korban tindak pidana sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.
0: Koperasi pegawai lapas kelas 2A Awatam Pone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026. Firdaus Gafar kembali melaporkan.
1: Koperasi pegawai lapas kelas 2 Awatam Pone telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kasubsi Registrasi Lapas kelas 2 Awatam Pone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh anggota. Dikatakan, dalam proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Diskop UMKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan. Menurut Ashar, salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan modal sendiri sebagai indikator penting dalam mengukur tingkat kesehatan koperasi. Lanjut Ashar, hasil penilaian kesehatan koperasi akan menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan dalam melakukan pembenahan agar organisasi semakin kuat dan mampu menjawab kebutuhan para anggota. Selain itu, penguatan modal dinilai berperan besar dalam menjaga keberlangsungan usaha sekaligus meningkatkan kemampuan koperasi memberikan layanan yang lebih optimal kepada anggotanya.
3: Telah mengikuti kegiatan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi tahun 2026 yang digelar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya upaya pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh anggota. Dalam proses penilaian, pengurus koperasi bersama tim dari Disop UKM mengevaluasi pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menyusun langkah-langkah perbaikan guna mewujudkan koperasi yang profesional dan berkelanjutan.
1: Ashar menambahkan, melalui kegiatan ini, Koperasi Pegawai Lapas Kelas 2 Watampone menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola serta menghadirkan pelayanan yang lebih baik demi mendukung kesejahteraan seluruh anggotanya.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website www.rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan App Store. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Hah, capek. Main game
5: Alpha is online.
6: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
6: Sana cepat.
4: Iya, iya.
6: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
4: Pak, Papa.
6: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
7: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
8: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.

Kita masih bersama di 91 FM RRI Bone. Dan pendengar, untuk kali ini kami akan lanjutkan menyampaikan informasi dari rri.co.id. Setelah di sesi pertama kami sampaikan informasi dari Bone, kali ini informasi seputar banjir di Sinjai Utara picu pohon tumbang. BPBD imbau warga waspada. Hujan deras yang memicu banjir di Kabupaten Sinjai juga menyebabkan pohon tumbang di Kecamatan Sinjai Utara. Peristiwa tersebut menambah dampak bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Sinjai, dua pohon terembesi tumbang di kawasan Jalan Mading, sekitar Sekretariat PMI Sinjai. Petugas langsung diterjunkan untuk mengevakuasi pohon agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan arus lalu lintas. Analis kebencanaan BPBD Sinjai Andi Oktav Amir mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan pendataan sekaligus penanganan terhadap seluruh dampak bencana. Selain banjir, penanganan pohon tumbang menjadi prioritas agar tidak membahayakan warga. Menurut Andi Oktav, hingga saat ini BMKG belum mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir di Sinjai. Karena itu fenomena hujan deras yang tengah terjadi di tengah periode musim kemarau diduga merupakan anomali cuaca meski kepastiannya masih menunggu analisis resmi BMKG. Selain menangani dampak di lapangan, BPBD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk memantau perkembangan situasi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran. BPBD mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir susulan maupun pohon tumbang terutama saat hujan lebat disertai angin kencang.

Bupati Selayar intensifkan koordinasi pencarian KM Nurul Salsa. Kabar menggembirakan datang dari pencarian operasi pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa. Setelah 4 hari terombang-ambing di tengah laut, 5 penumpang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat oleh KMN Sinar Matuanging 4 Bulukumba di perairan Sangeang, Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB pada 18 Juli 2026 lalu. 5 korban yang ditemukan selamat masing-masing adalah Siti Amang 55 tahun, Andi Samad 62 tahun, Aseng 23 tahun, Diska 7 tahun dan Artita 17 tahun. Mereka ditemukan dalam kondisi terapung setelah bertahan selama 4 hari di lautan. Di tengah kabar baik tersebut, upaya pencarian terhadap korban lainnya terus dilakukan. Berdasarkan keterangan para korban yang berhasil diselamatkan, mereka masih melihat satu gabus yang ditumpangi sekitar 6 orang di lokasi yang berbeda. Informasi tersebut segera diteruskan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian agar segera dilakukan penyisiran. Bupati Kepulauan Selayar Haji Muhammad Natsir Ali yang terus memantau perkembangan operasi SAR langsung melakukan koordinasi melalui sambungan telepon dengan pihak kapal penemu untuk memperoleh informasi terkait keberadaan korban lainnya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Bupati juga menghubungi Kepala BPD Sangeang guna meminta dukungan dan bantuan dalam upaya pencarian terhadap 6 korban yang diduga masih bertahan di atas gabus tersebut.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita lanjutkan sesi kedua Bone Menyapa Pagi. Menko Airlangga menyebut realisasi investasi RI semester 1 tembus 1.001 triliun rupiah. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan realisasi investasi pada semester pertama 2026 mencapai 1 triliun lebih. Nilai tersebut hampir memenuhi separuh target investasi nasional tahun ini sebesar sekitar 2.000 triliun rupiah. Ia mengatakan realisasi investasi menunjukkan tren yang positif, di mana realisasi di triwulan kedua mencapai 511,8 triliun rupiah atau 25% dari target sebesar 2 triliun rupiah. Ia menjelaskan investasi asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN tumbuh relatif seimbang. Pada triwulan kedua, PMA tercatat sebesar 257,7 triliun rupiah, sedangkan PMDN mencapai 254,1 triliun rupiah. Airlangga mengatakan secara kumulatif realisasi investasi semester pertama telah mencapai 1 triliun rupiah lebih. Angka tersebut setara dengan 49% dari target investasi nasional sepanjang 2026. Selain investasi, pemerintah juga melaporkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan produk domestik bruto PDB pada kuartal pertama mencapai

2,61% dengan inflasi yang masih terkendali sesuai sasaran pemerintah. Airlangga menilai capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Pemerintah akan terus mendorong investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat daya saing nasional. BGN refokus program MBG ke daerah dengan angka stunting tinggi. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya akan memfokuskan kembali pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG ke wilayah dengan angka stunting tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Senin 20 Juli 2026. Agustina mengatakan arah kebijakan baru tersebut disusun setelah BGN mempelajari kembali sasaran program berdasarkan data stunting nasional. Menurutnya, selama ini penentuan penerima manfaat lebih banyak mengikuti lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG tanpa mempertimbangkan tingkat kerawanan gizi di suatu daerah. Menurut Agustina, pola lama membuat SPPG hanya mencari sekolah di sekitar titik operasional tanpa melihat kondisi gizi masyarakat setempat. Bahkan di sejumlah daerah ditemukan sekolah yang dilayani lebih dari satu SPPG hingga berpotensi menimbulkan penerima manfaat ganda. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, juga tentunya berdampak terhadap perbaikan status gizi nasional. Yang menambahkan, kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan menjadi perhatian lebih besar dalam pembenahan program.

Masih bersama di 91 FM RRI Bone dalam Bone Menyapa Pagi. Dan kali ini kami akan sampaikan informasi Airlangga ungkap bullion bank kelola 153 ton emas senilai hampir 20 miliar dolar Amerika. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan layanan Bullion Bank Indonesia telah mengelola 153 ton emas. Pengelolaan ini memiliki nilai mendekati 20 miliar dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Jakarta kemarin. Airlangga mengatakan capaian itu menjadi salah satu perkembangan penting di sektor keuangan nasional. Airlangga menjelaskan Presiden Prabowo turut menyoroti perkembangan layanan bullion tersebut dalam sidang kabinet. Presiden bahkan membandingkan capaian itu dengan praktik serupa di negara lain. Ia menambahkan emas yang dikelola berasal dari dua lembaga keuangan nasional, di Pegadaian 153 ton dan BSI 24 ton. Menurut Airlangga, penguatan layanan bullion menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor jasa keuangan. Langkah tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi emas nasional sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan Indonesia. Presiden tegaskan Indonesia sudah di jalur tepat, hapus kemiskinan dan kelaparan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif. Indonesia menurut Presiden telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Indonesia juga memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi. Presiden mengakui berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi keraguan dan tekanan. Namun Indonesia harus tetap percaya pada kekuatan sendiri serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara nasional.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Juga.
3: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu?
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.

0: kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Selanjutnya Warta Berita melalui Pro 3 RRI akan hadir untuk Anda. Dan pastikan Anda untuk tetap mendengarkan kami di 91 FM. Karena setelah Warta Berita dari Pro 3, kami masih akan hadir menyapa Anda di program yang berbeda. Saya Ulfa, pamit. Wassalam.
1: Semua ada barang-barang yang disubsidi pemerintah, jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar kan ada. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.

Pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola holding BUMN Pangan ID Food. Terkendala ketersediaan bahan bakar, sampah di sejumlah tempat penampungan sementara atau TPS di Kota Banjarmasin saat ini membludak. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, dijadwalkan menghadiri rangkaian pertemuan para menteri luar negeri ASEAN ke-59. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

Pendengar pemirsa, pemerintah memperkuat distribusi pangan nasional melalui penguatan ekosistem warung pangan yang dikelola oleh holding BUMN dengan Pangan ID Food. Penguatan ini ditandai dengan peluncuran ekosistem warung pangan di Pasar Tebet Timur, Jakarta Selatan, dan diharapkan bisa memangkas rantai pasok sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Kita simak informasi dari Alfred Stuter berikut ini.